0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Dia merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Johannes MA.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasar abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahdah. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أنزل العيد ضيافة الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا بفكره للملك العلام. أيها العائدين والعائدات رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan. Mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu perahu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan,
4: sayang sekali kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan, apakah kamu ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari? Nelayan itu kembali menjawab singkat, tidak pernah, Pak. Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing? Misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah, Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali, kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada profesor, kata nelayan, apakah Bapak pernah belajar berenang? Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, tidak pernah. Lalu dengan sopan mengatakan, sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang, keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu. Namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan solidaritas sosial, kontrol egoisme, dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan. Ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan. Menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharai. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi, baik dalam keadaan luang maupun sempit, adalah menghubungkan kehidupan, bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan. Kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh. Sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan sholat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran, manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa. Hujan turun tanpa dipaksa. Dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden, dan spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu yang dibagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia? Manusia ranting dan manusia akar. Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
2: Saudara pendengar sebangsa dan setanah air.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli ahwalana fitna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ja'al baldatana hadhihi baldatan aminatan mutma'innah wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Walazikullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi. Rizkinya sempit maupun di saat rizkinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
6: Oh iya, saya kemarin
7: dari
6: Anon,
7: Pak. Oh iya, mari. Dari Rahim, Pak.
8: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi.

أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله

0: Kemenangan mengejutkan diraih oleh tim nasional Korea Selatan saat menghadapi juara bertahan Jerman dalam ajang Piala Dunia FIFA 2018. Pertandingan yang berlangsung di Kazan ini menjadi salah satu momen paling dramatis di fase grup. Meski tidak diunggulkan, Korea Selatan tampil disiplin dan mampu menahan serangan bertubi-tubi dari Jerman. Hingga akhirnya, pada masa tambahan waktu, Kim Yong-won berhasil mencetak gol pertama yang sempat ditinjau melalui VAR sebelum disahkan. Tak lama kemudian, Son Heung-min menggandakan keunggulan lewat serangan balik cepat ke gawang yang kosong. Kemenangan 2-0 tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Korea Selatan, tetapi juga memastikan tersingkirnya Jerman di fase grup, sebuah kejutan besar mengingat status mereka sebagai juara bertahan. Hasil ini sekaligus menjadi salah satu bukti bahwa dalam sepak bola, segala kemungkinan bisa terjadi hingga peluit akhir dibunyikan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Mendengar pukul 7 lewat 52 menit ya, ini polisi bakal ada operasi patuh nih pendengar. Jadi Korps Lalu Lintas Polri bakal menggelar operasi patuh 2026 dalam waktu dekat ini. Tidak hanya mengandalkan tilang elektronik ya, dalam operasi patuh 2026 juga akan digelar tilang manual. Nah jadi pelaksananya akan digelar secara serentak di 8 hingga 22 Juni 2026. Penegakan hukum dilakukan secara modern dan terukur. Polisi akan melakukan penindakan yang terdiri dari 60% tilang elektronik, 30% tilang manual, dan 10% pendekatan simpatik atau humanis, pendengar.

dan dunia ikut berubah. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan tuntutan kehidupan. Dari sekolah, pekerjaan, hingga layanan publik, semuanya beralih ke layar dan jaringan. Siapa yang mampu beradaptasi, melangkah lebih cepat, namun yang tertinggal harus berjuang lebih keras. Bagi banyak keluarga, dunia digital adalah tantangan baru. Belajar teknologi, menyesuaikan diri, dan bertahan di tengah perubahan yang tak pernah menunggu siapapun. Namun di balik tantangan, ada peluang besar. Digitalisasi membuka akses informasi, pekerjaan, dan usaha yang sebelumnya sulit dijangkau. Mengikuti zaman digital berarti berani belajar dan beradaptasi agar masyarakat tak sekadar menjadi penonton, tetapi pelaku dalam perubahan menuju kehidupan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: inspirasi.
1: Ya, pendengar masih di beberapa informasi ya, menemani suasana Idul Adha Anda di hari ini. Tentunya V juga menunggu ya, mungkin di antara Anda ada nih yang pengen sedikit share juga berjalannya kegiatan Idul Adha di daerah Anda saat ini yang lagi mendengarkan RRI Pro 1 Bukit Tinggi tentunya. Apakah sholatnya berjalan lancar ya, dan hari apa nih akan merayakan atau akan menyembelih kurbannya? Kalau di Bukit Tinggi dominannya besok kayaknya ya, tapi hari ini mungkin kayaknya ada juga nih. Dan pendengar, ini satu informasi dari BMKG nih, mengingatkan musim kemarau 2026 ini diprediksi lebih panjang dan kering dibandingkan biasanya, seiring meningkatnya potensi fenomena El Nino di Samudra Pasifik. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardesena Sopa Heluakan menyatakan kecenderungan terjadinya El Nino pada tahun ini cukup signifikan dan perlu diantisipasi sejak dini. Dan sebenarnya apa sih El Nino dan bagaimana dampaknya bagi kita, pendengar? Ya, El Nino itu fenomena memanasnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. Dan ini berdampak pada perubahan pola cuaca di berbagai wilayah dunia. Istilahnya ini berasal dari bahasa Spanyol yang artinya anak laki-laki. Dan ini awalnya digunakan menandai kondisi arus laut hangat tahunan yang mengalir ke arah selatan di sepanjang pesisir Peru dan Ekuador menjelang Natal. Para pelayan Peru kemudian menyebut fenomena ini sebagai El Nino de Navidad yang merujuk pada bayi Kristus. Ya. Dan pemanasan suhu laut di wilayah Pasifik Timur ini kemudian diketahui berkaitan dengan anomali iklim yang lebih luas dan dapat mempengaruhi sirkulasi atmosfer global, pendengar.

seputar Piala Dunia. Saat ini, Haiti sedang dalam krisis. Kasus kekerasan di mana-mana. Tangis warga lokal tak ada hentinya. Dan nyawa seperti tak ada harganya. Namun di balik semua itu, Haiti meraih satu prestasi yang membanggakan. Lolos ke Piala Dunia 2026. Di bawah asuhan Sebastian Migne, pelatih asal Perancis, Haiti bermain humble dan berusaha menjalani setiap laga dengan hasil maksimal. Dalam 4 pertandingan, Haiti meraih 3 kemenangan sebelum akhirnya dihajar habis-habisan oleh Curaçao dengan skor 5-1. Meskipun demikian, Haiti tetap lolos ke ronde ketiga sebagai runner-up di grup C. Ronde ketiga jadi cobaan sesungguhnya ketika Haiti kembali menempati grup C, namun kali ini satu grup dengan 2 tim unggulan, Costa Rica dan Honduras, serta Nicaragua. Haiti bukan hanya menghadapi tim kuat, tapi juga menghadapi kemustahilan. Costa Rica dan Honduras adalah tim langganan Piala Dunia. Mengalahkan kedua tim ini tak pernah ada dalam benak mereka. Bahkan untuk berharap pun, tampaknya Haiti tak mampu. Namun Tuhan punya rencana lain yang dititipkan melalui Sebastian Migne, sang pelatih membawa pemikiran baru. Migne mengubah rasa insecure menjadi bahan bakar untuk para pemainnya, menjadikan tim yang diremehkan artinya tanpa beban berlebih. Itu yang membuat Haiti akhirnya bisa membawa 11 poin dari 3 kemenangan dan 2 hasil imbang lainnya. Costa Rica yang kerap jadi mimpi buruk bagi lawan, bahkan tak mampu menang atas Haiti. 11 poin sudah cukup untuk membawa Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 dengan status juara grup C. Ini jadi kali kedua Haiti menuju ke Piala Dunia setelah terakhir kali pada tahun 1974 atau 52 tahun yang lalu.

Ya, pukul 8.16 menit pendengar, terima kasih buat Anda selalu mendengarkan RRI Pro 1 Bukit Tinggi ya. Ini di beberapa masjid atau di beberapa lapangan di Kota Bukit Tinggi ini udah mulai selesai kayaknya ya, baru-baru mau selesai. Tapi ini masih belum terlalu banyak sih yang berwarawiri gitu masyarakat sekitar sini. Namun beberapa kendaraan sudah mulai melewati Jalan Profesor M. Yamin S. Hani, pendengar. Nah, kita intip satu informasi lagi, ini musim hujan yang seringkali jadi momen di mana hewan liar mencari tempat perlindungan yang hangat dan kering ya, termasuk ular. Tanpa disadari, reptil melata ini bisa saja menyelinap masuk ke rumah melalui celah pintu, saluran air, atau bersembunyi di tumpukan barang di gudang. Nah, seperti apa sih tanda-tanda ular masuk ke rumah gitu? Mulai terdengar suara aneh di plafon atau dinding, ditemukan bekas kulit ular, kemudian tercium bau amis yang tidak biasa. Jejak melata di lantai yang berdebu ya. Kemudian hewan peliharaan tampak gelisah juga jadi tanda nih. Tikus rumah tiba-tiba menghilang. Wah, jangan-jangan udah dimakan ular gitu ya. Kemudian adanya kotoran ular juga nih ya. Kalau ada tanda-tanda seperti itu, wah ini harus khawatir nih Anda pendengar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Percepatan prioritas aktua presiden bukan sekedar kebijakan di tingkat pusat. Dampaknya terasa hingga ke dunia paling sederhana, sekolah dasar. Program pendidikan, gizi, dan fasilitas belajar membawa perubahan nyata bagi anak-anak. Buku yang lebih lengkap, guru yang lebih siap, dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang mereka. Di kelas, anak-anak belajar tidak hanya membaca dan menulis, tetapi juga memahami dunia yang terus bergerak dari teknologi hingga ekonomi. Setiap langkah pemerintah yang cepat dan tepat membuat peluang bagi mereka untuk menggapai mimpi sejak dini. Dari bangku sekolah dasar, lahirlah generasi yang siap beradaptasi, memanfaatkan peluang, dan ikut membangun bangsa. Karena prioritas besar di tingkat nasional dimulai dari langkah kecil yang nyata bagi setiap anak.

Ya, lagu ini selalu enak ya. Dia selalu suka nih lagunya yang Dear Diary ini, kayak beneran curhatan banget gitu lagunya ya kan. Tapi ada sentuhan happy-nya gitu. Karena emang sekarang moodnya emang lagi pengen kayak lagu-lagu yang kayak gini banget ini, ya kan? Nah, buat Anda yang suka sama lagu ini, boleh dong share juga ke RRI Pro 1. Yang pengen bercerita sedikit juga kegiatan Idul Adha di daerahnya juga boleh ya. Silakan aja di 08 11 66 99 720. Ini Menak Nasaruddin Umar nih menyoroti dampak sosial dan kesehatan ya dari pelaksanaan ibadah kurban pada hari Idul Adha ini, pendengar. Dikatakan distribusi daging kurban ini punya peran strategis sebagai langkah konkret menguatkan ketahanan pangan dan juga berkontribusi langsung dalam menekan angka tangkes atau stunting. Menurutnya, esensi dari ibadah kurban tidak boleh dilihat sebatas ritual keagamaan atau simbol semata. Kandungan nutrisi pada daging kurban dinilai menjadi stimulus penting membantu pemenuhan gizi masyarakat yang membutuhkan. Pendengar, Fajar Ren berikutnya, Tanpa Jejak.

seputar Piala Dunia. Piala Dunia 2026, salah satu ajang olahraga paling dinantikan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Piala Dunia 2026 akan digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setelah drawing resmi dirilis, perhatian publik langsung tertuju pada laga pembuka yang akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan di Azteca Stadium pada 11 Juni 2026. Pertandingan ini menjadi sorotan tersendiri karena menandai kembalinya Afrika Selatan ke putaran final Piala Dunia setelah terakhir kali tampil pada tahun 2010. Piala Dunia 2026 akan berlangsung mulai 11 Juni hingga partai final pada 19 Juli 2026 di New Jersey, Amerika Serikat. Sebanyak 48 negara akan bersaing memperebutkan gelar juara, termasuk sejumlah tim debutan yang kiprahnya dinilai menarik untuk disimak. Di antara pendatang baru terdapat Haiti, Curaçao, Uzbekistan, dan Yordania. Ikuti Piala Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Hari ini, handphone bukan lagi sekedar alat komunikasi. Ia telah menjadi kebutuhan utama, penghubung pekerjaan, sumber informasi, hingga etalase gaya hidup. Di layar kecil itu, kita melihat dua sisi kehidupan. Di satu sisi, peluang investasi semakin mudah dijangkau, hanya dengan sentuhan jari. Namun di sisi lain, arus gaya hidup hedon mengalir tanpa henti. Pamer kemewahan, tren konsumtif, dan keinginan yang tak pernah selesai. Tak sedikit yang terjebak, membelanjakan masa depan demi kesenangan sesaat. Padahal, di tangan yang tepat, handphone bisa menjadi pintu menuju peningkatan investasi dan kesejahteraan. Peningkatan investasi bukan hanya soal angka dan modal besar, tetapi tentang kesadaran mengubah kebiasaan. Dari konsumsi berlebih menjadi perencanaan masa depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, ada Tulus sendiri ya. Ada Oninita di Meninjau yang udah balik lagi kayaknya ke rumah. Udah dengerin Pro satu lagi sekarang. Ya, terbukti ya dengan miss call-miss call-nya ke nomor Pro satu ya. Oninita boleh share juga kali ya. Gimana nih aktivitasnya di hari ini, apa aja? Abis sholat mau ngapain nih rencana? Mana tahu ke Bukit Tinggi, boleh tuh berkunjung ke studio Pro satu ya. Dan pendengar boleh beberapa informasi juga, mungkin Anda yang mau share silakan aja di RRI ya. Yang mau telepon juga boleh kali. Yang pengen ada tips mungkin atau ada sesuatu yang bisa Anda sampaikan di sini, boleh ya, ditunggu nih hingga ke pukul 10 ini loh ya. Baik, satu informasi lagi kayaknya. Kita coba intip kali ini dari dunia kesehatan ya. Jadi buat Anda yang dapat daging kurban di hari ini, visarenin jangan semuanya langsung disimpan di dalam kulkas gitu. Kalau bisa dibersihin dulu, tetap dicuci dulu, abis itu dikeringin baik-baik gitu ya. Dan kalau bisa itu dipisah-pisah, jangan digelondong satu gede gitu. Jadi pas mau dimasak, nggak diituin semua, nggak didinginkan semua gitu, nggak dicairin semua. Jadi masih yang belum akan dimasak hari ini bisa tetap beku. Cukup dipisah-pisah, dimasak per satu porsi makanan atau mungkin satu kali masak gitu. Jadi nggak keluar masuk freezer gitu ya dagingnya. Ya, kalau Fius sih biasanya emang gitu ya. Jadi pas kita mau bikin sup misalnya, ya satu porsi aja buat sup nih, buat satu kali masak. Kemudian kalau pengen masak apalagi, masak rendang misalnya, atau masak dendeng, atau masak sate. Nah ini jangan sampai kelewatan ya, karena masak sate di abis raya kurban itu juga salah satu jadi tradisi yang kayaknya always ya dilaku. Ini terbukti nih, rekan-rekan V yang sama di komplek udah mulai WA nih, kapan nih kita ngumpulnya katanya. Tunggu kurbannya dulu kayaknya ya. Kalau di sini mah kurbannya besok ya dominannya. Tetap di RRI Persatu Bukit Tinggi.

Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: share sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, menyerukan kepada pemerintah untuk melarang pertanian di seluruh dunia dengan alasan menyelamatkan planet ini. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam sebuah blog berbahasa Jerman. Kominfo mengklaim bahwa kabar tersebut adalah hoax. Faktanya, Tedros Adhanom Ghebreyesus tidak pernah menyerukan larangan seperti klaim yang beredar. Tedros hanya menyampaikan soal sistem pangan merugikan kesehatan manusia dan bumi. Sistem pangan berkontribusi terhadap lebih dari 30% emisi gas rumah kaca dan menyumbang hampir sepertiga beban penyakit global. Oleh karena itu, transformasi sistem pangan sangatlah penting dengan beralih ke pola makan yang lebih sehat, lebih beragam, dan lebih berbasis nabati.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi. Seputar Piala Dunia. Halo para pecinta bola. Tak terasa, ajang bergengsi sepak bola 2026 akhirnya datang juga. Dunia sebentar lagi akan berpesta di tanah para legenda, tepatnya di Meksiko. Negara ini akan menjadi negara pertama dalam sejarah yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Tapi, apa yang membuat Meksiko begitu spesial sebagai tuan rumah? Bicara soal Meksiko tidak lengkap kalau tidak membahas budayanya yang begitu berwarna. Seperti makanan yang harus dicoba, al pastor atau nachos yang benar-benar otentik dan pedasnya luar biasa. Terus ada musik mariachi yang akan bikin suasana kota semakin hidup. Meksiko itu negara yang hidup 24 jam. Supporter yang datang ke sana tahun 2026 bukan cuma akan nonton bola, tapi juga merasakan festival besar. Pertandingan pembuka akan diadakan di Estadio Azteca. Ini bukan sekedar stadion, ini adalah kuil sepak bola. Kita masuk ke lapangan hijau. Timnas mereka alias L3 punya sejarah yang unik. Mereka selalu lolos ke 16 besar, bahkan 7 edisi berturut-turut sebelum di ajang 2022 lalu. Meksiko di tahun 2026 ini mengandalkan kombinasi pemain senior yang punya mental juara dan talenta muda yang lagi meledak di Eropa. Mereka main dengan gaya high pressing dan transisi yang begitu cepat. Kalau ditanya siapa pemain kuncinya, terdapat 2 nama yang menarik perhatian. Pertama, Edson Alvarez, si gelandang baja dari West Ham, dia adalah jantung pertahanan. Main di Eropa membuat dia jadi pemain yang dingin dan punya kepemimpinan yang kuat. Dialah kapten yang akan memastikan mental rekan-rekannya tidak akan drop. Nama kedua, Santiago Gimenez, The Machine. Striker ini tajam di kotak penalti. Di tahun 2026 ini, harapan publik Meksiko ada di pundak dia. Main di rumah sendiri itu adalah hal yang luar biasa. Lawan mereka di pembuka adalah Afrika Selatan, Laga Nostalgia 2010. Target realistis perempat final, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Bisa saja mereka mampu memutus kutukan perempat final dengan melaju ke semifinal untuk pertama kalinya. Nah, apakah Meksiko akan berjaya sebagai tuan rumah atau malah tertekan? Kita nantikan di ajang Piala Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

Nah, pendengar, bicara soal BPA ya, dari galon guna ulang ke kemasan plastik makanan minuman, ini dinilai menjadi salah satu faktor lingkungan yang berkaitan dengan meningkatnya kasus pubertas dini pada anak. Nah, ini disampaikan pakar obstetri dan ginekologi Budi Wiweko dalam podcast Raditya Dika baru-baru ini. Bertajuk akibat puber terlalu cepat, menurutnya sejumlah zat kimia di lingkungan dapat mengganggu mekanisme kerja hormon dalam tubuh manusia gitu. Dan disebutnya zat pengganggu hormon dapat ditemukan pada kemasan makanan, kemasan minuman, hingga polutan lingkungan. Dalam konteks BPA, dia menjelaskan senyawa ini memiliki karakteristik menyerupai hormon estrogen. Dan BPA dapat mempengaruhi organ sasaran hormon estrogen seperti rahim, dan itu berperannya pada usia dini dimulai berpotensi memicu perkembangan fisik lebih cepat pada anak-anak. Pendengar.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kenaikan harga seringkali terasa lebih cepat dari penjelasannya. Dalam hitungan detik, kabar tentang mahalnya kebutuhan pokok menyebar luas di sosial media. Di ruang digital, informasi bercampur dengan opini. Kepanikan mudah terbentuk dan keputusan ekonomi kerap dipengaruhi oleh apa yang viral. Padahal, pengendalian inflasi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tentang bagaimana informasi dikelola dan dipahami. Sosial media dapat menjadi sumber edukasi, memberi pemahaman agar masyarakat tetap bijak dalam berbelanja dan bereaksi. Ketika informasi yang benar tersebar luas, kepercayaan terjaga, kepanikan dapat ditekan, dan stabilitas harga pun lebih mudah dikendalikan. Mengendalikan inflasi hari ini berarti mengendalikan arus informasi agar ekonomi tetap kuat dan masyarakat

Oke, okay. Ada Dere dengan mendengar kabar. Terima kasih Uninita selalu mendengarkan RRI Pro 1 Bukit Tinggi. Mendengar bunyi krek-krek ya pada lutut atau sendi ini kerap membuat kita khawatir, terutama karena sering dikaitkan dengan pengapuran meski usia masih tergolong muda. Namun kondisi ini tidak selalu menandakan gangguan serius loh ya. Jadi spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi Novaria Puspita menjelaskan, bunyi ini istilahnya disebut dengan krepitasi. Dan ini dapat muncul ketika permukaan sendi tidak lagi mulus sehingga terjadi gesekan saat tubuh bergerak. Dan ditegaskan kalau bunyi pada sendi ini belum tentu menjadi tanda penyakit serius. Kondisi ini umumnya tidak berbahaya apabila tidak disertai dengan keluhan lain. Dan diingatkan bagi kita nih untuk waspada kalau bunyinya muncul bersamaan dengan gejala-gejala yang lainnya. Seperti itu ya. Jadi salah satu langkah dianjurkan itu menggunakan alas kaki yang nyaman serta rutin melakukan olahraga penguatan otot. Dan juga jaga berat badan ideal, rutin bergerak aktif juga dinilai penting untuk membantu mengurangi tekanan pada sendi, pendengar.

Norwegia akhirnya mencatatkan sejarah baru dalam perjalanan sepak bola. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1958, mereka kembali memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia setelah meraih kemenangan luar biasa atas Italia dengan skor 4-1 di San Siro. Pertandingan sempat berjalan berat bagi Norwegia. Italia sukses membuka keunggulan lebih dulu lewat gol cepat yang membuat tekanan semakin besar. Namun situasi berubah drastis di babak kedua. Erling Haaland, sang mega bintang, menunjukkan kualitasnya sebagai striker kelas dunia. Dua golnya menjadi titik balik yang membawa Norwegia bangkit dan menguasai pertandingan. Tak berhenti sampai di situ, Antonio Nusa dan Jurgen Strand Larsen turut menambah pundi-pundi gol, memastikan kemenangan telak 4-1. Hasil ini juga melengkapi perjalanan gemilang Norwegia di sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menutup 8 pertandingan dengan poin sempurna, membuktikan bahwa generasi emas sepak bola Norwegia benar-benar telah lahir. Kini, Norwegia datang ke Piala Dunia 2026 dengan penuh percaya diri. Pertanyaannya, sejauh mana mereka mampu melangkah? Mampukah mereka membuat kejutan menembus babak berikutnya? Yang jelas dan pasti, Norwegia telah kembali ke panggung dunia.

أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله

0: أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.go.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.go.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

satu informasi ini cukup mengejutkan, atau mungkin banyak di antara kita yang selama ini melakukannya. Ya, ini dokter Diana Felicia Suganda mengingatkan bagi kita nih agar tidak berlebihan mengkonsumsi kopi, apalagi kalau tubuh lagi capek-capeknya. Nah, kenapa? Kandungan kafein dalam kopi ini dapat memicu tubuh kehilangan cairan lebih cepat. Ini terjadi lantaran kopi memiliki sifat diuretik, sifat yang dapat merangsang ginjal memproduksi urin lebih banyak. Nah, selain itu pendengar, natrium dan cairan tubuh juga lebih mudah keluar melalui urin akibat pengaruh kafein. Menurutnya nih, kondisi ini membuat elektrolit yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga energi, stamina, dan fokus ikut berkurang. Urin yang keluar dalam jumlah lebih banyak juga dapat mempercepat terjadinya dehidrasi. Meski begitu, dia menyatakan kopi tetap dapat dikonsumsi pada kondisi tertentu, misalnya sebelum berolahraga, pendengar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Harga sejumlah komoditas pangan seperti daging ayam, telur, dan cabai di sejumlah daerah masih tinggi. Dan kondisi ini membuat pedagang dan konsumen mulai mengeluhkan daya beli yang
1: menurun. Harga ayam dan telur cenderung naik belakangan ini. Salah satu faktor penyebabnya adalah MBG yang mempengaruhi distribusi dan pasokan kebutuhan pokok. Kenaikan harga pangan membuat masyarakat khawatir. Dan informasi di sosial media sering mempercepat kepanikan. Padahal, pengendalian inflasi bukan hanya soal menahan harga, tetapi juga memastikan pasokan stabil dan masyarakat mendapat informasi yang tepat. Dengan pengawasan yang baik, dukungan pemerintah, dan kesadaran masyarakat untuk bijak dalam berbelanja, harga ayam dan telur bisa dikendalikan, dan inflasi pun tetap terkendali. Pengendalian inflasi hari ini adalah bentuk perlindungan bagi keluarga agar kebutuhan pokok tetap terjangkau dan ekonomi rumah tangga tak terbebani oleh gejolak harga sesaat.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, hari ini Rabu 27 Mei 2026. Saya Surfyo Dial mengucapkan Happy Idul Adha Mubarak buat kita semuanya ya. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari istimewa, hari spesial tentunya, dan ibadah kurban kita juga diterima di sisinya. Berikutnya, setelah lagu Indonesia Raya, akan kami hadirkan rangkaian acara Indonesia Bersatu ke ruang dengan Anda terkait dengan gotong royong identitas bangsa yang tak lekang oleh waktu. Pendengar, tetap di RRI Pro 1 Bukit Tinggi. Vio pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pendengar setia RRI Bukit Tinggi, kembali kami hadir dalam program Indonesia Bersatu, majalah udara yang meneguhkan nilai-nilai luhur bangsa, memperkuat solidaritas dan menumbuhkan kepedulian sesama. Pendengar, Indonesia adalah bangsa yang dibangun bukan hanya oleh sejarah, tetapi oleh kepedulian, oleh satu nilai yang diwariskan lintas generasi, gotong royong. Tema kita hari ini, gotong royong, identitas bangsa yang tak lekang. Pendengar, sejak dahulu, gotong royong telah menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Di desa maupun kota, dalam suka maupun duka, gotong royong hadir sebagai kekuatan sosial yang mempersatukan. Ia bukan sekedar kerja bersama, tetapi wujud kepedulian dan rasa senasib sepenanggungan. Nilai inilah yang membuat bangsa Indonesia tetap tegak, bahkan di saat menghadapi bencana.

0: Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pendengar, bencana tidak pernah memilih waktu dan tempat. Beberapa waktu lalu, wilayah Sumatera Barat dilanda banjir dan galodo yang membawa dampak besar bagi masyarakat. Namun, di tengah duka, kita bisa melihat satu hal yang tak pernah pudar, gotong royong masyarakat dan relawan. Mereka datang tanpa pamrih, membantu evakuasi, menyalurkan logistik, dan menguatkan sesama yang terdampak. Pendengar, satu wujud nyata gotong royong datang dari para relawan Batu Darano yang terjun langsung membantu korban Gunung Merapi dan baru-baru ini membantu banjir dan galodo di Sumatera Barat. Berikut wawancara kami dengan Ketua Relawan Batu Darano, Kennedy.
1: Atas kesadaran masing-masing anak nagari, itu pertama tercetusnya ketika Gunung Merapi erupsi tahun 2023 Desember. Tanpa komando, tanpa aba-aba, anak nagari Batu Pelano semua

0: menyalang tenaga, pikiran,
1: evakuasi,
0: mengevakuasi korban yang di puncak Gunung Merapi. Hmm. Jadi tergerak dari sana. Setelah itu awal tahun 2024.
1: Akhir tahun
0: 2023 itu terjadi galodo di lima kaum Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Itu pun tanpa komando. Jadi kami bincang-bincang seperti inilah di kebun kami masing-masing. Akhirnya kami sepakati secara bersama tanpa komando dari siapapun. Dan kami laporkan waktu itu kepada pemerintah negari dan alhamdulillah dapat sokongan yang positif. Kami langsung bergerak ke lima kaum. Waktu itu kalau enggak salah lebih kurang 500 orang relawan. Itu yang tanpa data, tanpa nama, atas nama anak negari Batu Palano. Jadi dari sanalah kami tergerak untuk sama-sama membantulah Bu, saudara-saudara kita yang ditimpa musibah.
2: Pendengar, suara ini adalah cerminan hati nurani bangsa Indonesia, hadir saat sesama membutuhkan.

Anda, Indonesia termasuk negara dengan resiko bencana alam yang tinggi, mulai dari gempa bumi, banjir, hingga letusan gunung berapi. Tapi jangan panik, kuncinya adalah kesiapsiagaan, mulai dari hal sederhana. Kenali potensi bencana di sekitar, simpan nomor darurat, siapkan tas siaga berisi kebutuhan penting, dan ikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Ingat, bencana memang tidak bisa diprediksi, tapi kita bisa lebih siap menghadapinya. Lindungi diri Anda, keluarga, dan lingkungan sekitar. Jadilah bagian dari masyarakat yang tangguh dan siap bencana.

atau terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Pendengar, gotong royong tidak hanya datang dari relawan. Masyarakat setempat pun turut bergerak. Ada yang membuka dapur umum, ada yang menyediakan tempat tinggal sementara, dan ada pula yang sekedar menemani korban di tengah duka. Tanpa komando, tanpa sekat, semua bergerak bersama. Inilah Indonesia. Inilah gotong royong yang hidup. Pendengar, semangat para relawan Batu Darano tidak hanya tentang bantuan fisik, tetapi juga harapan. Seperti disampaikan oleh John, relawan Batu Darano.
1: Kalau untuk pengalaman, rasa sedih cuman yang nampak di sana buat kami, Mbak. Buat keluarga kami yang di Palembayan, yang terdampak musibah. Cuman itu pengalaman, Mbak. Rasa sedih. Sebagai manusia, melihat manusia lainnya terdampak musibah, itu aja, Mbak. Buat saya, makna warga bantu warga, nggak bisa saya mengungkapkan, Mbak. Maksudnya, ini hanya didasari jiwa kemanusiaan aja, Mbak. Ya, seperti semboyan orang-orang kita dulu lah. Bersatu, kita kuat, bercerai kita runtuh. Jadi, simbol gotong royong ini, emang harus dibangkitkan kembali, Mbak. Dengan bergotong royong, kita bisa menyelesaikan pekerjaan yang berat jadi ringan.
0: Pesan ini menjadi pengingat bahwa kekuatan bangsa terletak pada kepedulian warganya.

0: Anda pernah mendengar istilah astacita? Ternyata, dalam bahasa Sanskerta, asta berarti delapan dan cita berarti harapan atau cita-cita. Astacita adalah delapan visi besar untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Dari keamanan sosial, kesejahteraan rakyat, hingga budaya dan pemerintahan bersih, semua adalah satu paket arah pembangunan bangsa. Jangan hanya jadi penonton, mari jadi bagian dari perubahan. Kenali astacita, jalankan bersama, dan wujudkan Indonesia yang kita impikan.
1: Mah, aku punya teman, tapi agamanya tidak sama dengan kita. Dia berasal dari daerah yang tidak sama dengan kita. Boleh aku berteman dengan dia?
2: Boleh dong, Nak.
1: Tapi banyak yang tidak mau berteman dengan dia karena warna kulitnya juga berbeda.
2: Nak, kita ini Indonesia. Indonesia memiliki banyak suku bangsa. Ada Aceh, Minangkabau, Batak, Manado, Bugis, dan banyak lagi. Jadi, tidak ada alasan buat kamu menjauhi temanmu itu. Tanamkan pemahaman Bhinneka Tunggal Ika dari usia dini. Karena masa depan Indonesia kita kelak di tangan mereka.

Pendengar Pro 1 RR Bukit Tinggi, di tengah tantangan zaman dan derasnya arus individualisme, gotong royong tetap relevan. Ia mengajarkan kita bahwa tidak ada yang terlalu kecil untuk membantu, tidak ada yang terlalu besar untuk ditangani bersama, tidak ada yang sendiri saat kita saling peduli. Gotong royong adalah identitas bangsa yang tidak boleh lekang oleh waktu. Pendengar setia Radio Republik Indonesia, gotong royong bukan sekedar cerita masa lalu. Ia adalah harapan hari ini dan kekuatan masa depan bangsa. Mari kita jaga nilai ini dalam keadaan apapun, terutama saat sesama membutuhkan. Saya, Dedi Putra, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Bersatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

seputar Piala Dunia. Pertama di tiga negara. Mexico, Amerika Serikat, Mexico dan Kanada. Pertama dengan jumlah negara peserta terbanyak 48 negara. Jadilah saksi tim kesayangan anda berlaga di Piala Dunia 2026 bersama RRI Bukit Tinggi. Kami akan hadirkan pertandingan-pertandingan seru Piala Dunia 2026.

pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Senang sekali saya Dedi Putra kembali menemani Anda di edisi hari ini 27 Mei 2026, bertepatan juga di 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, dan diucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga di Hari Raya Kurban ini kita bisa mengambil makna, hikmah dari filosofi dan juga asal-usul dari Hari Raya Kurban sendiri, yaitu pengorbanan baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, tentang ketulusan, tentang cintanya baginda Nabi Ibrahim. Baik pendengar, menemani Anda hingga nanti di pukul 15 dengan rangkaian program Pro 1. Tentunya tadi kita sudah mengikuti Indonesia Bersatu, dan dilanjutkan nanti di pukul 11 ada warta berita olahraga di dinamika olahraga. Dan dilanjutkan nih pendengar ya, nanti kita akan waktu sholat fardu

0: Assalamualaikum.
1: Salat fardu zuhur untuk wilayah kota Bukit Tinggi Agam dan sekitarnya itu tepat pukul 12:17 waktu Indonesia Barat. Dan setelah itu kita takbiran juga. Dan pendengar, di pukul 13 kita akan ikuti warta berita daerah dalam bahasa Minang dan juga Cinderella nanti ya di pukul 13.30 hingga nanti di pukul 15. Itu dia rangkaian program kita hingga nanti di pukul 15. Tetap bersama kami di program 1 kanal informasi dan inspirasi.

Dunia bersatu dalam satu panggung terbesar sepak bola. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia hadir lebih mega. Diselenggarakan di tiga negara tuan rumah dan diikuti oleh 48 negara dari seluruh penjuru dunia. Lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan, dan tentu saja lebih banyak momen bersejarah. Saksikan perjuangan tim-tim terbaik dunia di fase grup hingga partai puncak yang menentukan sang juara. Jangan lewatkan kemeriahan dan keseruannya. Ikuti terus informasi, jadwal dan ulasan eksklusif hanya di RRI Bukit Tinggi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Sang TTN bermain imbang lawan Nice pada putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis. Yannick Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Japva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0 sama dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard, Saint-Étienne dini hari tadi, dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungannya dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice, Claude Puel, menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di sisi lain, bek Saint-Étienne, Maxime Bernauer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri. Kami harus melakukan segalanya. 0 sama, sayang sekali. Kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan, pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint-Étienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice, pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, Tosmo Udara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia. Klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027. Dan selama musim ini, Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champions. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya. Wow. Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia. Kayak gitu ya, oke. Okay.
1: Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay, ya. Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Federasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil menundukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 assist, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Yannick Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satu pun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
3: Tentu
1: saja Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Yannick Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sheriff. Sheriff menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis Ganda Putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Ganda Putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah melakukan pasangan tuan rumah Eng Kiat Wesley Koh John Suke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil memungkinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetak 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
2: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau keserangan juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
1: Sementara itu, Sabar Karyaman Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak kuda yang memiliki semangat bagus. Ia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
3: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari tahun kemarin, mudah-mudahan bisa menyabet gelar juga. Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup, walaupun di All England, di BAC kemarin, mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya, dan mudah-mudahan performnya, grafiknya terus naik terus sampai akhir.
1: Perjuangan skuad Merah Putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Soebul Fikri, akan menatang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingle, Pang Jianle. Bobby Setiabudi melatih Daeva Oktavianti. Harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Go Jiaxuan, Wei Yasin. Dari Jakarta, Kansuma Ritzky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Sousa setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Sousa gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Sousa. Prapanca, selaku Direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Sousa yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Firjantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi 5 besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baiklah turnamen ini dengan ada turnamen apa rating ini. Jadi apa untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan Pak, pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, semua cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyaklah turnamen rating karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur federated kayak gitu. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu, jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari turnamen ini.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena 2 pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini 2 pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian, Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam, olahraga.

Perubahan tidak selalu harus besar untuk bisa dirasakan. Kadang justru hadir lewat hal-hal sederhana di sekitar kita. Dari layanan publik yang kini lebih cepat dan mudah, hingga pemanfaatan teknologi yang semakin memudahkan aktivitas sehari-hari. Proses yang dulu memakan waktu, kini bisa diselesaikan dengan lebih efisien. Akses informasi semakin terbuka, dan pelayanan semakin responsif. Semua ini menunjukkan bahwa perubahan terus berjalan, perlahan, tapi pasti, dan semakin dirasakan manfaatnya. Perubahan itu sudah terasa, dari layanan publik sampai teknologi. Hadir untuk mendukung kehidupan yang lebih baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami, @pro1.bukittinggi. Untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok, @pro1.bukittinggi. Berisi video singkat, interaksi dengan pendengar, dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukit Tinggi. Ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, masih menemani Anda di siang hari ini, di siang Idul Adha ya, 1447 Hijriah. Dan apa dengar, tetap bersama kami dan di gelaran menyambut Hari Raya Idul Adha. Hari ini seputar ibadah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.

0: tadi, rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Baik, pendengar Mas menemani Anda di siang hari ini dan seputar hari raya kurban ya. Kita ke Aceh nih pendengar. Tradisi megang kembali menjadi perhatian atau bagian penting masyarakat Aceh ya, dalam menyambut hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tradisi ini dilakukan dengan menyembelih dan memasak daging bersama keluarga serta kerabat 1 hingga 2 hari sebelum Idul Adha. Dalam budaya masyarakat Aceh, megang berarti makan besar bersama keluarga. Tradisi ini telah diwariskan turun-temurun sejak masa kerajaan Aceh di abad ke-17, tepatnya itu pada era Sultan Iskandar Muda. Kala itu penyembelihan hewan dilakukan sebagai bentuk rasa syukur sekaligus kepedulian sosial karena daging juga dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan. Meski identik dengan menyembelih hewan, berdasarkan hadis riwayat Bukhari, hewan yang disembelih sebelum hari raya Idul Adha tidak termasuk kategori kurban, melainkan dihitung sebagai sedekah. Selain menjadi tradisi kuliner, megang juga menjadi momen mempererat silaturahmi keluarga dan masyarakat. Banyak warga perantau juga kampung untuk berkumpul bersama keluarga saat tradisi berlangsung. Menjelang megang, permintaan daging sapi, kerbau, dan kambing di Aceh biasanya meningkat tajam hingga mempengaruhi harga pasar nih, pendengar. Hingga kini tradisi megang tetap dilestarikan oleh masyarakat Aceh sebagai simbol rasa syukur bersamaan dan juga kekayaan budaya daerah. Itu dia dari Aceh ya. Baik pendengar, masih menemani Anda di siang hari ini tetap bersama kami di program Satu Karena Informasi dan Inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berkutat melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perubahan besar selalu berawal dari langkah kecil, dan langkah itu dimulai dari diri sendiri. Ingin lingkungan lebih bersih? Mulai dari tidak membuang sampah sembarangan. Ingin hidup lebih sehat? Mulai dari menjaga pola makan dan istirahat. Ingin masyarakat yang lebih baik? Mulai dari sikap jujur, peduli, dan saling menghargai. Tidak perlu menunggu orang lain. Tidak perlu menunggu waktu yang sempurna. Karena setiap perubahan yang kita lakukan hari ini akan membawa dampak bagi masa depan. Mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri.
1: Seputar Piala Dunia. Piala Dunia 2026, salah satu ajang olahraga paling dinantikan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Piala Dunia 2026 akan digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setelah drawing resmi dirilis, perhatian publik langsung tertuju pada laga pembuka yang akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan di Azteca Stadium pada 11 Juni 2026. Pertandingan ini menjadi sorotan tersendiri karena menandai kembalinya Afrika Selatan ke putaran final Piala Dunia setelah terakhir kali tampil pada tahun 2010. Piala Dunia 2026 akan berlangsung mulai 11 Juni hingga partai final pada 19 Juli 2026 di New Jersey, Amerika Serikat. Sebanyak 48 negara akan bersaing memperebutkan gelar juara, termasuk sejumlah tim debutan yang kiprahnya dinilai menarik untuk disimak. Di antara pendatang baru terdapat Haiti, Curaçao, Uzbekistan, dan Yordania. Ikuti Piala Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

Baik pendengar, di pukul 12.13 menit waktu Indonesia Barat, kami ingatkan buat Anda kaum muslimin muslimat yang berada di kota Bukit Tinggi Agam dan sekitarnya, waktu sholat fardu zuhur untuk hari ini tepat pukul 12.17 menit waktu Indonesia Barat. Kita jalan dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

0: Baik pendengar, kaum muslimin muslimat yang berada di kota Bukit Tinggi Agam dan sekitarnya, tepat pukul 12 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat, tiba waktunya bagi kita untuk menunaikan ibadah salat fardu zuhur untuk hari ini. Dari studio RRI Bukit Tinggi, kami kumandangkan suara azan bertanda masuknya waktu salat.
1: Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, kita cukupkan dulu di takbiran Idul Adha 1447 Hijriah, dan sekali lagi kita akan ikuti warta berita daerah berbahasa Minang tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya kita putarkan buat Anda jingle theme song Sensus Ekonomi 2026.

0: Selamat siang pendengar, mengawali perjumpaan siang hariku kami sampaikan sari barito utama. Jumlah hewan kurban di Kota Padang Panjang pada Idul Adha 1447 Hijriah turun menjadi 543 ekor. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi merekomendasikan penggunaan daun pisang sebagai pengganti wadah plastik sisa berkurban. Buletin Barito Minangko dibacakan oleh Dedi Putra. Jumlah hewan kurban di Kota Padang Panjang pada Idul Adha 1447 Hijriah turun menjadi 543 ekor, terdiri dari 533 sapi, 110 kambing, jauh di bawah 663 ekor pada tahun sebelumnya. Berikut laporan Nofri.
1: Jumlah hewan kurban di Kota Padang Panjang pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun ko mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Data Dinas Pangan dan Pertanian mencatat 523 ekor sapi, 110 ekor kambing telah dilaporkan hingga Rabu ko. Angko tersebut jauh di bawah capaian tahun kapatang dan mencapai 663 ekor hewan kurban. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Sepangtan Kota Padang Panjang, Wahidi Beru mengatakan, tahun ko terjadi penurunan jumlah hewan kurban. Menurutnya, hewan tersebut tersebar di 6 balai kelurahan berasal dari pelaksanaan kurban yang dilakukan oleh masjid, organisasi, komunitas, maupun perorangan di seluruh wilayah kota. Di Sepangtan mencatat pemotongan hewan kurban akan berlangsung selama 3 hari. Wahidi Beru menjalehkan, pada hari ko pemotongan akan dilaksanakan di 9 balai titik, Kamis 80 titik, serta pada Jumat 29 Mei 2026 di beberapa titik lainnya.
2: Dari tahun lalu dibandingkan sekarang, kemungkinan besar juga ada pengurangan atau penurunan. Bisa jadi faktornya mungkin ya ekonomi, kemudian betul, adanya kenaikan harga setoran satu orang untuk kurban itu. Biasanya misalnya mungkin 28, 29, sekarang minimal 3 juta rata-rata. Yeah. Dan juga yang 31 juga. Tahun selalu sampai di 663. Jadi kalau sekarang
3: ya 533, terdiri dari sapi 523, kambingnya 10.
1: Sebelumnya, tim di Sepangtan telah melakukan pemeriksaan antemortem berupa pemeriksaan kesehatan hewan secara klinis. Pemeriksaan itu meliputi kondisi kulit, mata, mulut, kaki, gigi, telinga, testis, lidah, bulu, serta nafsu makan hewan hingga alat gerak. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Sepangtan Kota Padang Panjang, Baharo, seluruh daging kurban yang disalurkan di Padang Panjang dalam kondisi sehat, aman, serta layak dikonsumsi masyarakat. Nofri melaporkan.
0: Harga sapi di pasar ternak Muaro Paneh, Kabupaten Solok, mulai mengalami kenaikan di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026. Kenaikan harga dipengaruhi peningkatnya permintaan masyarakat untuk hewan kurban. Seorang pedagang sapi di pasar ternak Muaro Paneh, Masri, mengatakan harga sapi kini bervariasi tergantung jenis sarato kualitas ternak nan dijual. Harga pun berkisar antara 7,5 juta rupiah hingga 9 balai juta rupiah per ekor, tergantung ukuran dan kualitas tubuh sapi sendiri. Masri menjelaskan sapi jenis limosin, brahman, dan semental masih menjadi pilihan masyarakat karena memiliki bobot daging lebih banyak daripada dibandingkan sapi jenis lainnya. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi merekomendasikan penggunaan daun pisang sebagai pengganti wadah plastik sisa berkurban hariko. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
4: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bukit Tinggi meminta kepada seluruh masyarakat meminimalisir penggunaan wadah plastik dalam berkurban. Pada maso Idul Adha, Sapalo Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bukit Tinggi Aldias Nur saat dihubungi RRI mengatakan, Aldias Nur basamo jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi merekomendasikan sejumlah upaya menjaga kelestarian lingkungan dalam masa berkurban. Paralu digeliatkan kembali langkah alternatif penggunaan wadah daging kurban dan labia representatif. Jo ramah lingkungan oleh panitia kurban hingga masyarakat penerima.
5: Kita selalu menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi pemakaian plastik, terutama mungkin di momen ya kita melaksanakan ibadah kurban ya bagi yang beragama Islam. Kami mendorong bagaimana para panitia dapat mengurangi penggunaan wadah plastik dalam pembagian daging kurban, misalnya menggunakan wadah yang bisa dipakai berulang atau dari wadah-wadah yang tidak terbuat dari plastik.
4: Selain Niko, Aldi Hasnur menuturkan mulai kini Niko, para panitia kurban paralu memperhatikan aspek lingkungan dan tepat. Dalam pembuangan saro, siso berkurban dan bersifat organik, sehingga indah menimbulkan bau tidak sedap pasca beberapa hari berkurban dilakukan.
5: Harapan kita adalah karena itu adalah semuanya berbentuk organik, dapat ditempatkan di suatu tempat bagi masyarakat kita, misalnya dengan menggali lubang dan ditutup kembali, itu sangat-sangat bijak. Kemudian kalau terkait dengan limbah seperti darah segala macam, itu biasanya para-para panitia meminta bantu ke pemerintah Kota Bukit Tinggi, salah satunya adalah Damkar, untuk membersihkan kembali lokasi-lokasi yang dimanfaatkan untuk kegiatan kurban ini.
4: Meski demikian, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi Aldi Hasnur memastikan sejumlah pengawas lingkungan hidup juga akan turun ke lapangan. Guna memastikan pengawasan terhadap proses kegiatan berkurban, indah hanya memperhatikan syariat Islam. Namun juga memperhatikan dampak lingkungan sihai untuk warga setempat. Dari Kota Bukit Tinggi, Awan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Kepolisian Resor Pasaman Barat mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pencurian ternak di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah seiring meningkatnya kebutuhan hewan kurban. Kepala Polres Pasaman Barat AKBP Agung Triwanto didampingi Kepala Bagian Ops Kompol Fahrer Haris menghimbau kepada para peternak maupun penjual hewan kurban untuk meningkatkan pengamanan serta pengawasan di kandang ternak khususnya pada malam hari. AKBP Agung Triwanto menambahkan, pengawasan kandang perlu diperketat dengan memastikan lokasi mudah dijangkau dan dalam keadaan terkunci untuk mempersempit ruang gerak pelaku pencurian. Heritex Jam Gadang jadi sorotan nasional. BPK Wilayah 3 Sumatera Barat tekankan Festival Budaya Ramah Cagar Budaya. Berikut laporan Joni Marbeta.
6: Jangan sampai kita yang merusak jam gadang kita karena kita melakukan kegiatan festival jam gadang. Apalagi badang hati. Kalau badang hati nanti kan bahayanya setelah kita melakukan kegiatan rusaklah jam gadang kita.
7: Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah 3 Sumatera Barat Dr. Andes Nur Matias menekankan pentingnya penyelenggaraan peringatan 100 tahun Sabai Jam Gadang dikemas dalam bentuk festival budaya jam gadang dan tetap menjaga kelestarian cagar budaya. Penegasan itu disampaikan dalam rapat persiapan dan pemantapan peringatan 1 Abai Jam Gadang dan berlangsung 26 Mei 2006 di kediaman rumah dinas wali kota Bukit Tinggi berada di Jalan Perwira Belakang Balo. Kegiatan baralek gadang peringatan 1 Abai Jam Gadang dan puncaknya dilat 26 Juni 2006 harus menjadi momentum membangun peradaban tanpa menghilangkan nilai sejarah dan budaya nandi warisan para pendahulunya. Pakan jam gadang bukan sekedar ikon wisata tetapi simbol sejarah, budaya dan jati diri Kota Bukit Tinggi ko nan dikenal hingga tingkat nasional maupun internasional. Dan secara esensinya Bukit Tinggi dikenal luas karena keberadaan jam gadang nan bukan hanya bangunan bersejarah tetapi juga identitas masyarakat Minangkabau sekaligus kebanggaan bangsa nan aduh kini ko. Dalam rapat itu Nur Matias juga mengingatkan agar penggunaan tata suara dalam festival budaya jam gadang tetap mematuhi ketentuan pelestarian cagar budaya jam gadang dan untuk batas maksimal suara di sekitar kawasan jam gadang indak boleh melebihi 99,1 desibel. Menurutnya aturan mengenai batas audio di kawasan cagar budaya jam gadang mengacu pada Undang-Undang Nomor Sabalih tahun 2010 tentang cagar budaya.
6: Ya, itu yang menjadi masalah kita. Kalau misalnya kita tetap bersikekeh supaya kelihatannya lebih menggelegar musiknya, akhirnya kita melakukan kesalahan-kesalahan di dalam melakukan musik atau mungkin suara yang ditumbulkan oleh kegiatan-kegiatan kita.
8: Kalau kita lihat dari sisi yang ada, aturan untuk suara untuk di dekat dari jam gadang itu 99,1 desibel. Kemudian di luar itu ada 129,3 desibel yang untuk suara ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan musik atau berkaitan dengan suara yang harus kita lakukan supaya tidak merusak bangunan jam gadang yang ada. Makanya aturan-aturan itu harus kita ikuti berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan kemudian Undang-Undang 5 Tahun 2017 tentang Objek Kemajuan Kebudayaan. Kita nggak harus mengikuti suara-suara ketika konser kan. Kalau konser kan suaranya lebih besar tuh. Itu akan merusak cagar budaya atau mungkin jam gadang kita. Tapi itu jangan sampai kita yang merusak jam gadang kita karena kita melakukan kegiatan festival jam gadang. Apalagi Badangati. Kalau Badangati nanti kan bahayanya setelah kita melakukan kegiatan rusaklah jam gadang kita. Karena jam gadang kita umurnya sudah 100 tahun. Ada beberapa elemen-elemennya sudah harus kita perhatikan dan harus kita lakukan perkuatan di dalam proses.
7: Juhu dalam peringatan Sabai Jam Gadang dengan menghadirkan puluh 36 Duta Besar Negara Sahabat, Menteri Luar Negeri Letu Purnawirawan TNI Sugiono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia Mayor Purnawirawan TNI Dr. Agus Arimukti Yudhoyono MSC, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Profesor Dr. Fazlizon SSMSC, Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putri Wardana Serato Wakia, Kepala Staf Angkatan Laut Wakasal Laksamana Matia Edwin Rajo Mangkuto SHMHAN MH. Dalam kaitan itu, event Festival Sabai Jam Gadang juga mendapat perhatian khusus dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia karena kawasan itu kini ko alah diakui sebagai cagar budaya nasional dan menjadi salah satu heritage penting di Indonesia nan berado kini ko. Joni Marpita mengemban untuk berita renang pada siang hari ko.
0: Pemerintah Kota Pariaman mengapresiasi sekolah di daerah itu nan memiliki program tahfiz Al-Quran karena alah berkontribusi dan berkolaborasi dengan pemerintah setempat untuk membangun dan memajukan pendidikan Islam di daerah itu. Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi mengatakan pemerintah Kota Pariaman memiliki program unggulan atau progul untuk menciptakan generasi penghafal Al-Quran, yaitu Satu Rumah Satu Tahfiz. Mulyadi menjelaskan program Tasabui dibuat agar anak-anak di Pariaman menjadi generasi muda penghafal Al-Quran dan menjadikan kitab suci ko sebagai pedoman hidup. Apresiasi luar biasa diberikan Bupati Kabupaten 50 Kota, Safni Sikombang, dan siap mengarahkan para penghafal Al-Quran terbaik tingkat SD Jo SMP di 50 Kota menggunakan dana pribadi beliau. Berikut laporan Irsyad.
9: Bupati Kabupaten 50 Kota Safni Sikombang telah mengumumkan pemberian penghargaan istimewa yang ditujukan bagi para pelajar terbaik penghafal Al-Quran di kabupaten itu. Bupati Safni menjelaskan bahwa para penghafal Al-Quran terbaik dari tingkat SD sampai SMP nantinya akan mendapatkan hadiah berupa perjalanan umroh serta berkesempatan untuk berangkat bersama dirinya. Bupati mengungkapkan bahwa hadiah umroh ko sama sekali tidak menggunakan dana APBD melainkan murni bersumber dari dana pribadi miliknya. Sebelumnya program serupa ternyata juga pernah diagian oleh Bupati kepada mahasiswi dan menjadi lulusan terbaik di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Safni menekankan bahwa jika seluruh pelajar di 50 kota menjadi penghafal Al-Quran, maka akan lahir generasi hebat dan mampu membawa perubahan positif bagi bangsa. Selain itu, dirinya juga mengimbau para tenaga pendidik agar membekali siswa juga ilmu keagamaan yang kuat serta tarikh mendukung keahlian yang dimiliki oleh masing-masing siswa.
10: Tahun ini, kalau Allah ridho, saya sudah menjanjikan juga lulusan terbaik anak Politani yang IP-nya 4. Saya sudah janjikan memberangkatkan sama dengan kita pada September ini nanti. Jadi kalau anak Politani 1 yang lulusan terbaik, hafalan tahfiz terbaik nanti antara SMP dan SD Kabupaten 50 Kota kita juga berangkatkan. Itu tanpa ada sentuhan anggaran Pemda, jangan pikirkan masalah anggaran. Bupati sendiri bisa cari anggaran dengan keluarga kalau untuk berangkatkan satu atau dua orang itu. Dari guru yang cerdas akan lahir murid-murid yang hebat. Itu harapan.
9: Lebih lanjut, Bupati Kabupaten 50 Kota Safni Sikombang majak segala pihak untuk mendukung keahlian para siswa juga menampilkan mereka di setiap kegiatan agar guru-guru hebat dapat melahirkan anak-anak nan cerdas. Program ko sejalan jo visi Dinas Pendidikan Sakato Bajaya nan fokus pada pembangunan karakter berbasis agama jo budaya demi melahirkan generasi muda 50 kota nan juara beragama jo berbudaya. Irsyad melaporkan.
0: Sekian berita daerah Babah Seminang untuk hari siang hariko, Rabu 27 Mei tahun 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didangakan bisuak pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang.

0: Eh, ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Sekarang, informasi semakin terbuka. Masyarakat bisa ikut memantau berbagai layanan dan program dengan lebih mudah. Mulai dari proses pelayanan, penggunaan anggaran hingga perkembangan program. Semuanya semakin transparan dan dapat diakses. Dengan keterbukaan ini, kepercayaan masyarakat pun semakin tumbuh. Karena apa yang dikerjakan bisa dilihat, dan apa yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan. Transparansi bukan hanya soal data, tapi juga tentang membangun hubungan yang jujur antara pemerintah dan masyarakat. Sekarang, semua bisa pantau, dan dari keterbukaan, kepercayaan pun semakin kuat.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang menetapkan. Musbah Sumatera Barat berhasil meraih medali emas.
1: Gemuruh tepuk tangan dan sorak-sorai penonton menggema dari auditorium Universitas Cendrawasih Jayapura. Semua mata tertuju pada panggung berukuran 12 x 7 meter dengan LCD besar di tengahnya. Suara pembawa acara terdengar menggelegar dari sound system berkekuatan 10 ribuan. Muswar Iwan atau yang lebih dikenal dengan Iwan Samurai tak dapat menahan haru kegembiraan saat suaranya dipanggil maju ke depan panggung. Gemuruh di dada semakin membuncah saat medali emas dikalungkan di lehernya. Ini adalah kali ketiga Iwan Samurai meraih emas berturut-turut di Pekan Olahraga Nasional. Hat-trick emas itu dimulai sejak PON 2012 di Riau, PON 2026 di Jawa Barat, dan PON 2021 di Papua.
2: Mulai latihannya itu tahun 2002. Istilahnya dapat prestasi itu 3 tahun ke depannya gitu loh. Ya namanya kita baru ya, pengennya sih kan diekspos sama wartawan. Ya ibaratnya kita, apa namanya, karena ya, kata orang Kota Minang ya, ibarat antimun bungkua. Masuk karung lagi tapi nggak masuk hitungan gitu kan. Saya minta kan pengen juga kan terpampang di korannya nggak, tapi nggak dirilis gitu ya udah saya tahu diri aja. Nggak taunya pas di Riau itu saya sih pengennya ya 3 besar nggak salah. Oh nggak taunya dapat medali emas gitu loh. Ya emas pertama buat event ya yang bergengsi ya setara PON ya.
1: Penampilannya yang unik ala samurai dari negeri Jepang cukup menarik perhatian para penonton. Dan inilah yang mengilhami nama panggungnya, yaitu Iwan Samurai.
2: Ya kalau untuk nama asli sebenarnya nama itu, nama saya Muswar Irawan. Nah, jadi dulu pernah di Jepang 3 tahun. Mungkin saya rambut saya panjang, memang ciri khasnya diikat kayak samurai gitu. Nah jadi udah lengket aja itu namanya nama panggungnya.
1: Namun siapa sangka, ternyata keberhasilan Iwan Samurai menjadi atlet binaraga berawal dari sebuah ketidaksengajaan.
2: Saya hobi olahraga ini, cinta gitu loh. Awalnya karena saya hobi, dulu saya kan pulang dari Jepang karena ibaratnya bukan banyak uang ya, ada tabungan lah membuat bentuk badan seperti ini gitu loh. Jadi saya itu latihan, awalnya sih hobi, pergi-pergi latihan itu dana sendiri aja karena hobi. Prapon yang untuk di Kalimantan Timur, saya mulai bergabung dengan IPAPSI, Pemprov Sumatera Barat. Di sana saya mulai ikut bertanding prapon, terus saya dapat tiket, tetapi waktu pon 2009 di Kalimantan Timur itu saya nggak dapat peringkat, cuma peserta aja. Terus saya latihan terus dan mulai mengikuti event-event kejuaraan Mister Indonesia yang di Indonesia, terus yang di luar negeri. Saya ikut dengan dana pribadi juga, itu mulai deh orang tahu sampai saya dikontrak dengan brand-brand suplemen.
1: Namun, di balik kegembiraan Iwan Samurai meraih emas cabang olahraga binaraga kelas 75 kg di Pekan Olahraga Nasional PON 20 Papua, ada sebuah cerita pilu. Perjuangan pria berusia 44 tahun ini untuk meraih emas sangat terjal. Sejumlah pengorbanan dilakukan demi mengharumkan nama Provinsi Sumatera Barat di ajang PON ke-20 ini.
2: Memang terlalu mendadak. Persiapan saya cuma di 2 bulan, yang fight-nya 2 bulan gitu. Jadi saya harus ready badan, saya latihan sehari 2 kali, pagi sama malam. Jadi saya betul-betul disiplin, sampai bunyi, bikin apa namanya, schedule, terus alarm. Subuh saya bangun, terus buat makanan diet, sarapan telur, gitu. Jam 8 saya mulai latihan sampai jam 11. Jam 11 saya lanjut itu kardio, terus sauna, jemur, berjemur di atas tempat fitness baru. Terus itu saya pulang, sholat, makan siang, makan diet lagi, habis itu saya istirahat, terus habis maghrib saya ke gym lagi, saya mulai latihan lagi sampai jam 11 malam, lanjut lagi sauna. Itu yang saya lakukan tiap hari selama 2 bulan itu.
1: Binaraga adalah salah satu cabang olahraga yang membutuhkan modal yang tidak sedikit. Untuk latihan tentu membutuhkan biaya, begitu juga dengan suplemen dan nutrisi yang juga harus maksimal.
2: Saya mau berbicara pun orang awam gak bakal mengerti kebutuhan saya. Bisa 25 juta sebulan.
3: Itu udah dari makanan real food sama suplemen ya.
2: Jadi porsi makan saya itu sekali makan 2. Jadi total sehari itu 8 kali makan kan. Dan bilangannya gak sedikit. Saya total makan dia, saya catering 4 juta 200. Ya untuk makan aja itu. Belum suplemen ya. Belum buah ya.
1: Iwan menceritakan, petaka ekonominya berawal dari pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan Sumatera Barat 2 tahun terakhir. Usaha gym yang digelutinya mati suri karena tutup selama pandemi. Ia pun tak memiliki pemasukan dari usaha itu. Padahal, Iwan harus membayar cicilan dari usaha gym yang digelutinya.
2: Karena pandemi, semuanya ada kendala, terus sayanya juga lagi banyak putus kontrak jadi brand ambassador, kan. Saya juga krisis finansial juga, sempat kemarin tuh pengen mengundurkan diri. Karena bantuan dari KONI gak jelas kan, dapat di Rafael. Sementara kita persiapan gak mungkin semuanya di Rafael ya kan, masa latihan di Rafael, makan di Rafael, dan angkanya gak mencukupi.
1: Petaka berlanjut, kontrak Iwan di pemerintah kota Sawalunto diputus sejak awal tahun ini. Iwan pun harus kehilangan pendapatan sebesar 4 juta per bulan.
2: Mungkin ini catatan hidup buat saya buat persiapan PON kali ini. Karena pas di tahun 2001 ini memang ya finansial saya betul-betul down. Udah jatuh di impi tangga lagi. Semenjak saya di depak di Sawalunto gak dapat bantuan tuh, saya sampai nangis. Honor kontrak Dispora, kepala Disporanya. Nah mungkin dia punya betul kabula kebijakannya kan. Tapi saya paham mereka karena gak ngerti gitu kan binaraga ya, biar aja lah. Akhirnya ya udah mungkin gak rezeki, saya bilang itu kan.
1: Sekitar 4 bulan jelang PON Papua, Iwan memutar otak untuk kembali bersinar di pesta olahraga tersebut. Medali emas yang diraih pada 2 edisi PON sebelumnya jadi pemacu. Iwan ingin menorehkan namanya untuk mendapatkan medali emas di PON Papua. Iwan pun memberanikan diri menggadaikan mobilnya seharga 100 juta rupiah untuk mendapatkan biaya membeli suplemen dan nutrisi.
2: Saya kan bantuan gak ada. Bangkit, saya punya mobil, saya gadain ke KUR namanya ya. Terus buat itulah maintain badan saya.
1: Kondisi ekonomi Iwan tambah morat-marit karena harus menghidupi keluarganya dan mempersiapkan diri menghadapi PON Papua. Namun, di tengah kegundahan, Iwan mendapat simpati dari masyarakat dan mendapatkan sedikit bantuan.
2: Tapi alhamdulillah, karena saya nggak butuh dana, nggak ada dana, ada aja dapat bantuan gitu, dia transfer uang 10 juta. Nah, makanya saya bilang, apa yang kita lakukan dengan benar-benar ikhlas, cuma pengasih sama penyayang, itu aja.
1: Dalam 4 bulan terakhir, Iwan latihan ekstra keras di tempat gym sendiri. Hasilnya, Iwan berhasil menorehkan hat-trick medali emas. Senin 4 Oktober 2021 di arena PON cabang Binaraga. Iwan kembali berhasil menuntaskan perjuangannya meraih emas setelah di final mengalahkan lawannya dari Jawa Tengah dan Papua.

0: Di balik kesuksesan itu, sebenarnya ada harapan besar yang tersemat dari seorang Iwan Samurai.
1: Juga nggak ada mobil, memang itu kenyataannya. Terus saya dililit hutang miliaran, 1,7 miliar. Terus saya berharap sekarang sama pemerintah Sumatera Barat itu, apa yang mereka ucapkan, kalau bisa diapresiasikan. Udah yang ketiga saya hitrikan. Saya enggak neko-neko mau minta kerja, enggak. Saya butuh modal kerja. Dan saya juga buka gym, bisa saya latihan untuk membibit atlet Sumbar, Sumatera Barat juga. Saya akan tumbuhkan itu Iwan Samurai baru.
0: Bukan tanpa alasan, Iwan mengutarakan harapan terbesarnya. Hal ini tak lepas dari janji yang pernah diucapkan oleh pemerintah daerah Sumatera Barat sendiri.
1: Nanti siapa yang atlet menghilangkan medali, dapat kerja, kalau nggak PNS, BUMN, BUMD, ya kan? Terus yang mau kuliah nanti dikuliahin, ya kan? Nanti atau dapat modal kerja, mau usaha apa. Sama semua. Sampai sekarang udah 3 dekade, nggak, realisasinya nggak ada. Saya berharap sekarang, dan saya juga nggak minta kerja, nggak minta kuliah. Saya hanya pengen mereka mengungkapkan apresiasinya, modal kerjanya ya di saat ini. Dan itu saya gunakan buat membayar alat fitness. Saya menyewa tempat itu 2 tahun. Kalau saya nggak bayar lagi nanti yang terpaksa saya jual itu kan.
0: Menyadari menjadi atlet tak selamanya berada dalam kejayaan, Iwan pun tak mau terlena karena hidup terus berjalan.
1: Kita ini hidup harus berjalan kan, jadi saya harus berusaha terus, dan olahraga ini hobi saya, dan saya harus menggunakan di saat saya punya nama, gimana bisa menciptakan apa namanya uang masuk atau kerjaan atau apa buat income buat saya. Ya, mencintai sesuatu itu kita tekuni, gimana bisa buat prospek income buat kita, gitu aja sih sebenarnya.
0: Hal senada juga ditegaskan Iwan pada para penerusnya di dunia binaraga Sumatera Barat.
1: Saya juga ngomong sama mereka dari awal, ada yang baru tempat saya. Kalian kalau pingin maju, jangan berharap dari siapapun. Contoh saya bilang, saya mau dikasih makan dulu, belum berprestasi, jangan. Dia bilang, kalian nanti bakal manja gitu. Ini saya juga mau persiapkan mereka buat tanding di nasional nanti.
0: Keberhasilan atas hat-trick 3 emas yang dicapai Iwan Samurai membuat banyak harapan masyarakat tertuju padanya.
2: Semoga Bang Iwan Samurai tetap memberikan kontribusi bagi cabang binaraga di Sumatera Barat dan juga menghasilkan atlet-atlet muda berprestasi lainnya.
3: Cuman saya berharap di semua cabang olahraga yang atletnya meraih prestasi nih itu mendapat perlakuan yang sama, baik itu pembinaan dan penghargaannya juga, sehingga mereka itu akan berlomba memberikan hasil yang terbaik secara maksimal.
4: Dilihat dalam perjuangan Bang Iwan Samurai ini, bisalah untuk jadi motivasi untuk generasi muda dalam mengikuti prestasi walaupun dalam keterbatasan ini.
5: Harapan saya, semoga ada Iwan Samurai berikutnya yang bisa mempertahankan tradisi hat-trick emas di event nasional ini.
0: Keberhasilan Iwan Samurai hari ini tak terlepas dari kerja keras dan dukungan semua pihak termasuk keluarga tercinta.
6: Sedih sekali, tapi sekarang sudah terbayar dengan mendapatnya medali di PON Papua sekarang ini. Dan untuk PON selanjutnya, kalau dianya masih bisa sanggup dengan daya tahan tubuhnya dan juga dengan umurnya. Tapi kalau binaraga ini ya, dia tidak memandang umur, tapi cuma memandang keindahan otot. Kan selalu dijaga dan dijaga selalu memberikan motivasi yang terbaik dengan menu makanan dia, dengan diet dia, dan memperhatikan diet dia sehari-hari.
0: Banyak tawaran yang menghampiri agar ia berpindah provinsi dan menjadi atlet di sana. Namun kecintaan terhadap provinsi Sumatera Barat masih membuatnya mengurungkan niat untuk hal tersebut.
1: Karena kecintaan saya sama Sumatera Barat, awalnya itu pertama saya ikut tanding, orang tanya, mas dari mana? Dari Sumatera Barat. Oh, gak ada ya atlet binaraga di Sumatera baru ini, dia bilang. Bikin cambuk bagi saya untuk gimana supaya binaraga ada di Sumatera Barat. Bisa berprestasi sama medali. Ya bukan, ya maaf ngomong, saya bukan di PON aja, untuk internasional ya bilang aja kalau di Malaysia udah pada tahu, Thailand, Singapura udah pada tahu.
0: Bagi seorang kesatria, gugur dalam pertempuran lebih membahagiakan daripada mati dalam kenistaan sebagai pengkhianat.
1: Berhubung saya olahraga ini hobi, terus yang kedua, untuk event ini nggak ada batas umur buat multi-event maupun single event ya. Saya mau bertanding terus. Kalau Allah memberi umur panjang ini mau ngomong misalnya 100 gitu kan, kita punya kondisi badan bagus, kenapa tidak ya nggak?
0: Kesatria, tak perlu mencemaskan apa-apa lagi. Setelah menuntaskan tugas dan mewujudkan niat ke dalam gerakan, apa yang mesti dilakukan telah dilakukan. Terima kasih, Iwan Samurai.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Cinderella, siang ini dengan Ripasan Lagu di 0811-669-9720 atau live TikTok @pro1.bukittinggi.

0: Rabu 27 Mei 2026 di Cinderella siang ini dengan requestan lagu. Buat Anda yang ingin bergabung, kita undang di 0811 6699720 dan di 0752 6438 56. Langsung saja kita terima. Ya halo Pro 1, selamat siang. Ya halo. Halo Pro 1. Oke, ya halo Pro 1. Baik, boleh di... Kita masih menunggu karena ini teleponnya masuk ya. Baik, buat Anda yang ingin bergabung masih kita tunggu ya di 0811 66 99720. Nampaknya harus di... Oke, buat Anda juga boleh nih ya melalui WA. Lagu-lagu sudah dipersiapkan. Lagu-lagunya udah kita persiapkan nih pendengar. Di siang hari ini ada Dewa 19 dengan Kangen, dari Acha dan Iwansa dengan My Heart, ada Sheila on 7 dengan Dan, Peter Pan dengan Mungkin Nanti, Ungu Tercipta Untukku, ada Ben dengan Surga Cinta, Samson Kenangan Terindah, ada Fajar Nur Tuhan Tahu Kita Saling Cinta, Vanessa Z dengan Gak Ngerti, ada It Gitaf Sedia Aku Sebelum Hujan, Musik Kimia dengan Kolam Susu, dan ada Padi dengan Sobat ya. Oke, kita terima lagi ya. Halo Pro 1, selamat siang.
1: Selamat halo. Siang, assalamualaikum Dedi.
0: Waalaikumsalam. Ya, Dedi dengan siapa?
1: Dengan Bang Ardi.
0: Bang Ardi, kenapa nih suaranya beda nih, Mas Ardi?
1: Beda gimana, Dedi?
0: Baru normal lagi. Biasanya kalau Mas Ardi duluannya itu udah semangat duluan nih, Bang.
1: Biasanya iya, tapi panas Dedi hari ini.
0: Enggak panas lagi, ada bedengkang, Bang Ardi.
1: Gimana Dedi, sehat Dedi?
0: Alhamdulillah, Bang Ardi gimana kabarnya Bang?
1: Alhamdulillah, minal aidin wal faidin, selamat hari raya Idul Adha ya.
0: Ya, sama-sama Bang Ardi. Ini kalau di tempat Bang Ardi penyembelian kapan nih, Bang Ardi?
1: Besok.
0: Besok ya?
1: Banyak.
0: Berapa ekor kalau di sana?
1: 30 ekor sapi, 4 ekor kambing.
0: Satu masjid ya?
1: Iya, satu masjid 30 ekor sapi.
0: Berarti rame ya.
1: Itu setiap tahun begitu terus. Setiap tahun.
0: Rutin
1: setiap
0: ya. Tahun,
1: rutin segitu terus banyak.
0: Oh, gitu. Ini beberapa tempat nih ada juga penurunan nih, Bang Ardi. Oke, berarti iya, besok ya, penurunan. Rata-rata besok berarti karena masih kerennya besok. Merah ya.
1: Iya, sebab kalau di sembelih tadi enggak waktunya enggak cukup.
0: Enggak
1: cukup
0: iya.
1: Sesudah sholat Jumat kita jam berapa kita mau itu lagi. Berarti besok pagi udah ini.
0: Betul.
1: Jam 8 udah.
0: Karena ini total ya. 30 tadi ya.
1: Iya, 30 tadi.
0: Jadi ini ada sebagian hari ini banyak juga hari ini ya, Bang Ardi.
1: Hari ini banyak. Tapi lah ada juga yang hari rayanya nggak sekarang.
0: Di mana tuh Bang Ardi? Kalau boleh tahu?
1: Di tempat Silila hari rayanya besok.
0: Oh, Pariaman ya, Pariaman emang.
1: Iya.
0: Emang
1: iya.
0: Ada, tuh di ada ini ya, tarekatnya ya.
1: Iya, di tarekat di ini di Panorama Baru hari Jumat hari rayanya.
0: Iya. Ada juga yang berbeda ya.
1: Iya, okay. Iya ada juga yang beda.
0: Baik. Mardi, kita ke lagu.
1: Iya, tadi saya nggak fokus tuh dengerin ininya, listnya.
0: Iya, tadi ini Dede dah angkat kan, ternyata kenapa suara nggak bisa masuk gitu.
1: Iya, nggak keluar suaranya ke sini. Dede juga nggak keluar gitu.
0: Oh, emang alatnya mungkin masalah.
1: Iya,
0: alatnya minta liburan nih Bang Ardi.
1: Kayaknya sih liburan, mintanya ke Singapura sekarang ini.
0: Iya. Mardi, jadi punya lagu nih Mardi darinya Dewa 19 dengan Kangen, Acha dan Irwan dengan My Heart, Sheila on 7 dengan Dan, Peter Pan dengan Mungkin Nanti, Ungu Tercipta Untukku, ada Ben Surga Cinta, Samson dengan Kenangan Terindah, Fajar dengan Tuhan Tahu Kita Saling Cinta, ada Vanessa Z dengan Gak Ngerti, ada
1: ini aja deh Dedi.

0: ini aja deh, saya ambil ungu aja deh.
1: Ungu ya, dicipta untukku.
0: Iya, iya.
1: Oke, siap-siap. Bisa sama siapa lagunya?
0: Salam untuk Dedi, selamat bertugas, sehat selalu. Amin. Dan besok jangan banyak-banyak makan daging karena nanti kena darah tinggi. Besok kita nggak bisa bercanda sama orang nih, Dedi nih.
1: Ah,
0: mulai dari hari Jumat.
1: Agak susah nih bercandanya, Bang Ardi.
0: Iya, bercanda-bercanda sama
1: orang. Tensi omongnya tinggi semua.
0: Tinggi. Untuk Bang Cut Itamame, untuk Mak Dima, untuk Putra Lumut, untuk Uci Sawah Paduan, Dewi Samudra, Lila di Pariaman, Bu Yulia di Pasaman, Nita di Maninjau, Rahma di Sungai Tarap, Krishna di Padang Panjang, Pak Agus belum dengar di Solo nih ya.
1: Belum bisa lagi, Pak.
0: Denny di Pasaman. Ya udah, kita bungkus rapi aja semuanya, Dedi.
1: Oke, siap-siap, Bang Ardi.
0: Terima kasih banyak, Dedi.
1: Sama-sama, Bang Ardi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ardi dari Siano ya. Dan di belakang Bang Ardi, kita terima lagi ya. Silakan. Ya halo Pro 1, selamat siang.
2: Siang.
1: Halo.
2: Siang, Cinderella.
1: Iya.
2: Yang ini dengar requestan lagu.
1: Oh, jadi takut ini antara Dewi dan Winita nih.
2: Ini kenapa sih takut? Ya Allah.
1: Ini antara dua ini siapa nih? Ini Uninita atau Uni Dewi nih?
2: Uni Cinta.
1: Uninita ya.
2: Ya Cinta boleh, Nita boleh.
1: Gimana kabarnya Uni?
2: Kabarnya baik. Uni baru monitor, baru dari luar tadi. Dari tempat ibu tadi.
1: Baik. Uni, terkait dengan Idul Adha, kok tempat Uni kurbannya kapan nih penyembelihan nih laksanakan Uni?
2: Alhamdulillah sekarang.
1: Langsung sekarang ya Uni ya? Ini tempatnya itu di mana tuh Uni? Kok boleh tahu?
2: Maksudnya?
1: Tempatnya, masjidnya gitu.
2: Tempat Uninita ini. Ya di Maninjau, maksudnya Jorongnya.
1: Jorongnya?
2: Nanti datang Bang Ardi ke kemari.
1: Waduh. biar kita berbagi apa-apa, informasi tapi juga nih tempat-tempat pendengar kita penyembelihan berapa ekor sapi gitu.
2: Tempatnya namanya Jorong Kukuban, Maninjau Kukuban.
1: Sumbar. Oke. Di berapa ekor sapi di sana Uni?
2: Nggak salah, 8.
1: 8 ekor ya?
2: Baik. Ya, soalnya kan di sini kan musola, nggak masjid. Kalau di masjid kan
1: baru gabungan ya, Uni ya? Cakupannya lebih besar ya? Ukuran
2: namanya di Banca itu kan ada sampai 13, kadang lebih lah gitu kan.
1: Benar-benar, kalau musola
2: kan masyarakatnya banyak di situ.
1: Kalau musola ini kalau 8 itu termasuk banyak ya, Uni ya? Rata-rata ya?
2: Iya, kalau tempat Uninita ini kan orang warganya cuma 100 kakak gitu kan.
1: Baik.
2: Tapi kadang-kadang gini, jadi
1: apa tuh?
2: Kadang-kadang dia 8 ekor kan. Tapi kadang-kadang nanti pas dihitung itu mau pembagian itu nggak cocok gitu.
1: Kadang ukuran sapinya berbeda-beda.
2: Nggak tahu kemana dagingnya, apa disembunyikan di jarum satu lagi, nggak tahu lah, kita kan nggak tujuan kan. Kadang-kadang orang kerja itu nggak dapat bagian gitu, itu bingung ya, ini daging kemana, ini jawinya sekian ekor. Tapi kenapa nggak ketemu, ada apa ini ya,
1: males lah. Kadang-kadang ukuran sapi dengan ukuran lemak sapi itu pun berpengaruh juga nih Uni ya.
2: Iya, kadang-kadang gini, kadang-kadang yang Uni lihat yang selama ini terjadi kan nanti bagian sininya ini gede-gede nih onggoknya nih. Lain yang onggok lain ini kan, nanti sebelah sini kecil-kecil gitu kan. Kayak gitu, tapi kita udah dikasih lah, udah syukur lah. Sudah alhamdulillah lah.
1: Oke, baik Uni, kita ke lagu Uni. Lagunya udah Uni pilih.
2: Ini lagunya tadi apa nih? Soalnya ini baru gabung ya, monitor ya. Pintu langsung.
1: Oke, baik.
2: Radio terdengar suara Bang Ardi.
1: Oke, baik. Uni, Dedi punya Dewa 19 dengan Kangen, ada Aca dan Iwansyah dengan My Heart. ada Shallow on Seven dengan Dan, ada Peter Pan mungkin nanti, ada band Surga Cinta, Samson Kenangan Terindah, ada Fajar dengan Tuhan Tahu Kita Saling Cinta, ada Vanessa Z dengan Gak Ngerti, ada It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan, Musik Kimia Kolam Susu, dan Padi dengan Ma, Sobat.
2: Ini masih banyak, belum ada yang gabung nih Kak Didi.
1: Baru Uni yang kedua.
2: Oh, jadi memang Hadi yang membuka.
1: Betul.
2: Uni kira tadi Bang Hadi udah yang nomor 3, tadi yang nomor 4 ya. Ya
1: belum,
2: ini
1: belum.
2: My Heart, my
1: Heart. My Heart aja ya. Oke, siap. Bisa sapa-sapa lagunya Uni.
2: Ya, salam pertama buat Kak Didi dulu ya.
1: Terima kasih Uni.
2: Salam aja buat Bang Ardi, buat nanti yang masuk numpang salam sama Bang Ardi, kayaknya udah komplit gitu ya.
1: Siap.
2: Ya, pokoknya yang mau masuk yang dengar kosat
1: seperti ini
2: di
1: salam Kak Didi. Oke,
2: baik Uni. Ya, terima kasih banyak waktu Kak Didi Putra.
1: Terima kasih Uni.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni ini tadi Maninjau. Di sebelahnya langsung kita terima. Ya, halo Pro 1. Selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Cinderella dengan lagunya bersama Madun Putra.
1: Gimana kabarnya Uni?
3: Alhamdulillah sehat. Mikro Ibu waktu ini.
1: Sama-sama Uni. Uni hari ini lebaran ini itunya ya, salat idnya ya.
3: Iya.
1: Uni untuk di daerah tempat Uni penyembelihan kapan nih Uni dilaksanakan?
3: Iya. Mungkin besok.
1: Besok ya, berarti belum ada sekarang ya Uni ya?
3: Belum, biasanya hari kedua biasanya.
1: Kalau boleh tahu nih Uni tahu nggak berapa total di tempat Uni penyembelihannya nih, orang kurbannya?
3: Perkiraannya. Ini tadi Uni kurang tahu.
1: Belum tahu nih ya. Oke. Okay.
3: Biasanya kemarin ada 7.
1: Tahun kemarin 7. Mudah-mudahan bertambah tahun ini sekarang ya Uni ya.
3: Ya amin.
1: Oke. Uni kemana saja nih Uni buat liburan Idul Adha kali ini?
3: Yang baru.
1: Kemana saja?
3: Abis ini mau pergi.
1: Kemana tuh? Mau tahu aja Dedi.
3: Iya. Itu masalah ini sebenarnya juga baru datang tadi dari Baiku.
1: Gitu. Baik. Menunggu di rumah ya. Sekarang Uninya keluar lagi ya Uni ya.
3: Ya, paling sebentar lagi ya.
1: Oke, baik. Uni, jadi lagu-lagunya udah disiapkan, dibacain lagi atau gimana Uni yang sepilih?
3: Aduh, lagunya masih
1: ada. Dedi punya Dewa 19 dengan Kangen. Ada ya, apa?
3: Lagunya kebanyakan bagus-bagus gitu, ragu milihnya. Udah, kenang terindah aja dari Samsung.
1: Oke, siap. Bisa sampai siapa nih lagunya nih Uni?
3: Salamnya sehat, semoga selalu buat Dedi Putra, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dengan segala
1: kebaikan. Amin. Terima kasih Uni.
3: Sama-sama. Enggak lupa keluarga besar Karama di Negara Batu Sunter. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi sakit, semoga cepat diberikan kesembuhan sama Allah. Enggak lupa di perantauan dan biara dan nyamuk selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat Uni Mitang yang kabung tadi ya. Lalu buat Uni Dewi Samudra di Celatang Kamar. Buat Bang Abi, buat Firman, buat Mula, buat Bang Cut Ikanamu, buat Krishna, buat Mutia. Buat Ikan, buat Ibu, buat Cudipo, buat Uni Yulia, buat Mutia, buat siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
3: Buat Nusa, buat Tanjudin, buat Putra Lumut, buat siapa lagi ya? Oh, buat Bang Denny ya, Bang Denny, buat Bu Marni, buat Mbak Mungkut.
1: Iya.
3: Buat semua-semuanya deh, buat Mbak Bekasi, saya selalu semoga sampai malam di Allah SWT.
1: Amin.
3: Yang tidak sebut namanya mungkin karena bagi orang-orang lebaran di dunia dan sinyalnya.
1: Ya spesial aja Uni, enggak tersebut ya Uni.
3: Pokoknya doa terbaik buat semua-semuanya dan mengucapkan minal aidin wal faizin buat kru dan pendengar setia Radio Pro 1 RI Bukit Tinggi.
1: Siap.
3: Terima kasih banyak, Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Rahma ya di Batu Sangkar. Terima kasih Uni, dan kita cukupan dulu untuk 3 penelpon untuk siang hari ini di perdana ini ya, di segmen pertama. Dan buat Anda, kita undang di 08 11 66 99 720 dan di 0752 64 3856, dan juga WA kita buka juga ya. Lagu-lagu kita nih pendengar yang belum terpilih, ada Dewa 19, Sheila on 7, Peter Pan, ada Ben, Fajar Nur, Vanessa Z, Eat Gitaf, Musik Kimia, dan juga Padi. Tetap bersama kami di program 1 di Cinderella, siang ini dengan requestan lagu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, Kuningan masih menemani Anda di Cinderella yang ini dengan requestan lagu. Dan kita langsung terima langsung ya. Ya, halo Pro 1, selamat siang.
1: Ya, halo.
2: Siang, Bang Deddy.
0: Siang.
2: Yang ini dengan requestan lagu.
0: Iya, gimana kabarnya di sana? Ntar dulu, Deddy ada gangguan di sini. Suara Lila.
2: Oh iya, gangguan jaringan.
0: Ah, udah.
2: Kenapa ya, cuaca bagus soalnya. Jaringan kenapa ya? Terik malam ya, panas terik gitu.
0: Lila, ini gimana kabarnya Lila siang ini?
2: Baik, baik-baik saja.
0: Lebarannya, ini sholat idnya kapan?
2: Oh iya, sebagian ya. Sebagian ada yang sekarang, sebagian ada yang besok.
0: Ntar dulu, Deddy ada gangguan di sini.
2: Sebentar. Dibagi dua. Bagi dua gitu Bang Deddy. Iya.
0: Ah, udah baru gabung biasa. Ya. Di kalau tempat Lila kapan nih soal soal Idul Adha-nya? Tadi.
2: Terbagi dua.
0: Terbagi dua juga.
2: Dua, gitu ya. Iya, ada yang sekarang juga ada yang besok. Tapi kalau khusus tempat aku kayaknya besok deh gitu.
0: Oh, gitu.
2: Dia aja telat satu hari. Iya.
0: Kalau yang sekarang penyembelihannya kapan? Kalau yang sekarang
2: ada hari ini karena agak banyak gitu ya. Kayaknya sempat gitu ya ada sekarang langsung gitu. Kalau yang besok gitu. Hari itu juga.
0: Oh, besok salatnya langsung juga penyembelihannya hari itu juga ya?
2: Ya, masalahnya di sini banyak surau-nya gitu ya. Kalau kita
0: main
2: surau masjid atau musola, jadi dibagi-bagi sedikit-sedikit.
0: Benar. Jadi nggak terfokus jadi satu bisa, tempat ya?
2: Nggak banyak, satu jorong aja ada minimal dua gitu ya surau. Ada yang satu pokoknya baik. Setiap jorong itu wajib ada satu minimal keteribadahnya gitu.
0: Baik. Lila, lagunya jadi, gimana nih lagu keringan. Lagu udah dipilih atau gimana?
2: Oh ya, tadi ada kedengaran itu
0: yang mana?
2: Fendin Nur, siapa sih?
0: Fajar yang Nur, Tuhan Fendin, tahu Fajar Tuhan Fendin. Kita saling Fendin. Cinta.
2: Oh ya, Fajar kok Fendi ya, Fajar Nur.
0: Fajar Nur.
2: Itu lagu baru ya Bang Deddy ya.
0: Wah,
2: sekarang Bang Deddy ya request lupa.
0: Kenapa enggak di request lagunya? Jadi nunggu tadi.
2: Kak Bang Deddy yang ini, yang siaran. Ini fokusnya ke Idul Adha tadi. Orang perlu nyalain gitu ya, jam setengah dua, taunya. Ada dia syaratnya, lagi lupa aja kayak next time aja.
0: Siap. Ntar kalau
2: padahal udah ada lagu loh yang nulis, lagu baru.
0: Lagu apa tuh? Lagu siapa?
2: Besok lagi deh.
0: Oke, WA aja ya.
2: Iya,
0: okay.
2: Sekarang berikutnya. Ini Paul Fajar ini juga termasuk lagu baru gitu.
0: 2025.
2: Iya, mungkin besok lagu baru lagi deh buat Bang Deddy. Ya. Karena jarang di Song Rindu kan lagunya lama aja 2020 itu lama ya. Makanya di sini lagu baru.
0: Oke, gitu. Baik.
2: Jadi udah dapat daging pesannya.
0: Oke, ini salamu siapa
2: belum
0: lagunya
2: ya?
0: Nih? Lila.
2: Tuh gak connect ya aku.
0: Aduh, kenapa? Jaring. Ada apa? Ada apa ini gak connect?
2: Iya, terhenti dengan soalnya HP ini ada panggilan tunggunya, jadi itu sama dengan persatu ada panggilan tunggu. Iya, yang Denny call nih sepertinya ada banget di dalam.
0: Tunggu dulu ya.
2: Ya, gue cuma miss call aja dia.
0: Okay.
2: Terhenti gitu koneksinya. Oke. Okay. Buat hari tadi ya, terus ada Minita. Kita bang juga ada Putra Lumut, Dede si,
0: Dede.
2: Dede Samudra, Dede Rahma tadi, ada Uci juga, Lili apa sama, ada Bang Dini juga, ada Pasaneman, Bang Krisna juga, ada Uncle Gezi, Uni Rahma, ada Firman Syah.
0: Iya.
2: Kita apa udah ya, Mak Diman, Pak Fauzi. Boy, Mama Bunga Kopi, Bu Marlin, ada Bang Indra. Sekali lagi.
0: Jadi
2: banget ide lagi.
0: Oke. Okay.
2: Gangguin aja. Aduh, nggak connect ya.
0: Kenapa nggak connect nih?
2: Buat...
0: Ini udah makan siang nih, Lila.
2: Siang soalnya. Udah. Tadi sih. Nekrik ya, ya udah biasa kalau siang banyak kerjaan. Buat Bang Dede aja deh, biar semuanya aja yang gak disebut
0: siap.
2: Kegukaan. Tadi kamu udah ya, udah ya. Ya udah dibuat semuanya buat Bang Dede aja selebihnya ya. Semoga Bang Dede kayaknya sehat selalu.
0: Amin.
2: Ya selamat memakan daging ya. Puas-puasnya. Makan aja gak apa-apa.
0: Ya kata Bang Ardi tadi ini tensi-tensi untuk berapa hari ke depan bakal bakal labil nih.
2: Enggak semua.
0: Enggak semua. Oke.
2: Ya makan aja, enggak perlu didengarin itu.
0: Gimana nih Pak Ardi, Srila bilang jangan didengerin nih.
2: Ya maksudnya dia minta bagian makannya, enggak usah
0: gitu.
2: Makannya, dia dapat bagian gitu.
0: Oke, baik-baik.
2: Jadi Pak Ardi semoga selalu ada terdengar
0: Pak Ardi dan semuanya. Amin, makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Lila ada siapa ya? Ya halo Pro 1, selamat siang.
3: Selamat siang Bang.
0: Siang, jadi dengan siapa ini?
3: Ini bersama Denny.
0: Bang Denny. Bang Denny, ya. Bang Denny kapan Idul Adha nih Bang Denny salatnya?
3: Salat Idul Adha.
0: Hari ini?
3: Iya hari ini Bang.
0: Kalau penyembelihan kapan nih Bang? Kalau di Pasaman nih Bang? Kalau di tempat Abang?
3: Sekarang juga Bang.
0: Sekarang juga. Kalau boleh tahu ya. Bang, untuk sapi sendiri di sana berapa ekor nih Bang di tempat Abang?
3: 3 ekor ya Bang.
0: 3 ekor. Kambing ada?
3: Oh nggak ada Bang.
0: Nggak ada. Semua,
3: Bang.
0: Baik-baik. Berarti selesai hari ini ya semuanya ya Bang ya?
3: Ya, dari potong dia sudah tuh.
0: Oke, baik-baik. Baik. Baik Bang, ini untuk lagu langsung pilih atau udah dibaca lagi nih Bang?
3: Nah, dia Bang 19 tadi udah nanya Bang.
0: Belum.
3: Nah,
0: Denny pilih Azam Kang Blas Kangen kan Bang itu. Siap. Di sama siapa lagunya nih Bang Denny?
3: Lagu ini yang pertama ini buat Bang Denny.
0: Terima kasih.
3: Tugas semoga belum terjadi Bang. Salam dan Lila di Korea Bang.
0: Iya, Lila.
3: Ya, buat di Man, buat Kaput. Beli batu, kata uji di dua miran, aman, aman, aman di Jakarta, bagus, di Solo, ada kakak, kita juga ada angkel gaji, ada mama ambo di kemudahan, ada ibu mak mau kopi, ada ini di Padang Dua. Ada Bang di kakak bawah, ini kakak Meri, sama Kang, ada Kak Desi, Kang Putra Lemo, sama Taipo, juga ada Mama Wang, nanti yang ada sama Mudir, Kak Mudra juga, ada Mama Pak, di Pantain, ada Nung, Mumpa Lala, sudah abang sama dan udah habis.
0: Iya.
3: Dan yang kita kebungkus dengan kompakting ya Pak.
0: Baik Bang.
3: Terima kasih Bang.
0: Terima kasih Bang Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar di Cinderella Dedi ngangkat tema tentang ibadah kurban aja ya di siang hari ini. Terima kasih Bang Denny ya udah berbagi informasi juga. Tadi dari Bang Ardi, ada Uninita, ada siapa ya? Ada Uni Rahma juga, ada Lila dan Bang Denny. Satu lagi kita terima nih berdengar. Ya halo Pro 1, selamat siang.
4: Pro 1, selamat siang Cinderella.
0: Ya, gimana kabarnya Firman?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di rantau gimana nih kurbannya?
4: Aku nyate Bang, nanti sore Bang.
0: Baik. Ini kalau untuk kurban di rantau gimana nih Firman, boleh tahu juga nih informasinya? Ada nggak dari Ikatan Keluarga
4: ada.
0: Minang?
4: Di IKK kita ada 20 ekor sapi sama kambing 2 ekor buat nyate.
0: Oke, baik. Ini biasanya dari keluarga Minang sendiri dikumpulin satu tempat atau ada dipecah nih Firman tempat-tempat pemilihannya?
4: Kalau kita di IKK-nya bang, kalau IKK itu kan organisasi kampung ya.
0: Oh gitu.
4: Yang kecilnya. Kalau IKK itu kan yang induk IKM induk ya. Kalau IKK
0: bagi bawahnya ya, anaknya ya. Oke. Baik. Berapa ekor tadi Firman?
4: 20 ekor sapi. 2 ekor kambing buat sate.
0: Oke, baik. Berarti pesta sate nanti ya?
4: Iya.
0: Oke,
4: baik. Ya itu yang dibahas di Pulau Seribu kemarin itu tentang kurban, tentang panitia, ya mencari sesuatu juga di situ, inspirasi, pantai, yang namanya pantai. Ya udah mungkin hari ini masih sibuk nih bang, masih pukul apa, daging-daging itu masih motong-motong.
0: Baik.
4: Dan sambil monitor Pro 1 juga.
0: Oke, baik. Untuk panitia sendiri nih Firman, kalau di sana itu memakai tenaga profesional atau keluarga IKK aja nih Firman?
4: Enggak, cuma kita aja semuanya.
0: Oh, berarti selesai kita, berarti selesai di dalam community saja ya?
4: Di dalam. Iya.
0: Oke.
4: Selesai di Rawa,
0: Rawa selahnya ya. Oke, baik. Firman, untuk lagu sendiri ini udah dipersiapkan atau dibacain lagi nih Firman?
4: Bang, tadi ada Peter Pan ya, Bang?
0: Peter Pan ada satu, belum naik.
4: Boleh ganti lagu dulu?
0: Tidak.
4: soalnya gini, Bang. Soalnya kan aku baru pulang dari pantai ini kemarin, ya. Bang. Aku teringat video klip yang Boril nyari ceweknya di pinggir pantai itu, Bang.
0: Iya.
4: Kalau nggak Aca itu bintang. Bintang videonya.
0: Firman, kalau Firman diganti, yang lain pada protes nih Firman.
4: Sama Kak Tuti boleh kemarin?
0: Tidak boleh, maaf ya Firman ya.
4: Ya kan aku soalnya baru pulang dari pantai nih, baru pulang dari pantai ya Bang. Jadi terinspirasi dengan berbagi itu Bang.
0: Kalau gitu Firman, kalau emang itu dari awal di WA duluan, boleh ya?
4: Boleh aja deh sekarang kayaknya yang lain kalau asal satu Peter Pan juga nggak apa-apa lah
0: ya. Enggak, janganlah kalau di masing-masing ini Firman lagi-lagi nih udah dibacain lagi nih ya. Ini karena masing-masing penyiar itu punya aturan sendiri kan, jadi nggak boleh Firman kalau Dedi nggak bisa gitu.
4: Tadi ada bang, ada listnya musik kimia ya bang. Musik kimia itu bukannya Fadli ya vokalisnya bang?
0: Ada apa tuh?
4: Musik kimia itu vokalisnya bukan Fadli ya, Fadli kan ya? Maksudnya bukan Fadli kan?
0: Fadli Padi ya.
4: Iya, saya itu aja deh.
0: Itu aja.
4: Musik kimia.
0: Maaf ya Firman ya, untuk lagu ya nggak bisa.
4: Kalau bisa sih menunggu pagi.
0: termalam ada tuh Kak Tuti.
4: nanti malam nasional loh bang.
0: Hey, Rabu sekarang ya.
4: Ya kasihlah kesempatan
0: WA aja Kak Tuti, nanti tolong diputarin aja jam 10 ya.
4: Siap.
0: Oke ya, nanti Dedi tinggal pesan ke Kak Tuti nanti.
4: Ya udah, nanti aku tinggal di YouTube aja deh.
0: Oke, baik. Siapa nih lagunya nih Firman?
4: Gak banyak yang gabung ya Pak. Soalnya aku baru monitor Bang.
0: Enggak, baru tadi siapa aja. Baru penelpon ke-6 Firman nih.
4: Ya udah, salam
0: karena kita membahas ini topik itu tentang ibadah salat Id, juga tentang
4: sekarang udah bang, aku sekarang agak stres mikirin bumbu ini bang, bumbu sate itu kayak gimana ya, kasih kecap, kasih bawangnya itu dikecapin ya gitu ya, kecapnya itu dibawangin gitu.
0: Nanti mudah-mudahan nanti ada yang gabung dari Pariaman nanti ya. Kita dari tanya Pariaman nanti ya ke Ibu Marni nanti, kemudian Ibu Marni dengerin kita nih. Nanti kita tanya Ibu Marni.
4: Enggak, aku pernah makan sate Madura itu bang ya, bumbunya tuh kecap diiris-iris bawang merah ya kan, terus diiris-iris cabai rawit. Kalau enggak itu aja bumbunya. Apa cuma dipanggang udah gitu aja. Kirain sesimpel itu kah bikin sate ya?
0: Rasanya enggak sih. Ada bumbu lain ya.
4: Yang penting yang bisa dimakan aja dong. Masukin kopi, kasih bumbu udah.
0: Iya, kalau ikan ya. Kalau biasanya ikan bisa kayak gitu kan. Kalau daging sih rasanya ada bumbu yang harus ditambah biar rasa amisnya itu hilang duluan gitu. Kalau ikan kan bisa langsung hilang kalau dibakar kan, kalau amisnya.
1: Itu sih. Saya tahu Dedi. Nanti kita tanya
4: nah, ini, Bang, kalau ini udah disiapin apa bakso kelapa udah disiapin dibakar nanti apa tinggal bakar aja baru kasih bumbu, kasih garam atau gimana? Nah,
1: tolong yang paham tolong dijawab ya.
4: diiris-iris bawang merah, dikasih kecap atau gimana kuahnya gitu ya. Tapi udah dilihat juga di browsing ini di Google. Memang sih begitu bumbu ya. Untuk kecapnya itu diiris-iris bawang merah, diiris-iris juga cabai rawit. Udah itu aja toppingnya.
1: Ya.
4: Nah yang jadi pertanyaan dagingnya itu direbus dulu apa langsung dibakar aja gitu? Gimana apa dicemplungin ya? Aja ke bara api gitu?
1: Gimana ya? Itu hasilnya kalau Dedi sih belum pernah coba bikin sate. Rasa-rasanya sih kalau daging biasanya dikukus dulu atau emang harus direbus dulu sih kalau daging ya. Kalau ikan mungkin bisa dari mentah langsung dibakar. Kalau daging sih rasanya ya, rasa-rasanya sih harus direbus dulu sih rasanya. Rasanya ya nggak tahu juga sih, belum pernah juga. Tapi tengok YouTube sih ada juga yang mentah dipanggang sih, dibakar.
4: Kalau tahun kemarin aku ingat Bang ya, daging kambing itu aku kasihin ke tukang sate Madura. Di sate Madura itu kan ada soto kambing ya.
1: Yeah.
4: Nah aku minta sporty dan daging yang aku bawa itu aku kasih sama dia dan aku makan sporty buat barteran gitu istilahnya ya Bang. Jadi aku makan satu porsi soto kambingnya, kambing yang aku bawa aku kasih ke pedagang itu gitu.
1: Oh,
4: jadi nggak repot. Dapat enak
1: bisa.
4: Lagi.
1: Bisa. Kalau anak-anak rantau sih bisa sih kalau itu. Solusinya ya.
4: Itu mas-mas soto Maduranya dengan senang hati menerimanya Bang. Dengan senang hati dia. Terima kasih ya Bang, terima kasih. Malah dikasih dua porsi aku.
1: Waduh.
4: Ya mungkin itu aja tentang cerita Idul Adha-nya. Aku mau ngucapin selamat lebaran Idul Adha ya untuk teman-teman.
1: Sama-sama.
4: Aku kira itu aja ya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Firman dari Jakarta ya. Oke, pendengar di pukul 14.37 kita nikmati dulu ya lagu-lagu pilihan requestan darinya Lila, Bang Deni dan juga Firman ya di Jakarta. Yuk kita dengarkan dulu pilihan dari Lila Fajar Nur. Tuhan kita tahu kita saling cinta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami, @pro1.bukittinggi. Untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok, @pro1.bukittinggi. Berisi video singkat, interaksi dengan pendengar, dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukit Tinggi. Ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Norwegia akhirnya mencatatkan sejarah baru dalam perjalanan sepak bola. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1958, mereka kembali memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia setelah meraih kemenangan luar biasa atas Italia dengan skor 4-1 di San Siro. Pertandingan sempat berjalan berat bagi Norwegia. Italia sukses membuka keunggulan lebih dulu lewat gol cepat yang membuat tekanan semakin besar. Namun situasi berubah drastis di babak kedua. Erling Haaland, sang mega bintang, menunjukkan kualitasnya sebagai striker kelas dunia. Dua golnya menjadi titik balik yang membawa Norwegia bangkit dan menguasai pertandingan. Tak berhenti sampai di situ, Antonio Nusa dan Jurgen Strand Larsen turut menambah pundi-pundi gol, memastikan kemenangan telak 4-1. Hasil ini juga melengkapi perjalanan gemilang Norwegia di sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menutup 8 pertandingan dengan poin sempurna, membuktikan bahwa generasi emas sepak bola Norwegia benar-benar telah lahir. Kini, Norwegia datang ke Piala Dunia 2026 dengan penuh percaya diri. Pertanyaannya, sejauh mana mereka mampu melangkah? Mampukah mereka membuat kejutan menembus babak berikutnya? Yang jelas dan pasti, Norwegia telah kembali ke panggung dunia.

0: Sampai jumpa lagi di Cinderella selanjutnya.
1: Baik pendengar, sampai juga kita di penghujung edisi hari ini ya, Rabu 27 Mei 2026, bertepatan juga di 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan pendengar, sudah saatnya Dedi pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah bergabung sama kami ya di Cinderella. Terima kasih juga telah berbagi informasi juga. Ada Bang Ardi, Uninita, Unirahma, Lila, Deni, dan Firman ya, yang udah berbagi informasi tentang salat Aid dan juga penyembelihan hewan kurban di tempatnya ya. Baik pendengar, habis ini ada rekan Mutia Utami melanjutkan kebersamaan kita hingga nanti di pukul 20 nanti. Jadi pamit dari angkasa sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lambang negara Indonesia mulai digagas dan disayembarakan pada saat pembentukan Republik Indonesia Serikat dan penyusunan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Ketika sayembara digelar, ada sejumlah gambar yang diterima oleh panitia. Namun yang dipilih oleh Soekarno dan KNIP kala itu adalah desain karya Muhammad Yamin berupa lukisan kepala kerbau dengan sinar matahari di atasnya. Dan desain Sultan Hamid II yang berupa lukisan burung Garuda. Menurut cerita zaman dahulu, burung Garuda adalah kendaraan Dewa Wisnu yang merupakan sosok dewa di ajaran Hindu. Dalam mitologi Hindu, burung Garuda adalah simbol kebaikan, kesetiaan, pengetahuan, serta sangat menyayangi dan selalu berusaha melindungi. Sikap yang tangguh dan kuat ini menginspirasi Bung Karno untuk menjadikan burung Garuda sebagai lambang negara. Dengan harapan agar rakyat Indonesia memiliki semangat yang kuat untuk mempertahankan kemerdekaan dan memajukan Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak pendanga, ikan kembung mungkin acuk dianggap sebagai ikan sederhana dan mudah ditemui di pasar tradisional. Namun dibalik kesederhanaannya, ikan kembung menyimpan kekayaan rasa sekaligus peluang ekonomi dan indak bisa dipandang sebelah mata. Ikan kembung merupakan salah satu hasil lawik nan malimpah di perairan Indonesia. Selain haragonya nan relatif terjangkau, ikan koju mempunyai kandungan gizi nan sangat tinggi, serupa protein, omega 3, serata berbagai vitamin nan rancak untuk kesehatan tubuh. Sejak dulu, ikan kembung alah menjadi bagian dari menu sehari-hari masyarakat pesisir. Diolah je berbagai cara, mulai dari digoreng, dibakar, hingga dimasak menjadi gulai. Ikan kembung selalu mampu menghadirkan cita rasa khas nan mengunggah salero. Indak hanya lezat, ikan kembung juo mempunyai manfaat banyak bagi kesehatan. Kandungan omega 3 di dalamnya berperan penting dalam menjaga kesehatan jantung dan meningkatkan fungsi otak. Selain itu, keberadaan ikan kembung juo memberikan kontribusi banyak bagi perekonomian nelayan. Juo permintaan pasar nan tarikh ado, ikan ko menjadi sumber penghasilan nan menjanjikan.

0: Desa bukan hanya sekedar tempat tinggal, tapi juga pusat lahirnya budaya, kearifan lokal, dan sumber kehidupan yang menopang kota. Dari desa, kita belajar arti gotong royong. Dari desa kita tahu makna kerja keras dan kesederhanaan. Namun desa juga seringkali identik dengan keterbatasan. Keterbatasan akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga peluang kerja. Hari ini kita juga melihat banyak perubahan pada desa. Banyak desa yang mulai berbenah, memanfaatkan teknologi, membangun usaha kecil, dan membuka diri pada inovasi. Contohnya, desa wisata yang kini tumbuh di berbagai daerah. Dengan memberdayakan alam dan budaya, desa bisa menjadi magnet bagi wisatawan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan perekonomian warganya. Ada juga desa-desa digital yang warganya kini bisa memasarkan produk lokal ke seluruh dunia hanya dengan sebuah ponsel. Membangun dari desa bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga kita semua. Saat kita membeli produk UMKM desa, saat kita mendukung pariwisata lokal, atau sekedar bangga dengan karya anak desa. Saat itu, kita sesungguhnya ikut berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Indonesia yang kuat dimulai dari desa yang maju. Jika desa berkembang, maka kota pun akan semakin tumbuh. Dan ketika desa dan kota berjalan beriringan, disitulah Indonesia benar-benar melangkah ke depan.
1: Ini dipasang di sini, terus yang ini disambungin di sini.
2: Bu, Bu.
1: Iya ya, apa ya?
2: Ibu di sini. Lagi ngapain, Bu? Motong-motong pipa.
1: Ini ya, Ibu mau bikin taman hidroponik.
2: Hidroponik? Apaan tuh, Bu?
1: Hidroponik itu metode bercocok tanam tanpa menggunakan tanah ya.
2: Terus pakai apa?
1: Bisa pakai air, pasir, kerikil, atau serat kelapa yang diperkaya dengan larutan nutrisi yang mengandung semua elemen yang dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh ya.
2: Terus gunanya apa, Bu?
1: Iya, biar hemat lah ya. Jadi kita nggak perlu beli lagi. Dan kita bisa memastikan kekuatan pangan kita di rumah. Nanti kita nggak perlu takut lagi ya kalau harga pangan naik. Semuanya kan ada di kebun kita.
2: Pinternya istriku.
1: Iya dong.
2: Sini deh ayah bantu.
1: Siap.
3: Dinda tuh paling suka bana sama ikan kembung mabasa. Rasanya tuh gurih bana.
4: Iya bana tuh, Din.
3: Iya.
4: Walaupun sederhana, ikan kembung tuh justru favorit banyak orang, Din.
3: Oh iya.
4: Iya.
3: Harganya juga masih terjangkau ya dibanding ikan yang lain.
4: Batu bana, Din. Mangkonyo ikan kembung ko ha jadi pilihan utama banyak keluarga. Dun sana, ikan kembung memang dikenal sebagai salah satu ikan laut nan merakyat. Selain mudah ditemukan di pasar tradisional maupun modern, ikan ko juga mempunyai cita rasa nan khas dan disukai berbagai kalangan. Jo tekstur daging nan lambui dan rasa gurih alami, ikan kembung sangat cocok diolah menjadi berbagai jenis masakan. Mulai dari goreng sederhana hingga hidangan khas daerah serupa gulai dan balado. Indak hanya soal rasa, ikan kembung juga unggul dari sisi kandungan gizinya. Protein nan tinggi serta kandungan asam lemak omega 3 menjadikan ikan ko rancak untuk menjaga kesehatan jantung dan meningkatkan kecerdasan otak. Selain itu, harga nan relatif stabil membuat ikan kembung menjadi solusi lauk sehat bagi keluarga jo berbagai kondisi ekonomi. Ikulah nan menjadikan ikan kembung indak hanya sekedar makanan, tetapi juo bagian penting dalam pemenuhan gizi masyarakat sehari-hari.

0: Bisakah kita membayangkan sebuah sistem yang berjalan tanpa jalur belakang? Tidak ada amplop di bawah meja. Tidak ada biar cepat kalau ada tambahan. Tidak ada jabatan yang dipakai untuk keuntungan pribadi. Nah, itulah arahan dari reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi dalam Astacita. Karena ketika suap, pungli, dan penyalahgunaan jabatan masih ada, keadilan menjadi lambat dan kepercayaan masyarakat ikut runtuh. Tapi ketika semua itu hilang, yang tersisa adalah sistem yang bekerja sebagaimana mestinya. Cepat, bersih, dan setara untuk semua. Mungkin perubahan terbesar bukan hanya pada aturan, tapi pada keberanian untuk mengatakan tidak pada yang salah, meski tidak ada yang melihat. Karena negara yang kuat bukan hanya yang maju, namun yang bersih dalam cara ia berjalan.
1: Deh, apa yang dilakukan si Buyung di kamarnya nih?
2: Onde Buyung, mengapain kamu nak? Berkurus saja.
3: Apa ini, Mande?
2: Eh, terus sekarang? Main judi pula kamu tuh. Andre, ya Allah.
3: Iseng-iseng aja, Mande. Menang sekali dua kali kan lumayan, Mande.
2: Eh, Onde, nak. Kan kamu tahu judi itu haram dan tidak ada untungnya. Malah rugi aja nyoto. Lihatlah sama kamu tuh di berita tuh. Banyak ruginya berjudi. Bercerai orang gara-gara berjudi. Bahkan menghilangkan nyawa keluarganya dia gara-gara berjudi. Hai, jauh-jauh lah kamu dari judi tuh, nak.
3: Ini main kecil-kecil saja, Mande. Online saja, nyo.
2: Online pula lagi tuh. Ada-ada. Yang namanya judi itu mau online atau apalah namanya itu tetap haram, Bu Yuang. Hapuslah itu aplikasinya sekarang.
3: Iyalah, Mande.
2: Bu Yuang. Kalau sayang kamu sama diri kamu, hindarilah judi itu, nak.

0: Eh, Mak Basah.
1: Eh, Iyudin, apa?
0: Ikan kampung kau bisa enggak sih dibudidayakan?
1: Bisa bana, Din. Walaupun lebih umum ditangkuk di lawi eh. Kini ku ha, alah ado nan mencubo membudidayakan jo sistem tertentu.
0: Oh, gitu.
2: Di sana, selain dari hasil tangkapan lawi, ikan kembung juga mulai dikembangkan melalui budidaya. Halko menjadi alternatif untuk menjaga ketersediaan pasokan di tengah meningkatnya permintaan. Dalam pengolahan, ikan kembung juga mempunyai nilai tambah nan tinggi. Indak hanya dijual dalam bentuk segar, ikan ko bisa diolah menjadi berbagai bentuk produk serupa ikan pindang, ikan aso, hingga abon ikan. Produk olahan ko mempunyai daya simpan lebih lama, jo nilai jual nan lebih tinggi dibandingkan ikan segar.

0: Wah, berarti peluang usahanya gadang pulo ya, Mak Basah?
1: Iyalah, Din. Apalagi kalau dikemas, jo kemasan yang sangat menarik. Bisa jadi produk MKM contohnya tuh, ha. Nan menjanjikan. Nah, batu itulah supaya aragonya lebih meningkat dan menarik pembeli untuk membalinya. Dun sana, berikut beberapa langkah sederhana dalam mengolah ikan kembung supaya memiliki nilai jual labiah. Dan pertama, pilih ikan nan masih segar, jo ciri mato jaraniah dan dagingnya nan kenyal. Bersihkan ikan dengan baik sebelum diolah. Dan ketiga, gunakan bumbu nan tape untuk meningkatkan cita rasa. Dan keempat, olah menjadi produk serupa pindang, abon atau ikan asap. Dan kelima, kemas dengan rapi dan higienis supaya menarik konsumen. Dan yang keenam, simpan dengan baik untuk menjaga kualitas produk. Di pengolahan dan tape, ikan kembung tidak hanya menjadi lauk sehari-hari, tetapi juga bisa menjadi sumber penghasilan tambahan. Pengendalian hama juga bisa dilakukan secara alami. Misalnya, juga menggunakan pestisida nabati dari bahan-bahan serupa bawang putih atau daun mimba dan lebih ramah lingkungan dan aman bagi kesehatan.
0: Tapi Mak Basah,
1: apa Din?
0: Ada enggak sih tantangannya Mak Basah?
1: Oh, kalau tantangan pastilah Din. Nah, serupa cuaca. Tun hasil tangkapannya tuh ha.
0: Iya.
1: Sampai daya tahan ikan ku ha, dan enggak lama doh. Dun sana, beberapa kendala dalam pengolahan ikan kembung antara lain cuaca ekstrim, keterbatasan alat tangkap, serta kurangnya fasilitas penyimpanan nan memadai. Selain itu, ikan kembung termasuk mudah mengalami penurunan kualitas jika indak segera diolah atau disimpan dalam suhu dingin. Namun, jika teknologi sederhana serupa penggunaan es batu saat penyimpanan dan distribusi nan cape, kualitas ikan bisa tetap terjaga. Inovasi dan kreativitas juga menjadi kunci dalam meningkatkan nilai jual ikan kembung.

0: Budaya merupakan fondasi utama dalam membangun jati diri bangsa dan memperkuat persatuan dalam keberagaman. Pelestarian dan pengembangan budaya dilakukan melalui perlindungan warisan budaya, pemberdayaan pelaku seni, serta penguatan pendidikan berbasis nilai-nilai kearifan lokal. Pemerintah mendorong inovasi dan pemanfaatan budaya sebagai sumber inspirasi ekonomi kreatif, sekaligus sarana diplomasi budaya di tingkat global. Dengan menjadikan budaya sebagai arus utama pembangunan, diharapkan tercipta masyarakat yang berkarakter, berdaya saing, serta tetap berakar kuat pada identitas nasional di tengah dinamika perubahan zaman.
1: Wah, makasih ya sayang, udah ngajakin aku fancy dinner di restoran mewah ini.
2: Iya, sama-sama sayang.
1: Sayang, kamu lihat gak? Ini perhiasan sama tas branded yang kamu beliin. Aku pakai loh, jadi makin cantik ya aku.
2: Harus dong, kalau buat kamu apa sih yang gak cantik?
1: Kamu bisa aja deh. Sayang.
2: Iya sayang.
1: Tadi pas kamu nelfon, aku minta maaf ya, gak bisa langsung angkat. Soalnya HP aku hang.
2: Ya ampun, bisa berabe nanti kalau HP kamu hang. Kalau aku rindu, nanti susah dong hubungin kamu. Nanti aku beliin HP baru ya, sayang.
1: Serius, sayang?
2: Iya, sayang.
1: Oh, makasih ya.
2: Iya, sama-sama cantik.
1: Ih, jadi makin sayang deh sama kamu.
2: Halo?
3: Halo, dengan Bapak Bambang?
2: Iya, saya sendiri, Pak.
3: Saya dari pinjaman online. Mengabarkan bahwa tagihan Bapak sebesar 100 juta belum dilunasi. Saya peringatkan, Bapak untuk segera melunasi. Jika tidak, maka kami akan mengambil tindakan selanjutnya.
2: Baik, Pak. Segera saya lunasi, Pak.

Duzana, ikan kembung adalah contoh nyata bahwa sesuatu nan sederhana bisa mempunyai nilai nan gadang. Jo pemanfaatan nan tape, ikan ko indak hanya menjadi sumber gizi, tetapi juo sumber ekonomi bagi masyarakat. Duzana, itulah tadi pembahasan kita mengenai kembung laut, si sederhana yang kaya rasa dan peluang. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat. Sampai di Siko Pulo, Kimilo Desa untuk sore hariko. Ito basuo balik di siaran nan katibo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya kami ajak Anda bergabung dengan Pro 1 RRI Batam guna mendengarkan lintas berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Padang Prabu untuk hari ini.

Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil menyetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan Stasiun Produksi RRI Bengkalis.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Lintas berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Aziza. Berita Korwil kita awali dari RRI Batam. Sekretaris Daerah Kota Batam Firman Syah mengajak masyarakat memperkuat kepedulian sosial dan solidaritas melalui momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan Renita Suharjana.
1: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah tingkat Kota Batam berlangsung di dataran Engku Putri Batam Center dan diikuti ribuan masyarakat. Sekretaris Daerah Kota Batam Firman Syah menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha kepada masyarakat Kota Batam sekaligus mengajak warga menjadikan Idul Adha sebagai momentum memperkuat nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kebersamaan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga solidaritas dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Kota Batam.
2: Hari Raya Idul Adha mengajarkan kepada kita tentang nilai keikhlasan, pengorbanan dan ketaatan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semangat berkorban hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai ibadah ritual semata, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian sosial, mempererat persaudaraan serta meningkatkan solidaritas antar sesama.
1: Selain di dataran Engku Putri Batam Center, pelaksanaan sholat Idul Adha pemerintah Kota Batam juga dilaksanakan di Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah Batu Aji dan Masjid Baitur Rahman Sekupang. Sementara itu, pelaksanaan kurban pemerintah Kota Batam dilaksanakan di Masjid Agung Raja Hamidah dengan jumlah hewan kurban sebanyak 41 ekor sapi dan 3 ekor kambing yang nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Batam juga mengapresiasi masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan ibadah Idul Adha tahun ini. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Sarjana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Batam terus memperkuat sektor investasi dan pariwisata berbasis meeting, insentif, convention, and exhibition atau MICE melalui penguatan infrastruktur, jaringan hotel, serta fasilitas pendukung guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Faik Iqbar Muzaki melaporkan.
3: Pemerintah Kota Batam terus memperkuat sektor investasi dan pariwisata berbasis meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE sebagai salah satu strategi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah ini dilakukan dengan menciptakan iklim investasi yang sehat serta memperkuat berbagai fasilitas pendukung agar Batam semakin kompetitif sebagai pusat investasi dan tujuan wisata bisnis. Sebagai kota strategis yang berada di jalur perdagangan internasional dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, Batam dinilai memiliki peluang besar untuk menarik investasi investor maupun wisatawan, khususnya wisatawan bisnis. Pengembangan sektor MICE juga diyakini mampu memberikan dampak ekonomi yang luas karena melibatkan berbagai sektor, mulai dari perhotelan, transportasi, kuliner, pusat perbelanjaan, hingga pelaku usaha kecil dan menengah. Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengatakan peningkatan investasi dan destinasi MICE terus dilakukan melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif serta penguatan fasilitas pendukung wisata bisnis di Batam.
4: Peningkatan investasi dan destinasi MICE yang terus dilakukan dengan menciptakan iklim investasi yang sehat serta penguatan jaringan hotel dalam mendukung wisata MICE sehingga dapat mendorong tercapainya visi Kota Batam sebagai pusat investasi dan pariwisata.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Arti Winata, menyebut terdapat sejumlah indikator utama yang menentukan keberhasilan sebuah kota pariwisata.
5: Sebagai indikator dari kota pariwisata itu ada tiga. Pertama, bagaimana sempurnanya, perfectnya dari akses, mulai dari jalan. Kemudian yang kedua tentunya amenity. Jadi amenity itu daya dukung seperti hotel, kemudian ada restoran, juga ada shopping mall, kemudian juga ada restoran, rumah sakit dan sebagainya dan sebagainya. Yang ketiga tentu atraksi budayanya, atraksi buatannya setiap hari di mana-mana, setiap minggu ada bazar-bazar dan sebagainya.
3: melalui penguatan investasi, peningkatan fasilitas pendukung, dan pengembangan sektor wisata MICE, pemerintah Kota Batam berharap pertumbuhan ekonomi daerah terus meningkat sekaligus memperkuat posisi Batam sebagai pusat investasi dan pariwisata unggulan di kawasan regional. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Bermusyaki melaporkan.
0: Kabar selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Wali Kota Pekanbaru laksanakan sholat id berjamaah di Kelurahan Sidomulyo sekaligus memberikan tiket umroh gratis untuk 2 jamaah. Selengkapnya Alwi Suryatmaja melaporkan.
6: Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho melaksanakan sholat idul adha berjamaah bersama masyarakat di lapangan pasung perumahan Ria Sidomulyo, Kecamatan Merpo yang Damai, Pekanbaru. Selain pelaksanaan sholat idul adha, Wali Kota Agung Nugroho juga memberikan hadiah tiket umroh gratis dari pemerintah Kota Pekanbaru kepada 2 jemaah. 2 tiket umroh tersebut diberikan kepada 1 jemaah laki-laki dan 1 jemaah perempuan.
7: Dan juga bentuk rasa syukur kami pada hari ini kita melaksanakan sholat khususnya di lingkungan Perumahan Sidomulyo. Kami juga sudah menyiapkan untuk 2 hadiah tiket umroh, 1 laki-laki, 1 perempuan.
6: Bapak Ibu. Salah satu pemenang, Rahmat Juliandi, mengaku tidak menyangka nomor miliknya terpilih. Ia bahkan sempat hendak pulang sebelum akhirnya mengetahui bahwa dirinya menjadi salah satu penerima hadiah.
8: Awalnya nggak nyangka sih, karena tadi udah mau pulang kan, kiranya nomornya keluar, alhamdulillah lah. Mungkin ada pula rezekinya di sini tadi.
6: Hal serupa juga dirasakan Rika, pemenang tiket umroh lainnya, yang mengaku sangat terkejut dan bersyukur atas hadiah yang diterima. Rika menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Pekanbaru Arun Nugroho dan berharap Kota Pekanbaru terus menjadi kota yang aman dan nyaman.
9: Saya kaget sekali, Kak, nggak menyangka sama sekali. Berkat untuk khususnya itu Bapak Wali Kota kita, Pak Arun Nugroho dan Ibu, berkat dengan seorang saya janda beranak 4. Alhamdulillah, terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Pekanbaru selalu aman dan nyaman dipimpin oleh beliau.
6: Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi dan kebersamaan pemerintah Kota Pekanbaru dengan masyarakat dalam momentum Hari Raya Idul Adha, khususnya di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Marpoyan, Damai, Pekanbaru. Demikian Alu Surat Maja melaporkan.
0: Sholat bersama ribuan masyarakat di lapangan kantor gubernur, pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengajak masyarakat tetap sabar dan jaga kekompakan. Selengkapnya Haryo Gunawan melaporkan.
10: Pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama ribuan masyarakat di lapangan kantor Gubernur Riau Rabu 27 Mei 2026. Sholat Idul Adha berlangsung khusyuk dan tertib dengan dihadiri masyarakat dari berbagai wilayah di Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru. Cuaca cerah turut mendukung pelaksanaan ibadah tahunan tersebut. Usai melaksanakan sholat, SF Haryanto mengajak masyarakat untuk terus menjaga kekompakan dan semangat dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada saat ini.
11: Alhamdulillah, kita harus menyelesaikan sholat Idul Adha. Ya, hari kurban semuanya kita dicoba dan semoga kita dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada itu aja. Kita berharap dengan masyarakat Riau, ya ini kondisi kita sekarang, ya kita harus banyak bersabar, tetap semangat dan tetap jaga kompakan. Kita berdoa semoga kita aman semua.
10: Sementara itu, Imam Sholat Idul Adha di kantor Gubernur Riau, Ramli Husin, menyampaikan pelaksanaan sholat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.
12: Alhamdulillah berjalan sesuai dengan keinginan kita. Hari cuaca pun bagus, yang tertib sekali tempatnya. Walaupun ada sedikit-sedikit apalah, tapi yang jelas saya rasa sempurna bagi bapak-bapak kita, ibu-ibu kita. Sekaligus juga mengikuti khatib di berkhutbah. Biasanya kadang-kadang orang belum selesai khutbah, mereka sudah pulang. Tapi sedikit-sedikit sekali yang meninggalkan tempat, berarti mereka sudah menyadari bahwa apa yang kita lakukan ini adalah karena Allah semata-mata.
10: Pelaksanaan sholat Idul Adha di lingkungan kantor Gubernur Riau tersebut juga menjadi momentum mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Reporter Hargio Gunawan, RRI Pekanbaru.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Informasi selanjutnya dari RRI Padang. Panitia Hari Besar Islam atau PHBI Sumatera Barat sukses menyelenggarakan pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi di lapangan kantor gubernur pagi tadi. Ribuan masyarakat ikut meramaikan pelaksanaan salat yang berlangsung dengan khidmat. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
14: Kebersamaan, kepedulian sosial. Jadi tema yang diangkatkan pada hari ini adalah spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan.
15: Pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi berlangsung khidmat dan lancar di lapangan kantor Gubernur Sumatera Barat pagi tadi. Salat Idul Adha yang diimami oleh Imam Besar Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, M. Fatoni, serta khutbah yang disampaikan oleh Wakil Rektor 1 UIN M. Jamil Jambek Bukit Tinggi Dr. Afrinadi disambut oleh antusias para jemaah. Usai pelaksanaan Salat Idul Adha, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi kepada RRI Padang mengatakan, mengusung semangat spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Menurutnya tema dimaksud sejalan dengan nilai-nilai pengorbanan yang dibawa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai simbol ketakwaan, kesabaran, serta keikhlasan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala.
14: Kalau memang kita ingin generasi muda ke depan baik, berkualitas, berikan contoh teladan terbaik. Sampai itu juga kesuksesan keberhasilan itu adalah karena memang tauhid, karena loyalitas butuh kepada Allah SWT. Dan ini yang diajarkan oleh Ibrahim dan Ismail kepada kita. Dan ini sangat sejalan dengan apa yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia adalah negara yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sangat jelas bahwasanya nilai tauhid, ya, nilai ketuhanan adalah nilai-nilai yang mewarnai kehidupan kita di dalam bangsa bernegara.
15: Mahyeldi menambahkan, tahun ini pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyalurkan sebanyak 140 ekor bantuan sapi kurban serta 33 ekor kambing ke daerah yang tidak memiliki hewan kurban untuk disembeli. Ia berpesan agar saat penyembelihan hewan kurban berlangsung, panitia kurban masjid dan musala mengikuti kaidah yang benar serta menjunjung tinggi syariat agama Islam. Hans Primananda melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Solo mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sebagai sarana meningkatkan ketakwaan sekaligus meningkatkan nilai keimanan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Laporan Bobby Febrianda.
16: Bupati Kabupaten Solo John Firman Pandu pagi tadi mengatakan Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Solo merupakan momen penuh kebahagiaan yang mesti dimanfaatkan untuk memperkuat nilai-nilai keimanan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Semangat Idul Adha mesti dimaknai menjadi pengingat untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. John Firman Pandu mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tetap meningkatkan ketakwaan, apalagi pemerintah daerah akan terus hadir bersama masyarakat dalam mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan.
17: Dalam rangka bertakbir, tentu kita juga mengajak kepada seluruh masyarakat ya, untuk tetap meningkatkan ketakwaan kita bahwa kita dalam momen yang sangat berbahagia memanfaatkan momentum Idul Adha ini untuk meningkatkan ketaatan. Ini menjadi catatan bagi kita dan tentu insya Allah pemerintah daerah akan hadir bersama dengan seluruh masyarakat. Tentu hal-hal baik yang akan kita terus tingkatkan, bagaimana syiar dan bagaimana ke depan di setiap kecamatan-kecamatan di masjid-masjid kita pemandangkan dengan sebaik-baiknya, bagaimana melalui masjid dan musola ini syiar kita tingkatkan.
16: John Firman Pandu menyampaikan berbagai hal positif yang telah berjalan selama ini akan terus ditingkatkan, terutama dalam memperkuat syiar Islam di tengah kehidupan masyarakat Kabupaten Solo. Selanjutnya ke depannya, pemerintah Kabupaten Solo berkomitmen untuk terus memperluas syiar keagamaan hingga ke setiap kecamatan, masjid, dan musala. John Firman Pandu juga berharap rumah ibadah tidak hanya menjadi tempat pelaksanaan kegiatan keagamaan, tetapi juga berperan sebagai pusat pembinaan umat yang mampu menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan rumah ibadah memiliki peran penting dalam membangun karakter serta memperkuat keharmonisan sosial di tengah perkembangan zaman. Bobby Febianda melaporkan.
0: Kini kita ikuti kabar dari RRI Tanjung Pinang. Sebanyak 2 ekor sapi bantuan dari Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat Kabupaten Bintan disembelih usai pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Adha. Febrian Syah melaporkan.
18: Di momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi, masyarakat Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Kepri, mendapat bantuan 2 ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia. Hewan kurban tersebut rencananya akan disembelih usai pelaksanaan sholat Idul Adha dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan Abu Syofian menjelaskan dua ekor sapi bantuan presiden itu masing-masing ditempatkan di Masjid Al-Hidayah Kecamatan Topaya serta Masjid At-Taqwa di Kecamatan Bintan Utara. Sebanyak dua ekor sapi bantuan Presiden Republik Indonesia tersebut masing-masing bobotnya sekitar 800 kg. Bantuan hewan kurban tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bintan serta menambah semangat berbagi pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ditambahkan Abu Sofyan, saat ini total hewan kurban yang akan disembelih sebanyak 693 ekor hewan, terdiri dari sebanyak 414 ekor hewan jenis sapi dan sebanyak 279 ekor hewan jenis kambing. Jumlah tersebut tersebar di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan. Bahkan Kemenak Bintan juga sudah bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan untuk periksa kesehatan hewan. Hingga saat ini, semua layak konsumsi.
19: Menyebarkan tenaga kesehatan, peternakan untuk memeriksa, baik itu di hari H, mau pemotong atau sebelum. Mereka minta data dari panitia setempat masing-masing, dari mana dibeli, dan itu tentu tugas dokter hewan itu. Insyaallah kita sudah koordinasi, mereka siap membantu, sehat aman ya.
18: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan Abu Sofyan mengingatkan panitia kurban di masjid maupun musola agar memperhatikan tata cara penyembelihan yang sesuai syariat Islam dan standar kebersihan lingkungan. Hal tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas daging kurban yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
0: Juru sembelih halal atau juleha menyiapkan petugas juleha untuk membantu surau dan masjid tanpa dipungut biaya kepada pengurus masjid. Aryo Wisnu melaporkan.
20: Dewan Pengurus Daerah DPD Juru Sembelih Halal atau Juleha Tanjung Pinang akan menyalurkan penyembelih hewan kurban saat Hari Raya Idul Adha. Ketua Juleha Kota Tanjung Pinang Saparilis mengatakan juru sembelih tersebut akan diturunkan ke masjid dan musola yang ada di Kota Tanjung Pinang. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan higienis dan halal saat proses penyembelian hewan kurban, termasuk cara menjinakkan hingga menumbangkan hewan kurban. Menurut Saparilis, para petugas juleha yang akan diturunkan adalah individu yang memiliki pemahaman dan pengetahuan mendalam tentang cara-cara menyembelih hewan kurban. Meskipun demikian, mereka tetap diberikan pelatihan dan pembaharuan pengetahuan guna memastikan tetap mematuhi praktek-praktek terbaik dalam penyembelian hewan sesuai dengan standar higienis dan syariat Islam.
21: Kita akan menerjunkan seluruh para juru sembelih untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban di tiap-tiap masjid dan musola di Kota Tanjung Pinang. Kemudian nanti setelah Idul Adha kita akan menangkap untuk program berikutnya. Kita akan meninjau secara langsung di mana tempat-tempat penyembelihan hewan. Apakah itu ayam, ya, kemudian sapi, kambing, terutama ayam ya.
20: Ketua Juru Sembelih Halal Juleha Kota Tanjung Pinang Saparilis juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan kehalalan dalam proses penyembelihan hewan kurban. Untuk itu, Juleha Tanjung Pinang telah bekerja sama dengan otoritas kesehatan setempat memastikan bahwa semua proses penyembelihan dilakukan dengan standar kebersihan yang tinggi. Ditegaskannya juga bahwa petugas sembelih dari Juleha tidak perlu dibayar oleh pengurus masjid atau musola. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
0: Kita beralih ke SP Bengkalis. Pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun ini mengumpulkan 26 ekor sapi termasuk bantuan Presiden Republik Indonesia, 25 sapi dari perangkat daerah dan sudah didistribusikan ke sejumlah masjid dan musola. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
22: Pemerintah Kabupaten Bengkalis menerima bantuan sapi 1 ekor dari Presiden Republik Indonesia pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hewan kurban bantuan Presiden tersebut akan dipusatkan penyembelihannya di Masjid Agung Istiqomah Bengkalis pada hari pertama Idul Adha, Rabu 27 Mei 2026. Selain bantuan sapi Presiden, Pemkab Bengkalis juga menghimpun sebanyak 25 ekor sapi kurban yang berasal dari partisipasi organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Dari jumlah tersebut, 3 ekor sapi turut disalurkan untuk Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Ed Effendi mengatakan bahwa jumlah hewan kurban tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini menjadi salah satu faktor penyebab berkurangnya jumlah sapi kurban yang terkumpul. Ia juga menjelaskan sapi kurban yang dihimpun dari OPD nantinya akan disalurkan ke sejumlah rumah ibadah di beberapa kecamatan di Kabupaten Bengkalis agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
23: Kemudian dari OPD
1: dan jatah 25 ekor. Jadi 25 ekor ini saya distribusikan ke beberapa rumah ibadah, kemudian beberapa kecamatan.
22: Sementara itu untuk bantuan sapi presiden, penyerahan resmi direncanakan dilakukan oleh Wakil Bupati Bengkalis di Masjid Agung Istiqomah sebelum proses penyembelihan dilaksanakan. Selain persiapan pelaksanaan kurban, pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis juga memastikan kegiatan takbiran Idul Adha tetap digelar meriah seperti tahun-tahun sebelumnya. Pawai takbir akan dipusatkan di lapangan Tugu Bengkalis dan diikuti peserta dari berbagai desa serta rumah ibadah. Untuk pelaksanaan sholat Idul Adha, pemerintah Kabupaten Bengkalis juga menetapkan lapangan Tugu sebagai lokasi utama yang akan dimulai pada Rabu pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Namun apabila kondisi cuaca tidak memungkinkan atau terjadi hujan, pelaksanaan sholat akan dipindahkan ke Masjid Agung Istiqomah. Adapun yang akan bertindak sebagai khotib sholat Idul Adha adalah Dr. Randus Haji Muhammad Azhar, MA dari Kecamatan Mandau. Sementara Bilal akan dipandu oleh petugas dari Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Bupati Siak secara mendadak lakukan inspeksi ke sejumlah pabrik kelapa sawit atau PKS di Kecamatan Dayun dan Bungaraya untuk memantau harga tanda buah sawit dan ingatkan PKS untuk tidak permainkan harga. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
2: Bupati Siak Afni Zulkifli mengingatkan pabrik kelapa sawit atau PKS dan pelaku usaha perkebunan agar tidak mempermainkan harga pembelian tandan buah segar atau TBS petani swadaya. Peringatan tersebut disampaikan saat melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah PKS di Kecamatan Dayun dan Bungaraya. Pada hari yang sama, pemerintah Kabupaten Siak juga mengeluarkan surat imbauan terkait langkah antisipatif menjaga stabilitas harga TBS dan kondusivitas daerah pasca kebijakan tata kelola ekspor sumber daya alam. Pemerintah Kabupaten Siak menilai terjadi penurunan harga TBS petani swadaya secara signifikan hingga 1.000 sampai 1.500 per kilogram. Bupati Afni menyebut kondisi tersebut tidak sejalan dengan harga crude palm oil atau CPO dunia yang masih berada pada batas normal. Bahkan harga bursa CPO Indonesia dan tender KPBN BUMN hanya mengalami penurunan sekitar Rp450 hingga Rp600 per kilogram CPO.
4: Ya tapi kan maksud saya gini loh, akhirnya kan seolah-olah nih petani dihadap-hadapkan dengan presiden, padahal kan tujuan Bapak Presiden kan baik nih, dan saat itu posisi CPO dan harga TBS paling kan terkoreksi hanya 300. Kalau terlalu jauh kayak gini kan akhirnya petaninya menjerit semua nyalain presiden, padahal kan bukan salah Bapak Presiden gitu. Saya kan dapat infonya kan harga di TKWL kan rendah sekali. Nah kalau misalnya bisa diserap di sini nih harganya petani-petani Bunga Raya, Sabau, misalnya Sungai Apit, kan nggak perlu mereka bawa TBS sampai ke Kerinci Kanan lewat jembatan itu kan, lewat jembatan lagi kan rusak lagi jalan kabupaten, resiko lagi jembatan kabupaten. Maksud saya seraplah bang TBS petani sini, dan kalau perlu kita bikin kemitraan, jadikan mereka mitranya TKWL.
2: Bupati Afni menjelaskan kebijakan tata kelola ekspor CPO dan turunnya satu pintu yang disampaikan Presiden RI baru akan diterapkan pada Januari 2027. Karena itu ia meminta seluruh pihak tidak panik dan tidak melakukan spekulasi yang merugikan petani sawit mandiri. Reporter Maud Fiza, RRI Bengkalis.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korungil Nusantara 15.
0: Kabar selanjutnya dari RRI Ranai. Pada Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, data hewan kurban di wilayah Kecamatan Bunguran Timur tercatat sebanyak 208 ekor. Selengkapnya, Afrizal melaporkan.
23: Pada Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, data hewan kurban di wilayah Kecamatan Bunguran Timur yang tersebar di berbagai masjid musola dan ormas kemasyarakatan yang melaksanakan kurban tercatat sebanyak 208 ekor. Camat Bunguran Timur Sperman saat informasi RRI mengatakan, berdasarkan data yang diimput oleh pihak kecamatan dan KUA untuk rincian hewan kurban pada Lebaran Haji tahun ini di wilayah Kecamatan Bunguran Timur, yakni sebanyak 208 ekor dengan rincian 199 ekor sapi dan 9 ekor kambing.
24: Sumber data itu ada dari kecamatan, juga ada dari KUA. Perlu kami sampaikan bahwa jumlah hewan kurban di Kecamatan Bunguran Timur pada tahun ini, 1447 Hijriah, Idul Adha, sebanyak 208 ekor, yang terdiri dari 199 sapi dan 9 ekor kambing.
23: Jika dibandingkan data hewan kurban tahun lalu, untuk tahun ini mengalami peningkatan, di mana di tahun 2025 lalu, jumlah hewan kurban sebanyak 115 ekor, dengan rincian 110 ekor sapi dan 5 ekor kambing.
24: Ya, sepertinya meningkat dari tahun sebelumnya yang semulanya tahun 2025 itu sapi sebanyak 110, kemudian kambing sebanyak 5, jadi total seluruhan 115.
23: Pada kesempatan itu tidak lupa Camat Bungaran Timur Sperman menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi dan diharapkan pelaksanaan ibadah kurban yang dilaksanakan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: DKPP Natuna imbau panitia maksimalkan kebersihan pemotongan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan Analia Widi.
3: Pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna kembali mengingatkan panitia kurban agar memperhatikan kebersihan dan keamanan pangan dalam proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban. Dokter hewan Diana Sinta Dewi menegaskan, daging kurban sebaiknya dipisahkan saat pengemasan dan penggunaan kantong plastik dianjurkan yang berwarna putih.
5: Daging merah, jeruan merah dan hijau kalau misalkan itu mau dibagikan boleh dibungkus sendiri-sendiri dan jangan menggunakan plastik yang berwarna, setidaknya bening atau pakai daun pisang atau pakai besek boleh.
7: Hmm. Berarti plastiknya juga penggunaannya juga harus diperhatikan ya Bu ya?
5: Ya, selama ini karena seperti itu, nggak dilihat, asal beli yang murah karena ini jadi pakai hitam aja nggak apa-apa Bu, sebenarnya itu nggak boleh.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Wan Jayali, kepada RRI mengatakan himbauan terkait kebersihan saat pemotongan korban terus disampaikan setiap tahun kepada masyarakat dan panitia pelaksana.
8: Itu sudah setiap tahun kita sampaikan terkait masalah kebersihan setelah pemotongan. Memang itu tadi, karena memang sudah terbiasa atau gimana ya, kita ini kan hanya memberikan edukasi ya kepada masyarakat yang kurban yang menyembelih sapi itu ya. Kita sudah sampaikan itu harus dipisahkan.
3: Pemerintah Kabupaten Natuna berharap pelaksanaan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dapat berjalan tertib, higienis, dan sesuai standar kesehatan, sehingga daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat aman serta bermanfaat. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Apresiasi luar biasa diberikan Bupati Kabupaten 50 Kota Safni Sikumbang yang siap mengumrahkan para penghafal Al-Quran terbaik tingkat SD dan SMP dengan menggunakan dana pribadinya. Berikut laporan Irsyad.
9: Bupati Kabupaten 50 Kota Safni Sikumbang telah mengumumkan pemberian penghargaan istimewa yang ditujukan bagi para pelajar terbaik penghafal Al-Quran di kabupaten itu. Bupati Safni menjelaskan bahwa para penghafal Al-Quran terbaik dari tingkat SD dan SMP nantinya akan mendapatkan hadiah berupa perjalanan umroh serta berkesempatan untuk berangkat bersama dirinya. Bupati mengungkapkan bahwa hadiah umroh ini sama sekali tidak menggunakan dana APBD melainkan murni bersumber dari dana pribadi miliknya. Sebelumnya, program serupa ternyata juga pernah diberikan Bupati kepada mahasiswi yang menjadi lulusan terbaik di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Safni menekankan bahwa jika seluruh pelajar di 50 kota menjadi penghafal Al-Quran, maka akan lahir generasi hebat yang mampu membawa perubahan positif bagi bangsa. Selain itu, dirinya juga mengimbau para tenaga pendidik agar membekali siswa dengan ilmu keagamaan yang kuat serta terus mendukung keahlian yang dimiliki oleh masing-masing siswa.
25: Tahun ini, kalau Allah ridho, saya sudah menjanjikan juga lulusan terbaik anak Politani yang IP-nya 4. Saya sudah janjikan memberangkatkan sama dengan kita pada September ini nanti. Jadi kalau anak Politani 1 yang lulusan terbaik, hafalan tahfiz terbaik nanti antara SMP dan SD, Kabupaten Maputa kita juga berangkatkan. Itu tanpa ada sentuhan anggaran Pemda, jangan pikirkan masalah anggaran. Bupati sendiri bisa cari anggaran dengan keluarga, kalau untuk berangkatkan 1 atau 2 orang itu. Dari guru yang cerdas akan lahir murid-murid yang hebat. Itu harapan.
9: Lebih lanjut, Bupati Kabupaten 50 Kota Safni Sikumbang mengajak semua pihak untuk mendukung keahlian para siswa dan menampilkan mereka di setiap kegiatan agar guru-guru hebat dapat melahirkan anak-anak yang cerdas. Program ini sejalan dengan visi Dinas Pendidikan Sekato Berjaya yang fokus pada pembangunan karakter berbasis agama dan budaya demi melahirkan generasi muda 50 Kota yang juara beragama dan berbudaya. Irsyad melaporkan.
0: Jumlah hewan kurban di Kota Padang Panjang pada Idul Adha 1447 Hijriah turun menjadi 543 ekor, terdiri dari 533 sapi dan 10 kambing, jauh di bawah 663 ekor pada tahun sebelumnya. Selengkapnya dilaporkan Nofri.
6: Jumlah hewan kurban di Kota Padang Panjang pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Data Dinas Pangan dan Pertanian mencatat 533 ekor sapi dan 10 ekor kambing telah dilaporkan hingga Rabu ini. Angka tersebut jauh di bawah capaian tahun lalu yang mencapai 663 ekor hewan kurban. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Spangtan Kota Padang Panjang, Wahidi Beruh mengatakan tahun ini terjadi penurunan jumlah hewan kurban. Menurutnya hewan tersebut tersebar di 16 kelurahan dan berasal dari pelaksana kurban yang dilakukan oleh masjid, organisasi, komunitas maupun perorangan di seluruh wilayah kota. Dispangkan mencatat pemotongan hewan kurban akan berlangsung selama 3 hari. Dirinya menjelaskan, hari ini pemotongan akan dilaksanakan di 19 titik, Kamis 80 titik, dan pada Jumat 29 Mei 2026 di beberapa titik lainnya. Untuk memastikan daging kurban aman dikonsumsi, Dispangkan menerjunkan 71 personil.
10: Dari tahun lalu dibandingkan sekarang, kemungkinan besar juga ada pengurangan atau penurunan. Bisa jadi faktornya mungkin ya ekonomi, kemudian adanya kenaikan harga setoran satu orang untuk kurban itu. Biasanya misalnya mungkin 28, 29, sekarang minimal 3 juta rata-rata. Yeah. Dan juga yang 31, 3. Tahun selalu sampai di 663. Jadi kalau sekarang...
11: Ya, 533. Terdiri dari sapi 523, kambingnya 10.
6: Wahidi Beru menyebut pihaknya akan melakukan pemeriksaan pasca pemotongan di seluruh lokasi. Sebelum pemotongan, tim Dispangtan telah melakukan pemeriksaan antemortem berupa pemeriksaan kesehatan hewan secara klinis. Pemeriksaan itu meliputi kondisi kulit, mata, mulut, kaki, gigi, telinga, testis, lidah, bulu, nafsu makan hingga alat gerak hewan. Hasil pemeriksaan akan disampaikan langsung kepada panitia kurban di masjid, musala, dan lembaga lainnya. Dispangtan juga memberikan bimbingan terkait tata cara pemotongan, pengemasan daging, pendistribusian, serta penerapan animal welfare atau kesejahteraan hewan selama proses kurban. Wahidi Beru berharap seluruh daging kurban yang disalurkan di Padang Panjang dalam kondisi sehat, aman, dan layak dikonsumsi masyarakat. Nofri melaporkan.
0: Demikian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Aku Ladia dari Drive. Oke, mendengar pukul 16.54 waktu Indonesia Barat ya. Dan di lagu-lagu pilihan di sore yang alhamdulillah cerah di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya. Nah, ini mudah-mudahan jadi hari yang berbahagia juga untuk kita, karena lebaran gitu ya. Alhamdulillah Idul Adha 1447 Hijriah di hari ini. Gimana di tempat Anda, udah ada yang kurban juga atau kurbannya besok nih? Ya beda-beda ya, beda tempat, beda kebijakan, beda juga hari pelaksanaannya. Tapi yang pasti kita semua adalah satu ya, sama-sama umat muslim. Baik pendengar, lanjut lagi ya untuk lagu-lagu pilihan di sore ini. Kali ini saya ajak Anda ke siapa coba, ayo. Nah, ini ada Incredible dengan lagunya Aku Mencintaimu. Spesial untuk Anda semua. Tetap di sini, masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah akun media sosial TikTok mengatasnamakan Badan Pertanahan Nasional BPN menawarkan jasa pembuatan sertifikat tanah dan balik nama gratis. Faktanya, akun tersebut merupakan akun palsu dan penawaran tersebut merupakan modus penipuan. Dari laman komdigi.go.id yang melansir dari kompas.com, akun TikTok tersebut bukan akun resmi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Konten-konten yang dibuat akun tersebut juga merupakan hoax. Kementerian ATR BPN melalui akun Instagram resminya @kementerian.atrbpn telah menghimbau masyarakat waspada terhadap modus penipuan berkedok pengurusan sertifikat tanah gratis. Kementerian ATR BPN hanya menyampaikan informasi melalui saluran komunikasi resmi. Informasi biaya pengurusan sertifikat tanah dapat diakses melalui aplikasi Sentuh Tanahku.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar, mau dengerin Mutia Utami siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit Anda siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran program 1 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja loh yang bisa Anda dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit Anda hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dilema dari Nadia Fatira. Aduh, kalau udah dilema ya kita gak tahu lagi nih harus berbuat apa gitu ya. Tapi jangan sampai dilema deh, nanti daging kurbannya mau dimasak apa gitu. Mikir-mikir, coba. Makanya pas sebelum Idul Adha gitu ya, kita udah mikir dulu nih, nanti kalau pas dapat daging kurban mau diolah ini, save resepnya. Abis itu udah, pas di hari H dapat daging, kita bisa langsung eksekusi, ya gak sih? Karena kalau tiba-tiba mikir di hari H itu emang bisa blank ya, bisa lupa. Aduh waktu itu pengen apaan ya? Aduh lupa nih, apa ya? Diolah apa ya? Akhirnya ujung-ujungnya yang udah sering diolah juga tuh masakannya gitu, bukan something new. Ya kali aja Anda tipikal yang suka exploring gitu, pengen cobain yang baru, yang gak kalah enak. Nah ini pas banget momennya ya, apalagi buat yang dapat daging kurbannya banyakan. Wuh, pasti seneng banget. Ini masih di Pro 1 FM ya, dengan lagu-lagu pilihan. Hingga nanti jelang saya hadirkan lagu bernuansa islami, pengajian Al-Quran, dan juga seruan azan maghrib untuk hari ini di seputaran Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya di pukul 18:21 waktu Indonesia Barat. Kita masih ke lagu-lagu yang bakal menemani suasana sore Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

Selamat sore pendengar. Tahukah Anda kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: flow right here.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh diam, mau.
1: Mau-maunya.

0: Project.
1: Bersatunya keberagaman menjadi sebuah kekuatan adalah makna dari rantai emas berbentuk segi empat dan lingkaran sebagai lambang sila kedua dari Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sewujud harapan agar Indonesia menjadi negara besar yang kuat karena keberagaman.

Selamat sore pendengar. Mau dengerin Mutia Utami siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit Anda siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran program 1 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja loh yang bisa Anda dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit Anda hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar kaum muslimin dan muslimah di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, sesaat lagi akan berkumandang seruan azan maghrib. Tapi sebelumnya kami akan hadirkan untuk Anda pengajian Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 24, dibacakan Nabila Syafrin dari Pondok Pesantren Abi Center.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Syafrin dari Pondok Pesantren Abi Center akan membacakan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal

بالله يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين.

يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا

رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.

0: mitli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Bukittinggi dan sekitarnya, tibalah waktunya kita menunaikan ibadah sholat maghrib hari ini, tepat pukul 18.21 waktu Indonesia Barat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Masjid Asasi merupakan masjid tertua di kota Padang Panjang dan memiliki sejarah panjang di kota yang berjuluk Serambi Mekah itu. Masjid yang terletak di Kelurahan Sigando Gunung, Kecamatan Padang Panjang Timur, awalnya berasal dari Surau Gadang, yang merupakan milik Datuk Kayu. Didasari perkembangan Islam di Nagari Ampek Koto, yakni Gunung, Jahu, Paninjauan, dan Tambangan, masyarakat membuat kesepakatan untuk menjadikan Surau Gadang sebagai masjid yang diberi nama Masjid Asasi, yang berarti asal-usul peradaban masjid di Nagari Ampek Koto. Tahun pembuatan masjid tersebut belum diketahui secara pasti, namun diperkirakan berdiri pada tahun 1685, seperti yang disampaikan salah satu tokoh masyarakat, Asrul Effendi.
1: Asal-muasalnya kan Masjid Asasi ini awalnya dari Surau Gadang. Nah, kalau asal kata Asasi itu kan peradaban awal-awal masjid yang ada di yang Ampek Koto tadi. Kalau menurut sejarah yang kita ketahui pada tahun 1685, ada beberapa pendapat-pendapat yang mengatakan ada tahun segitu, tapi kita lebih memakai 1685.
0: Masjid Asasi berdiri di atas tanah berukuran 300 meter persegi, merupakan tanah hibah dari Datuk Kayu, suku Koto Baranam, Kanagarian, Ampek Koto. Masyarakat ketika itu secara gotong royong mencari bahan-bahan kayu di hutan atau rimbo kayu putih. Masjid Asasi ini memiliki keunikan, di mana atapnya tidak memakai kubah, melainkan bertingkat tiga berbentuk tumpeng beratapkan ijuk. Pada tahun 1770 telah dilakukan revitalisasi, diganti dengan atap seng, tapi tetap mempertahankan keasliannya. Bentuk atap yang bertingkat tiga ini melambangkan Tunggu Tigo Sajarangan, menggambarkan sistem kepemimpinan di Minangkabau yang terdiri dari penghulu, alim ulama, dan cadiak pandai. Bangunan yang dibangun dengan struktur dari kayu ini dilengkapi dengan tiang besar di tengah-tengah, yang diberi nama Tonggak Macu atau Tonggak Tuo oleh masyarakat setempat. Dibantu dengan 8 tiang penyangga dan dihiasi ukiran khas Minang yang menutupi seluruh dinding masjid, membuat Masjid Asasi semakin indah dan apik.
1: Keunikannya jenis-jenis kayunya, udah kayu-kayu benar-benar kayu-kayu kuno gitu. Betul, arsiteknya pun unik gitu. Pakai-pakai kubah, bahannya tiga. Ya, dengan desain yang disambut langsung dengan kubahnya itu sejalan dengan loteng.
0: Keberadaan Masjid Asasi dari dahulu sampai sekarang tetap sesuai fungsi, utamanya sebagai tempat ibadah. Di samping itu juga digunakan masyarakat untuk kepentingan lainnya. Pemerintah Kota Padang Panjang telah menjadikan Masjid Asasi sebagai salah satu destinasi wisata religi, sehingga masyarakat di Kelurahan Sigando Gunung ini dapat mewujudkan kehidupan religius. Apalagi di kelurahan itu juga terdapat pondok pesantren, sehingga tampak rutinitas santri semakin menyemarakkan kehidupan beragama di Masjid Asasi bersama masyarakat. Kehadiran Masjid Asasi juga lambat laun mampu mendukung Kelurahan Sigando Gunung menjadi kampung religi. Tentu dukungan segenap stakeholder sangat diperlukan guna mewujudkan kehidupan beragama masyarakat dan pemerintah daerah.
1: Awal muasal untuk pendidikan agama yang nanti Ampek Koto itu, para pemuka-pemuka agama yang ada Sumatera Barat itu rata-rata ilmunya kan diambil dari kelurahan kami di Gando.
0: Kota Padang Panjang yang berjuluk Serambi Mekah ini cikal bakalnya berasal dari Masjid Asasi sebagai asal-muasal pendidikan agama di daerah itu dan Sumatera Barat pada umumnya. Pamor Masjid Asasi ini telah sampai ke berbagai penjuru dunia dengan banyaknya wisatawan asing berkunjung ke daerah ini.

Selamat malam pendengar, mau dengerin Mutia Utami siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit Anda siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran Programa 1 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja loh yang bisa Anda dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit Anda hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: Akhirnya aku dapat kesempatan juga nih berkunjung ke salah satu dapur produksi kopi Buki Api di Kelurahan Buki Api. Pasti sahabat kreatif udah gak asing lagi kan dengan kopi Buki Api? Jangan sampai ada yang jawab belum pernah denger ya. Sayang banget loh, soalnya kopi ini namanya aja udah dikenal sama dunia. Penasaran kan kenapa kopi dari Sumatera Barat ini bisa sekeren itu? Ini dia.
1: Kopi asli, kopi murni. Tidak campur-campur, aduh. Banyak topor, kok kaya kata, kok kama kahe dibawa orang. Kok awak main ngalih, kok turun menurun. Kan nenek sari, itulah cuang kawak. Menurun sedolahnya.
0: Nah tuh, Bu Desmiati sebagai pembuat kopinya langsung kasih bocoran tuh. Ternyata karena keoriginalannya lah, cita rasanya ini bisa enak sahabat kreatif. Ditambah lagi, kegiatan ini udah dilakukan secara turun-temurun. Jadi pasti udah ada warisan resep khusus ya, yang bikin rasa kopinya nggak berubah walaupun zaman berganti. Dan menariknya nih sahabat, mayoritas penduduk di kelurahan ini berprofesi sebagai pembuat kopi tradisional atau dalam bahasa setempat disebut dengan parandang kopi. Sehingga usaha rumahan ini menjadi pendorong utama denyut perekonomian warga. Dan sahabat kreatif jangan heran, kalau nanti kamu berkunjung ke sini, kamu akan mendapati di depan rumah atau mungkin di pinggir jalan itu ada orang-orang yang menjemur kopi. Karena ternyata biji kopi itu memang dijemur dulu sahabat kreatif. Setelah itu baru disangrai dalam kuali yang terbuat dari tanah liat. Diaduk sampai berwarna kehitaman dan sedikit mengeluarkan minyak yang beraroma wangi. Nah, cara inilah yang diyakini membuat aroma kopi Buki Api lebih harum dan berbeda dengan kopi lain yang diolah dengan mesin.
2: Yang menjadi kopi itu nikmat, harum, serta enak sehubung dengan cara pengolahannya yang manual. Sebab wadahnya adalah pariwak tanah yang terbuat dari tanah liat, sehingga dalam hal merendang kopi, asap tidak terkumpul, lepas, hingga aroma asap itu akan mengudara.
0: Selain itu, untuk menghasilkan kopi yang enak, para perendang kopi harus memperhatikan takaran, suhu, serta pengadukan selama proses merendang kopi berlangsung.
2: Nilai ketergesa-gesaan dalam pengolahan kopi itu sendiri pun harus diatur. Sebab kalau terlalu banyak memasukkan kopi ke wadah tempat merendang kopi itu, akhirnya kopi itu aromanya kurang menarik dan rasanya pun akan mempengaruhi. Begitu juga dengan bahan bakarnya.
0: Kopi yang digunakan adalah jenis Robusta yang didatangkan dari petani kopi di daerah sekitar seperti Baso, Panta, Lawang, Matua, dan Kamang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dalam meracik jenis kopi ini juga memiliki tantangan tersendiri, seperti yang disampaikan oleh Lutfi, Humas Indonesian Chief Association.
3: Sebenarnya tantangan buat barista, kopi Buki Api ini ternyata kopi jenis Robusta. Nah, sedangkan kopi buat yang diolah

Selamat malam pendengar. Tahukah Anda kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya kami ajak Anda bergabung dengan Pro 3 RRI guna mendengarkan berita nasional untuk malam ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sibral. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan kepada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
0: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
1: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sibral.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
1: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya. Beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan
4: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, sudah harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
4: Sebelumnya Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
6: Nah, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju jumroh Aqabah di Jamarat maupun pasca jumroh Aqabah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizalah mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu jemaah, tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Roda Sisa, padahal dia sampai di Hotel 420 di sektor 420 dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di sektor 2. Namun dia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan daripada Mutiara, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
7: Tentang misalnya kronologis, misalnya di Jamarat tadi perjalanan ibu kan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi, mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarat tadi, Aqabah?
8: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarat itu cukup panjang dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat dan sepanjang jalan alhamdulillah lancar. Setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan untuk jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11, ada 3 orang ibu-ibu. Itu juga tersesat. Kami sedang beristirahat di Hotel 420 itu kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji, itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut dan insyaallah akan dijemput di hotel ini.
7: Artinya memang
6: benar dapat kami gambarkan tadi, saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke start di terowongan Mina menuju ke Aqabah Jamarat di Jamarat dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqabah dan perjalanan sampai ke daerah Rodo di Sisa di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Rodo itu rata-rata kalau misalnya jemaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhiyah juga ibadah fisik karena tapak tilas perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhiyah ibadah fisik juga karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting dan sunnahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
9: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
10: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tata, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
11: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat itu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
10: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
12: Alhamdulillah sih secara teknis sudah karena tim jagal sudah terbiasa juga yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam. Jadi kita tinggal ngikutin aja sudah berjalan dengan bagus. Ya, mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah intinya memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
10: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun lebih demi bisa berangkat ke tanah suci dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
13: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mutusari, Kecamatan Mantup, Lamongan, memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan Yudhara Daviandi menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perpuan sapi.
2: Terus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan kepada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat, MPG, cek kesehatan gratis, koperasi desa merah putih, supaya semua masyarakat mendukung, karena ini adalah dimaksudkan untuk apa, kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia ini. Itu mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat di wilayah.
13: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi satria.
14: Sapi Pak Presiden.
15: Penasaran ya?
14: Iya.
15: Besar nggak ukurannya tadi?
14: Besar banget.
13: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mesosari dan wilayah sekitar Kecamatan Wantut. Momentum penyembelian sapi bantuan presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, Gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
17: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalanbun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
16: 500.000 sampai 1 juta lah. Ini sekarang, karena ya Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500.000. Dikotingan aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalanbun ada. Cuma kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma ada juga yang dari Kota Mini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
17: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
18: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
17: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
19: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
20: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh Kanjeng Nabi kita, Nabi Ibrahim, bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
19: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi, menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
21: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing. Oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Pangdam Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
19: Gary Bora, RRI Jember, melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
22: Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindya mengatakan peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mal dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
23: Pengunjung hari ini ramai dibanding hari-hari biasa.
24: Iya, soalnya kan ini Idul Adha juga ya, jadi mungkin banyak yang
23: main. Dari jam berapa mulai ramai?
24: Dari sebelah sih.
23: Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanya tentang apa mbak biasanya?
24: Tenan
23: apa yang paling banyak dicari?
24: F&B paling.
23: Makanan.
24: Ya, soal makan.
22: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
25: Masih normal ya? Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya?
23: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincar?
25: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
23: Oh, berarti datang buat healing atau nggak?
25: Buat kuliner aja.
23: Oh, kuliner. Ya, apa yang dicari di ini, apa, tenan Star Wars ini?
25: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
23: Oh, kurang
25: jadi
23: tahu.
25: Cuma keliling-keliling aja.
23: Tapi kenapa datang ke tenan? Menarik nggak menurut Mas?
1: Jujur ini menarik sih.
22: Sementara itu pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
3: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar. Karena dari yang, apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli.
22: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
3: Ibu saya.
22: Kenapa?
3: Kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalan ya mas,
22: karena
3: kalau
22: udah,
3: di ya kalau
22: usia,
3: dulu ya kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
22: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir tiga dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oceania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
4: Ada tim yang mau menangkan satu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Firgantara dan Tomo Haki. Ya, negara kecil dari Oceania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia. Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa. Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay. Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup. Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan. Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
0: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Shin Tae-yong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Shin Tae-yong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
1: Di Marcel Sousa memang kita lihat ya, ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Untuk DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka untuk butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Shin Tae-yong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional, dia menerima gaji dalam satu bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, sejauh mana.
0: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Flow 1, kanal informasi dan inspirasi. Flow 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar, tepat pukul 19:33 waktu Indonesia Barat, saatnya kita tunaikan ibadah sholat isya untuk malam ini untuk kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Bukit Tinggi dan sekitarnya. Dan juga kami ajak Anda mendengarkan kisah inspiratif edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026, dan mengangkat tema tentang Felix Show. Tetapi di sini masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam saudara pendengar, senang sekali saya Vianisa kembali hadir dalam program Kisah Inspiratif untuk Anda malam hari ini. Malam ini kita akan membahas tentang seorang tokoh agama Islam yang belakangan ini namanya seringkali terdengar, seringkali mengajarkan kita banyak hal dan memberikan kita inspirasi juga. Dan untuk itu langsung saja kita akan dengarkan kisahnya, yaitu Ustadz Felix Siau. Pendengar, di dunia yang bergerak cepat, di tengah hiruk pikuk pencarian jati diri, selalu ada satu pertanyaan yang diam-diam menghampiri setiap manusia. Tentang siapa dirinya, untuk apa dia hidup, dan kemana ia akan kembali. Sebagian orang menemukan jawabannya sejak awal, namun sebagian lainnya harus menempuh perjalanan panjang, berliku, penuh tanya, bahkan kadang penuh luka. Hari ini, kita menyusuri kisah seorang pemuda yang lahir bukan dalam pelukan Islam, namun justru menemukan keindahannya melalui pencarian yang mendalam. Seorang yang tumbuh dalam keluarga Tionghoa, dibesarkan dalam tradisi yang berbeda, dan menjalani masa muda seperti kebanyakan anak muda lainnya. Bebas, penuh rasa ingin tahu, namun juga penuh kegelisahan yang tak selalu terlihat. Namanya adalah Felix Siau. Kisahnya bukan sekedar tentang perpindahan keyakinan. Ini adalah kisah tentang pencarian kebenaran, tentang keberanian untuk mempertanyakan hidup, dan tentang langkah besar yang mengubah seluruh arah kehidupannya. Dari seorang anak muda biasa, ia menjadi sosok yang kini dikenal luas sebagai pendakwah, penulis, dan inspirator bagi banyak orang. Namun perjalanan itu tidak instan. Ia dimulai dari titik yang mungkin tak pernah kita bayangkan. Mari kita mulai kisah kali ini, sebuah perjalanan tentang menemukan cahaya di tengah pencarian yang panjang.

Hamparan alam yang memukau, udara yang sejuk, dan keindahan yang begitu dekat. Semuanya ada di tanah kita sendiri, di ranah Minangkabau. Dari birunya air Danau Maninjau, hingga megahnya lembah Ngarai Sianok. Setiap sudutnya menghadirkan pesona yang tak kalah dari destinasi luar negeri. Di sini, alam berbicara dengan caranya sendiri. Gunung berdiri kokoh, sawah terbentang luas, dan angin membawa ketenangan yang sulit ditemukan di tempat lain. Keindahan ini bukan hanya untuk dilihat, tetapi untuk dirasakan, mengisi kembali energi, menenangkan pikiran, dan menghadirkan rasa syukur. Berwisata di dalam negeri bukan sekedar perjalanan, tapi juga bentuk cinta pada tanah sendiri. Mengenal lebih dekat, menjaga, dan bangga akan kekayaan alam yang kita miliki. Mari melangkah, menikmati, dan merayakan keindahan Indonesia, dimulai dari ranah Minang. Karena surga itu ada di rumah kita sendiri.

0: Matiin gak tuh petasan?
1: Kenapa om? Ini kan juga baru mau mulai.
0: Eh, gak dengar kamu itu? Orang lagi mau sholat, ini malah main petasan, ribut-ribut.
1: Biarin om, kan sholatnya di masjid situ. Lagian kan om juga bukan Islam.
0: Ngeyel nih anak. Dengar ya, kalaupun aku gak Islam, tapi kita harus menghormati agama lain yang sedang menjalankan ibadahnya.
1: Iya deh om.
0: Sini petasannya.

Lahir pada 31 Januari tahun 1984 di Palembang, Felix Yao tumbuh dalam keluarga Tionghoa non-Muslim. Lingkungan keluarganya tidak memiliki latar belakang Islam. Bahkan agama bukanlah sesuatu yang menjadi pusat kehidupan sehari-hari. Seperti banyak anak muda lainnya, masa kecil Felix Yao diisi dengan kehidupan yang relatif biasa. Ia bersekolah, bergaul, bermain, dan tumbuh dalam suasana modern yang jauh dari nilai-nilai religius yang kuat. Memasuki masa remaja, ia dikenal sebagai sosok yang cerdas, yang kritis, dan aktif. Ia melanjutkan pendidikan ke Institut Pertanian Bogor IPB, mengambil jurusan pertanian. Disinilah kehidupannya mulai berubah. Kehidupan kampus mempertemukannya dengan berbagai pemikiran. Diskusi, perdebatan, dan pencarian jati diri menjadi bagian dari kesehariannya. Namun di balik itu semua, ada satu hal yang terus mengusiknya. Sebuah kekosongan yang tidak bisa dijelaskan. Ia mulai bertanya, apa tujuan hidup ini? Mengapa manusia hidup? Dan apakah semua ini hanya berakhir begitu saja? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak langsung menemukan jawaban. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan seorang teman Muslim. Bukan ceramah yang pertama kali menyentuhnya, melainkan diskusi sederhana tentang Tuhan, tentang kehidupan, tentang logika keberadaan. Felix yang kritis tidak menerima begitu saja. Ia justru mempertanyakan banyak hal. Namun, justru dari situlah perjalanan itu dimulai. Ia mulai membaca, ia mulai mencari, ia mulai membandingkan. Yang menarik, pendekatannya bukan emosional, tetapi rasional. Ia mencoba memahami Islam dari sisi logika, tentang konsep ketuhanan, tentang Al-Quran, tentang kehidupan setelah mati. Dan perlahan, satu persatu jawabannya mulai ia temukan. Hal yang paling membuatnya terkejut adalah bagaimana Islam menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar yang selama ini mengganggunya dengan cara yang sederhana namun sangat masuk akal. Namun tentu perjalanan itu tidak mudah. Memilih untuk mendekati Islam berarti menghadapi kemungkinan kehilangan. Kehilangan kenyamanan, kehilangan penerimaan, bahkan mungkin kehilangan sebagian hubungan sosialnya. Ia bergulat dengan dirinya sendiri. Hingga akhirnya, di tahun 2002, di usia yang masih sangat muda, ia mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Ia memeluk Islam. Sebuah keputusan yang bukan hanya mengubah status agama, tetapi mengubah cara pandangnya tentang hidup. Sejak saat itu, hidupnya berbalik arah. Ia mulai belajar Islam secara serius, dari yang sebelumnya tidak tahu, menjadi seseorang yang haus akan ilmu. Ia belajar membaca Al-Quran dari nol. Ia mempelajari akidah, syariat, dan sejarah Islam. Perubahannya tidak instan, melalui proses yang panjang, dari kebingungan, kesalahan, hingga perlahan menemukan ketenangan. Yang dulu mencari, kini mulai menemukan. Yang dulu ragu, kini mulai yakin. Dan dari sanalah perjalanan barunya dimulai. Bukan lagi sekedar sebagai pencari kebenaran, tetapi sebagai penyampai.

Menulis di atas daun lontar sudah lama dilakukan oleh masyarakat Bali secara turun-temurun. Tidak mengherankan jika banyak ditemukan manuskrip lontar menggunakan aksara Bali yang berusia tua, yang mengandung nilai sejarah, filsafat, agama, pengobatan, sastra, arsitektur, dan lini kehidupan lain. Bahkan manuskrip ini berkaitan dengan sistem kepercayaan masyarakat Bali. Kedudukannya sangat disucikan, hingga menjadi pegangan hidup masyarakat. Bahkan, terdapat hari khusus untuk menghormati dan menyucikan lontar bagi masyarakat Hindu di Bali, yakni Hari Puja Saraswati. Uniknya, manuskrip ini pun tidak lepas dari keberadaan rempah-rempah. Dalam proses perebusan daun lontar, dibutuhkan ceraken atau beberapa rempah, seperti cengkeh, pala, kulit kayu, dan untuk mengawetkannya pun jauh lebih lama. Dalam proses penulisannya juga menggunakan kemiri yang sudah dibakar sebagai tinta. Ini membuktikan bahwa keberadaan rempah-rempah di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari banyak kehidupan masyarakatnya.

0: kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari. Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
1: Ya, jualan aja Bu.
0: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
1: Belum Bu, sambil berdagang kuliah jalan terus.
0: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya Nak ya.
2: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

Kisah Felix Siau mengajarkan kita bahwa hidayah tidak pernah mengenal latar belakang. Ia bisa datang kepada siapa saja, kepada mereka yang lahir dalam Islam, maupun kepada mereka yang mencarinya dari nol. Namun satu hal yang pasti, hidayah selalu menemukan jalannya kepada hati yang mau berpikir, hati yang mau mencari, dan hati yang tidak berhenti bertanya. Perjalanan ini juga mengingatkan kita bahwa kebenaran tidak selalu datang dengan mudah. Ia seringkali harus dicari, diuji, bahkan diperjuangkan. Dan mungkin yang paling penting, bahwa setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Tidak ada perjalanan yang sia-sia selama ia terus melangkah. Dari kisah ini kita belajar untuk tidak cepat menilai. Kita belajar untuk terus membuka pikiran. Dan kita belajar bahwa perubahan besar selalu dimulai dari keberanian untuk bertanya. Karena bisa jadi, jawaban yang kita cari selama ini sedang menunggu kita untuk benar-benar mencarinya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang terus belajar, terus mencari, dan akhirnya menemukan.

Pendengar, kita cukupkan kebersamaan kita untuk hari ini, edisi Rabu 27 Mei 2026. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan saatnya saya Mutia Utami pamit undur diri. Setelah ini pendengar, Anda akan dengarkan drama radio ya, produksi RRI Makassar berjudul Lumbung Rakyat. Dan nanti Anda juga akan ditemani rekan saya di ajang-ajang selanjutnya hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, inilah Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Sebelum kita ikuti Ruang Rindu Nasional, kita akan dengarkan drama radio dari RRI Makassar dengan judul Lumbung Rakyat.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Anto, kamu pulang nak?
2: Iya Bu, Anto rindu kampung.
3: Ibu rindu sama kamu nak. Kamu duduk dulu ya, biar ibu ambilkan air putih untuk kamu.
2: Iya Bu. Air di kampung sendiri memang paling enak ya Bu.
3: Bukannya rasa air sama saja. Ibu jadi ingat sama kamu dulu waktu mau merantau ke kota. Kamu bilang kalau tidak akan balik jika belum sukses. Apa sekarang kamu sudah sukses, nak?
2: Gedung di sana terlalu tinggi, Bu. Sampai-sampai mereka tidak bisa melihat orang-orang seperti kita di bawah. Anto kena PHK, Bu. Maaf ya.
3: Jangan berkecil hati. Di sini juga sama saja. Tanah ini luas, bisa kamu kelola.
2: Iya, Bu. Anto akan berusaha.
3: Ya sudah, kamu istirahat ya. Pasti capek. Karena perjalanan dari kota ke kampung sangat jauh.
2: Iya, Bu. Kalau begitu, Anto masuk dulu ya.
3: Iya, nak. Ibu juga mau lanjutkan menyapu halaman kita dulu.
4: Assalamualaikum, Bu. Gimana minggu lalu? Sudah panen kan? Kok belum setor sama saya?
3: Masih menunggu hasil panen selanjutnya, Pak.
4: Ah, ya sudah. Jangan lupa ya, Bu.
3: Iya, Pak. Kamu sudah bangun, Tona? Ayo, kamu makan dulu.
2: Iya, Bu. Oh iya, siapa tadi yang datang bicaranya keras begitu pada Ibu?
3: Pak Haryo, nak.
2: Dia siapa, Bu?
3: Waktu kamu ke kota, Pak Haryo datang ke desa kita. Beliau dari kota, dia membantu petani di sini menjual hasil panennya. Meskipun
2: apa, Bu?
3: Meskipun harganya murah.
2: Kok bisa begitu, Bu?
3: Mau bagaimana lagi, nak? Daripada warga tidak mendapat uang, karena akses ke kota kan susah.
2: Termasuk Ibu menjual ke Pak Haryo itu?
3: Iya, nak. Saran Ibu, jangan berurusan dengan dia ya. Ibu takut kamu kenapa-kenapa.
2: Kalau kita nggak salah, kenapa harus takut, Bu?
3: Sudah, saran Ibu, jangan. Ayo, kamu makan dulu. Kamu habiskan makanannya ya. Ibu mau ke kantor desa dulu. Ada pertemuan antara Pak Desa dan warga sini. Ibu pamit ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Apa harganya tidak bisa dinaikkan lagi, Pak Desa? Biaya produksi lebih tinggi dari harga hasil panen kami.
6: Kan kita sudah sepakat pada pertemuan yang lalu, kalau hasil panen kita serahkan ke Pak Haryo.
5: Tapi harganya sangat murah, Pak Desa.
6: Bapak pilih mana? Harga murah atau tidak sama sekali?
3: Apakah bisa naikkan sedikit saja, Pak?
4: Ibu ini gimana sih? Kalau mau naikkan, kenapa bukan ibu saja yang bawa hasil panen ibu ke kota?
2: Jangan keras-keras kalau bicara, Pak. Namanya juga musyawarah. Jadi kita harus saling mendengarkan pendapat.
4: Hei, anak muda. Kamu ini siapa?
2: Saya salah satu pemuda dari kampung sini, Pak. Setelah kembali dari kota, akhirnya saya bisa berkenalan dengan Bapak.
5: Jadi bagaimana ini, Pak Desa, solusi untuk hasil panen kami?
4: Saya hanya akan membeli dengan harga yang sudah kita sepakati sebelumnya. Di atas itu, silahkan jual sendiri hasil panen kalian ke kota.
2: Begini, Pak Desa. Apakah ada solusi lain yang bisa dilakukan sehingga warga juga bisa menjual hasil panen mereka dengan harga yang bersahabat?
4: Jangan ikut campur ya kamu.
2: Saya juga adalah bagian dari kampung ini. Jadi saya juga memiliki hak untuk berbicara.
6: Begini, Pak Haryo ini kan sudah cukup membantu warga di sini untuk membeli hasil panen warga, sehingga warga tidak perlu lagi menjual hasil panen mereka ke kota.
4: Sudah dengar kan? Jadi, jangan menjadi sok pahlawan di sini.
2: Pemerintah sekarang, Pak, punya program. Astacita namanya. Membangun dari desa. Kita tidak butuh Pak Haryo kalau kita punya koperasi. Kita kumpulkan saja gabah kita sendiri, kita tentukan harganya sendiri, dan kita kirim langsung ke kota.
5: Mana mungkin? Siapa yang mau antar? Siapa yang punya modal?
2: Saya punya ilmu pertanian, dan juga jaringan teman-teman di kota, Pak. Pak Desa juga punya data warga. Kita mulai kecil-kecilan. Dari kita, oleh kita. Nah, kita berantas kemiskinan ini bukan dengan minta sumbangan, Pak, tapi dengan bersatu, itu caranya.
4: Bicara memang mudah, anak muda, tapi praktek di lapangan susah.
2: Jika warga dan Pak Desa mendukung, maka saya akan buktikan, Pak. Saya akan buktikan pada Pak Haryo dan juga kepada semuanya.
4: Ah, terserah kalian sajalah. Saya menanti kegagalan kalian.
6: Apakah bisa, Nak Anto?
2: Saya yakin bisa, Pak.

0: Sudah hampir seminggu kamu sibuk urus ini dan itu, nak. Apa kamu tidak capek?
1: Anto hanya ingin membantu warga kampung kita, Bu. Agar mereka juga mendapatkan hasil dari kerja keras mereka.
0: Apakah bisa, nak?
1: Kita harus yakin ya, Bu.
0: Sepertinya ada tamu. Ibu buka pintunya dulu ya.
1: Iya, Bu.
2: Assalamualaikum, Bu.
0: Waalaikumsalam.
2: Nak Anto ada?
0: Iya, Pak Desa. Mari masuk, Pak. Anto! Anto!
1: Iya, Bu. Ada Pak Desa. Silakan duduk, Pak.
2: Bapak datang ke sini untuk menginformasikan kalau koperasi di kampung kita akhirnya berdiri juga.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi, Nanto bisa bantu kita kan? Agar apa yang menjadi harapan dari masyarakat desa bisa berjalan.
1: Siap, Pak Desa.
3: Berhenti. Mau dibawa kemana gabah itu? Bukannya kalian harus ke rumah saya untuk menjual? Bukankah sudah sejak dulu gabah itu milik saya?
1: Gabah ini milik Koperasi Tani Mandiri, Pak Haryo. Sudah dibayar tunai oleh koperasi dengan harga yang pantas.
3: Koperasi? Koperasi apa? Jangan main-main. Bocah kota, kamu mau ya merusak tatanan desa ini?
1: Tatanan yang mana? Tatanan yang membuat warga makin miskin sementara perutmu makin buncit. Mulai hari ini, Pak, warga tidak akan lagi memohon pada Anda. Kami akan mengelola tanah kami sendiri.
3: Kalian berani melawan saya? Semua surat-surat yang menyebutkan saya berhak untuk membeli semua hasil gabah di kampung ini.
2: Surat yang mana, Pak Haryo?
3: Kamu, Pak Desa? Kamu?
2: Jika Pak Haryo masih bersikeras, sebaiknya kita selesaikan saja masalah ini di kantor polisi.
1: Bagaimana, Pak Haryo? Ayo kita ke kantor polisi.
3: Kalian ini, kalian tunggu saja ya.
1: Kami hanya akan menunggu kemakmuran dari kampung kami.
4: Ternyata benar ya, kampung kita ini kaya. Cuma selama ini kita lupa bagaimana cara menjaganya.
1: Kita tidak gagal, Pak. Kita cuma butuh jalan pulang untuk membangun kembali.
2: Indonesia maju itu mulainya dari sini, kampung kita sendiri.
5: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti Ruang Rindu Nasional untuk edisi malam hari ini langsung melalui Pro 1 RRI Jakarta.
6: Sangat panggilannya, oke.
7: Jadi kita merekam perjalanan umroh kita ini. Lewat lagu, dua lagu itu.
5: Iya.
7: Nah, maka setelah itu kan April ya. Saya masih ingat 2006 April. Kita pulang umroh, bikin album, ya, kita nyanyikan, dan alhamdulillah Desember 2006 kita pergi haji. Kita berangkat lagi haji. Dan disitulah perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
2: Siap.
5: Iya. Luar biasa.
8: Kang Teddy.
5: Suaranya belum ada loh, Kang. Gak kedengeran.
8: Kenapa ya? Tadi pada ada. Yaudah. Nanti kita coba kita lihat. Ini karena faktor ini. Apa
5: teknis,
8: ya gitu ya?
5: Faktor teknis.
8: Sebentar. Oke, ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
5: Dari mana, Do?
8: Bang Benijo, selamat malam.
5: Selamat malam.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
8: Siap, langsung dengan senada, Bang Benijo.
5: Langsung tersambung dengan senada ya, nasyid senada.
9: Oke, langsung ke Bang Erwin ya.
5: Bang Erwin,
9: Waalaikumsalam. Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan khusus lagu-lagu religi ya.
8: Betul.
9: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara antara apa ya? Mekah dan Medina. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya apa grup band apa ini?
8: Senada.
9: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja okay. Pertanyaan.
5: Oh, okay. Siap. Nanti dijawab ya, Bang Benny. Oke, silakan salam-salam. Ya.
9: Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Lima Sampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana tuh kita ke Jember?
5: Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
8: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
10: Halo, selamat malam.
8: Selamat malam. Iya. Langsung dengan Senada.
10: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
8: Iya.
10: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
5: Alhamdulillah. Baik,
10: selamat. Ya, Pak Erwin Senada.
5: Iya. Silakan langsung Pak Ahmad.
8: Iya itu.
10: Apa?
8: Iya, silakan.
5: Silakan langsung.
10: Dalam kenyal dan dalam sehat. Langsung bertanya saya ya. Apakah di dalam merilis lagu ini satu wangi ya suasana ini apa saja tantangannya?
8: Tantangannya.
10: Dan juga yang masa depan yang perlu dipersiapkan seperti apa supaya menuju langkah yang terbaik gitu.
8: Siap.
10: Boleh salam-salam Mas Yudi?
8: Silakan.
10: Ya salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, T.T. Dinda, semuanya deh salam hormat, salam
8: okay.
10: Sehat, dan belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas.
5: Oke.
10: Okay. Mas Yudi, Mbak Ita,
5: ya.
10: Semoga selalu bahagia bersama keluarga. Ya.
8: Terima kasih
10: banyak. Ruang rindu.
5: Ruang berbagi rindu, memori lewat.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
5: Kota Padang ada Bang Hanafi.
8: Selamat malam Bang Hanafi.
5: Udah Hanafi.
11: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin.
5: Waalaikumsalam.
8: Siapa Hanafi? Silakan.
11: Ya, mau nanya ini saya kapal gimana Bang Senada menilai lagu Pasaran Mbak Ita Purnama Sari yang judulnya Kami Putih bersama Dumpit.
8: Kenapa?
11: Lagunya apa bagus enggak gitu sama Senada.
5: Oh Taubat, lagu Taubat, iya.
8: Okay.
11: Lagu Kasih Putih
8: yang Kasih Putih.
5: Oh Kasih Putih.
11: Ita Purnama Sari.
8: Iya.
5: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis. Rumpis.
8: Pertanyaan lainnya? Ada lagi?
11: Lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
5: Oh, siap. Tentang lagu Jagalah Hati. Baik.
8: Oke.
11: Okay. Nanti pengen sekali itu ingin minta saat Nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
5: Oh,
11: Neo
5: Selawat.
8: Okay.
11: Pengen siap. Ditambahkan bahasa Korea gitu.
8: Oke. Okay.
11: Selawatnya.
5: Siap.
8: Siap. Terima kasih Pak Hanafi.
11: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Niken di samping,
5: yeah.
11: Bu Nancy di Veteran, buat semua Bu RRI di Padang, itu aja. Kaitan Bang Yudit, Bang Senada, terima kasih. Saya nanti di Padang, selamat malam.
5: Selamat malam.
8: Pak
5: Hanafi,
8: kita menuju ke Toli-Toli. Ada Bang Albert.
5: Selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
8: Bang Albert.
5: Selamat malam, Mbak.
8: Bang Albert.
12: Halo, testing.
8: Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
5: Kang Teddy, nah.
8: Oh, oke. Okay. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam, dengan siapa ini?
13: Selamat malam, assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
8: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama Bandung atau sama?
5: Dengan Kang Teddy atau Mas Erwin, silakan Kang.
13: Iya, pasti sama-sama orang Sunda.
5: Iya.
13: Yangan. Kalau saya kan agar Bandung nyincet gitu kan.
8: Apa tuh?
13: Kabupaten.
8: Oh, kabupaten.
5: Ngerti. Silakan.
13: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
8: Siap
13: ya, sama-sama. Ini segera kita semua menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan. Yang ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang. Itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang Husul Gureliji. Nah, saya bertanya kepada pencipta lagu religi, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kasih yang sempat menyentuh hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti Kebesaranmu, ST12.
8: Ini kita lagi sama juga. Senada, Pak.
13: Oh iya.
8: Iya.
13: Iya, maksudnya bertanya
8: itu kan. Oh, oke. Okay. Iya.
13: Memang semua juga saya senang lagu religi kan terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu mungkin yang
8: saya
13: tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang baru saja dari itu. Kemudian RI juga salam buat di Sungai Liat ada Mbak Nopi, di Bandung ada Teh Kalia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semua-semuanya aja lah.
8: Terima kasih.
13: Salam persaudaraan, salam persatuan. Selamat Hari Idul Adha. Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
5: Mas Erwin.
8: Oke, dari Bang Benny Jo. Mekah dan Medina, antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Ya. Tentang Rasul atau gimana
5: boleh
8: nih?
5: Boleh dijawab.
8: Silakan dijawab.
5: Kang Teddy atau Mas Erwin?
7: Kang Teddy nih, Kang Teddy.
5: Ya, mangga Kang Teddy. Kang Teddy mangga.
14: Ya, bismillah.
8: Nah, ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam.
14: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci, tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu, di mana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia itu ya. Jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah, pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita yang Nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan. Jadi ingat perjuangan keduanya itu. Jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad. Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu. Gimana ya caranya ya?
8: Siap.
14: Ragu gitu.
8: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil Senada ini?
5: Senada.
14: Banyak. Tanya aja.
5: Pastinya ya.
7: Tapi gini ya, satu hal yang pernah kita, ya manusiawi ya, kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
5: Iya, pasti.
7: Cuma kita setiap tanda kutip protes atau apa kritik gitu ya, itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk memperbaiki apapun tentang Senada dengan hati terbuka, kita welcome. Karena kita tahu sama-sama di mindset kita gitu ya. Kalau ada jangan gini, kita paling itu kalau bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah, itu sering tuh. Oh, kalau begini kata-katanya kadang-kadang bisa diterima oleh audiens gak? Oh, kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens. Nah, itu tuh biasa gitu.
5: Iya, selisih pendapat tuh biasa.
7: Biasa diskusikan gitu. Tuh. Tapi apapun yang jadi masukan dari Senada, ya misalnya lagunya lagu Wang Teddy nih gitu ya. Itu saya kasih masukan. Nah, itu semuanya punya masalah yang sama, bahwa masukan itu adalah rangka memperbaiki lagu atau syair atau apapun yang Senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, bukan untuk lagunya Kang Teddy, bukan untuk Wang Teddy, tapi untuk Senada gitu. Jadi kebaikan itu Senada. Itu sih yang kita apa biasa terjadi.
8: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi Senada?
15: Waduh, tantangan. Ini
16: dalam manggung.
8: Banyak ya.
16: Dalam rekaman. Atau dalam
14: ya, pernah mau dilaporkan polisi.
16: Loh, kok bisa? Kenapa? Gimana ceritanya?
14: Ya, ada yang ini persoalan lagu ya, Wing ya.
16: Iya, iya, gimana ya. Gimana?
14: Sebetulnya kan salawat itu domain umum. Salawat itu domain umum. Itu tidak ada yang harus menghap salawat. Salawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
8: Oke. Okay.
14: Ya itu jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu. Ya, tidak bisa ini salawat adalah domain umum, domain publik
16: seluruh. Ini yang neo salawat bukan Kang?
14: Iya betul.
16: Oh, ini kan sempat viral kemarin di TikTok ya. Untuk bahasa Cina-nya, bahasa China. Ya,
7: Mandarin.
16: Mandarin, iya ya, bahasa Mandarin. Wah, biasa, iya ya.
8: Oke, jadi gitu karena, ya.
7: Ya. Pernah. Itu yang paling seru sih itu.
16: Paling seru itu ya.
7: Setelah kejadian itu sih enggak ada sih. Paling ya biasalah masalahnya arti gitu ya. Tantang aja karena
14: ada lagi nih.
16: Apa tuh?
7: Ada lagi ya. Oh, apa tuh, Bang?
14: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami. Itu karena kami juga tidak strik dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya itu harus ya. Tapi itu harusnya memang kita concern di situ, tapi tidak kita lakukan ya, Wing ya. Jadi akhirnya tapi ya kita kehilangan uang tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
8: Nah,
14: ya,
8: amin.
14: Karena kita umroh bareng.
16: Nah, itu dia Kang. Diganti dengan yang lain, betul sekali.
8: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
14: Langkah ke depan tetap berkarya yang Wia. Ya.
16: Pastinya tetap berkarya.
14: Tetap berkarya. Ya, besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, Masjid Bintaro, Masjid Raya Bintaro.
8: Wah, dekat baita kita.
16: Kita sama-sama geng Bintaro dong, Andri. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
8: Iya. Masjid Raya Bintaro.
16: Masjid Raya loh, cuma 1 menit dari rumah.
8: Oke. Okay. Kemudian mantap. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
7: Lagu itu diberikan oleh Agib. Jadi waktu tahun 2000, 1999. Kita ada acara di Dari Tauhid ya, ulang tahun Dari Tauhid waktu itu. Ya, sebenarnya diundang. Nah, pada saat kita nunggu takbir didatengin sama Agib. Ini ya punya lagu judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dicari sama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati, jadi kasih Agib ya. Jangan kau kau digigit gitu. Kita terima, kita tulis sainnya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata Agib. Yaudah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar apa kali itu album yang selawat.
8: Oke.
7: Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen, jadi racak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
16: Iya.
7: Kenangin, kita nyanyi apa juga latihan. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan apa akapela dan paduan suaranya diiringi dengan akapela.
16: Ya.
7: Itu mulai kita keluarkan tuh dengan album dengan selawat.
8: Nah
7: itu cikal bakalnya tuh berangkat Senada jadi viral tuh.
16: Viral
7: karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI dipakai untuk iklan programnya RCTI. Jadi orang dulu kan gitu ya.
8: Iya.
7: Itu masuk ke apa stasiun TV. Nah, itu potensi viralnya sangat besar sekali.
16: Iya.
8: Oke.
7: Nah, pakai tuh sejak itulah kita alhamdulillah itulah apa album itu kemudian viral. Kalau nggak salah tembus sampai 300 ribu lebih ya. Dan kita dapat double platinum. dari apa dari
16: label ya?
7: Label? Uh-uh. Pak labelnya Black Box waktu itu.
16: Oh, Black Box. Sama dong.
7: Iya.
16: Double Black Box.
8: Oke.
16: Masya Allah.
8: Siap. Biasa. Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
16: lagu religi atau
8: religi lagu, lagu pop, umum. Pop pada umumnya? Ya, pada umumnya.
7: Nah, Kang Tedi tuh, Kang Tedi.
16: Mangga, Kang Tedi. Mangga.
14: Nih, susahnya kalau kita nyanyi lagu religi, tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan? Kalau misalnya ya, kita lagi menasihati orang lain,
16: ya bisa nasihati diri. Susah nasihati diri sendiri, Otong.
14: Iya, susah. Itu dia. Ya, ya, susah banget sih bikin lagu kalau begitu buat orang lain, mau diri sendiri aja tuh dibenerin, itu yang susah.
16: Iya, iya, iya.
8: Itu ya. Baik kalau begitu. Mantap. Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499
16: dan nomor WhatsApp di 0811797279712. Ditunggu. Baik.
8: Kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madinah dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya. Akang-akang Senada. Ya. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
16: Oke.
7: Okay. Oke. Okay.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Bagi rindu memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari Senada luar biasa. Bikin
0: asik. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Kang. Dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke okay banget loh, dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu ciptanya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptanya ya.
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok okay. Suaranya jadi pada kecil? Halo. Oh,
2: enggak kan?
1: Kok jadi pada kecil?
0: Kok jadi pada kecil ya? Oke. Okay. Kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ica, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung dengan rindu, Senada.
3: Ya. Uang rindu, uang berbagai rindu, memori lewat lagi.
1: Iya.
3: Amin.
0: Siap, oke.
3: Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada.
3: Kang Teddy.
1: Kang
3: Teddy.
0: Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak?
3: Kang Teddy sama Kang Erwin ajalah, sama-sama Kang.
1: Sama-sama Erwin,
0: ya,
1: enggak bingung.
3: Sama KDM gitu ya.
1: Iya.
3: Aduh ya Allah ya Robi, benar Mbak Ita, Yudi Ismail, dan Erwin dan Kang Teddy. Iya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul
3: sampai sekali. Keluar air mata, Masya Allah, tabarakallah. Apalagi alhamdulillah ya, yang sudah pernah ke sana menginjakan kaki.
1: Betul
3: ke Baitul
1: Maqdis. Oke.
0: Okay.
1: Oh, ya, kangen balik lagi.
3: Jadi kangen rindu Baitul
1: Maqdis.
3: Rindu ya. Kang Teddy dan Kang Erwin, pertanyaannya sepuntaran udah berapa atau ya label ya, bicara label ya, bicara okay. Label. Apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
0: Oke. Okay.
3: Yang kedua, bagaimana dengan tadi ada kisah yang enggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya. Rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
1: Betul.
3: Nah, untuk saat ini, sampai saat ini royalti bagaimana?
0: Siapa
3: Kang Teddy dan Kang Erwin terus berkarya tuh, aduh Masya Allah, tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
1: Boleh, silakan
0: tiga.
3: Yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Dan terus Teteh mau menyapa Minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh yang menyapa Teteh. Ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat malam. Dari Teteh cukup dulu Yudi.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Teteh, atur
3: nuhun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati.
0: Ada Ibu Fatmawati, selamat malam.
1: Fatmawati.
0: Apa kabar Jo?
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ita cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
4: Mas Yudi, aman?
0: Aman dong.
1: Aman dong.
0: Aman dong.
4: Aman dong.
1: Jaganya aduh, banyak.
4: Mbak Ita,
1: ya.
4: Mas Yudi kok ngajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
0: Kok tahu?
1: Gak tahu ini. Iya nih, lain kali ya Bu Fatmawati, kita ajak Bu Fatmawati.
0: Silakan.
4: Iya.
0: Bu Fat.
4: Lalu, aduh, dikasih lihat itu tiketnya.
0: Oh, ya. Siap.
1: Silakan dengan Senada ya Bu Fatmawati.
4: Okay. Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
1: Mas Erwin ya.
0: Betul.
4: Iya Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
1: Iya.
4: Aduh bangga pun apa sampai Baita ingat aduh gimana ya kalau
1: sampai meresap ke dalam hati Bu, aduh
4: keluarga pergi ke Baitullah ya.
1: Betul.
2: Masyaallah.
4: Mudah-mudahan.
0: Amin.
4: Pertanyaan saya gini, Mas. selain penyanyi atau pencipta lagu, ada aktivitas lain?
1: Siap. Oh, kegiatan ada lagi ya di luar musik. Ya. Baik, nanti dijawab.
4: Mbak Isa, ya, salam dong.
0: Silakan.
1: Bu Fatmawati.
4: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benjo di Manado, ada Bang Leman, ada Ayu di Ambon. Apa kabar?
0: Siap.
4: Ada Om Ana juga.
0: Oke. Okay.
4: Mas Yudi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada Ayu. Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan.
5: Lahirin memori orangku, Bang Yudi Ismail Baita, bernama Sari.
0: Siap.
1: Siap, Ayu.
5: Ya, ya. Nasyid Senada ya.
1: Iya.
5: Iya. Ini yang kenal sama Senada Nasyid ya. Karena emang lagu-lagunya
1: langsung kenceng
5: menyejukkan ya, lagu-lagu religi ya. Seperti yang tadi sudah diputar juga sama adik dari Pusat RI Jakarta. Saya tanya sama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
6: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Iya, kebetulan kalau tahu di Maluku sendiri
6: Ternate waktu itu.
1: Oh, ke Ternate, yuk pernah
5: itu Maluku Utara, jadi Maluku Kota Ambon. Terus kalau di Maluku dia juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya, seperti waski gitu dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang tadi sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Baita Pertama Sari ya dengan
1: kemarin terbaru Ramadan, iya.
5: Iya, itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya bermantar nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
0: siap belum nanti diceritain ya?
5: Iya deh ya,
0: siap
5: dan sukses selalu buat grup Senada Nasyid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya
1: menyentuh hati,
5: mengingat kita untuk selalu bersolat dan
1: mengingat
5: Allah.
0: Amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama, Ayu.
5: Semoga kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya sudah berkorban mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membalas salam dari Bu.
0: Boleh tiga dan cepat ya. Ditungguin salamnya.
5: Itu juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan Pro Satu Rilis Indonesia.
0: Siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam dengan Bang Senada. Leman.
7: Assalamualaikum. Selamat malam Mas Widi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
7: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa nih malam kemis Mas Yudi.
0: Oke, silakan langsung dengan Senada.
1: Iya Bang Leman.
7: Iya Senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Mas Erwin.
7: Kang Teddy kan ya. Saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses saja lah untuk keduanya gitu Bang Mas Yudi. Gitu.
0: Siap.
7: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Ya, salam sama Mas Yudi.
1: Ya, silakan. Silakan Bang Leman.
7: Jadi untuk Bung Benijo, Manado, Bupat Mawati, Manado, Utama Agenda di Bandoso, untuk DPD Solo, dan semuanya tanpa ketua dari Lampung, Kota Agung, Tangga Pelabung, Mas Yudi.
0: Siap.
7: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat, minal aidin, wal faidin. Idul Adha, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Terima kasih,
7: Bang Leman. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan, berikutnya kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ada Ibu Tiara. Selamat malam Ibu Tiara.
8: Selamat malam Bang Yudi, bersama Ita Penambal, Ita Penambal Tari. Dengar Azim Al-Faiz.
1: Sama-sama.
0: Silahkan Ibu Tiara dengan Senada.
8: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
8: Bang Senada. Nah, pertanyaan saya,

0: Bang Andi Yudhistira, ada Bang Lemang, terus ada
1: cukup tiga aja Bu ya Bu.
0: Oke, terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok yang lain. Oke, Kang Teddy dan
2: Mas Erwin.
1: Mas Erwin, kita jawab satu-satu ya. Dari Teh Dinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
3: Oh, kita udah beberapa label.
2: Udah berapa kali ya
3: kan? Banyak ya,
2: banyak. Label. Di antaranya
3: Black Ball. Jadi kita memang nggak ke satu label karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
2: Win-win solution.
3: Win-win solution.
1: Yes. Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana, amankah buat Senada?
3: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya, royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya. Okay. Nah, dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2000 belum pas COVID tuh 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
1: Oh, oke. Okay.
3: Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dijadikan dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya tuh kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekam, mungkin Mbak Ita tahu nih.
2: Apa tuh?
3: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
2: Oh iya, itu
3: apa
2: keren
3: namanya?
2: Banget.
3: Saya lupa itu.
2: Nah, itu aku namanya juga lupa. Iya.
1: Di Malaysia. Ya,
2: Malaysia.
3: Di Malaysia.
1: Oke. Okay. Siap.
2: Luar biasa.
3: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita kita rekaman di sana tahun 2006 kalau nggak salah ya. Dan akhirnya 2011-2012 lah gitu. Nah, itu royalti dibayarkan.
1: Waduh.
3: Rasa 2000. Dan itu lumayan sih juga ya.
1: Aman lah ya pokoknya kalau masalah royalti ya.
2: Aman lah ya.
1: Kita ke
3: insyaallah.
1: Oke. Okay.
3: Lagi nunggu
1: lagi ya.
3: Kan Mbak Ita kemarin tadi cerita ya. Neo Selaw kita yang bahasa apa tadi itu kan viral ya.
2: Iya, viral nah, banget.
3: Itu ternyata ada IPG juga tuh, ada royaltinya itu kan lagi usahakan.
2: Bagi-bagi dong yang diajari
3: Bang Rini. Sama Saktin Mbak Ita.
2: Siap. Siap, Kang.
1: Kita ke penelpon berikut ini, kok tidak ada namanya ya.
2: Jakarta.
1: Dari Jakarta. Ayo, selamat malam.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan Senada ya, Pak.
2: Kita malam ini dengan Senada, silakan, Pak.
4: Wow, Senada. Saya ngefans banget, pertama-tama ingin mengucapkan selamat hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman dan juga tim di RRI.
1: Terima kasih.
4: Saya dari Bintaro nih, fans.
1: Fans dari Bintaro, oke.
4: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasyid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi yang luar biasa, Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan dan nilai-nilai spiritual.
2: Betul sekali.
4: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat. Bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia, menghadirkan keteguhan, inspirasi dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
2: Iqbal satu lagi.
4: Iqbal. Selamat untuk Senada, semoga terus ya.

0: sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
1: Pak, lagu yang paling disuka dari Senada apa?
0: Yang paling disuka?
2: Iya.
0: Kenapa? Oh, banyak.
2: Yang
0: jagalah hati. Ada.
1: Okay.
0: Terus demi matahari.
2: Wih, mantap.
1: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada?
0: Kicau suara burungnya.
1: Pagi Ramadan.
0: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka, bahkan dikenal di Thailand, di
2: Malaysia,
0: Brunei Darussalam.
1: Ya. Oke.
0: Okay. Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
1: Ya. Oke, okay, mau ke London.
2: Tahu banyak loh.
1: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada enggak sih?
2: Langsung enggak?
1: Katanya ngefans.
0: Ya sering juga sih ketemu, sering banget gitu.
1: Sering banget ya.
2: Sering banget.
0: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh. Makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
1: Perutnya. Kok tahu kalau doyan kuliner berarti tahu makanan favorit mereka dong.
2: Perutnya maju-maju.
0: Ya tahu itu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Iduar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu. Hati-hati Mbak ya, itu ya kolesterol.
2: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu gak sih Pak buat mereka?
3: Pernah dong.
0: Ya adalah sedikit-sedikit bantu-bantu.
2: Dan kemarin lagu terbarunya dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwiki Darmawan dan Teddy Senada.
1: Oh begitu, jadi ini Pak Dwiki Darmawan.
0: Saya anggota Senada yang ketujuh.
1: Anggota Senada yang ketujuh.
0: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa solid.
3: Terima kasih Kak Dwiki.
0: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya untuk Indonesia ya melalui musik.
1: Kak Dwiki nggak mau nyanyi bareng sama Senada next time gitu? Tampil di lagunya Senada.
0: Saya piano aja, kalau nyanyi saya itu iksan udah masuk suara jadi fals nanti.
2: Makasih loh.
1: Sehat-sehat Pak Dwiki.
2: Sehat terus Pak Dwiki, sampai jumpa di rumah
0: semua.
1: Siap.
3: Selalu Mas Dwiki. Terima kasih.
1: Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Wah ini Pak Dwiki.
2: Luar biasa.
3: Saya boleh bicara tentang sedikit gak?
2: Boleh,
1: silakan.
2: Boleh.
3: Jadi benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya. Waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan?
2: Iya.
3: Tradisional banget. Kita ingat banget rekaman di tim waktu itu. Taman Ismail Marzuki. Itu kalau salah, ulang dari awal. Ulang dari awal.
2: Iya. Kalau dulu emang gitu.
3: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Dwiki.
2: Ketemu dengan Mas Dwiki.
3: Itu orang profesional di bidang musik yang pertama kali mendukung Senada.
2: Betul.
3: Pertama kali dia orang.
2: Yeah.
3: Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
2: Wah, luar biasa Parabi.
3: 3 bulan itu kita latihan vokal
2: ya, karena itu vokal betul.
3: Mau enggak mau harus gitu ya karena dari sisi profesional masukin niatnya Senada lama-lama. Awalnya kan kita penyanyi masjid, musala
2: gitu
3: ya. Okay. Gitu. Begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional, sama kayak Baita gitu kan. Nah, Mas Dugi itu punya inisiatif, kalian harus hafal vokal gitu. Bakat tuh enggak cukup gitu.
2: Betul,
3: oh, itu juga sih gitu. Terus gimana? Ya udah enggak apa-apa. Kasih beasiswa.
2: Iya.
3: Guru vokalnya saya masih ingat itu ada Mbak Anika Tamso.
2: Anika Tamso.
3: MC, sorry. Mbak siapa tuh yang apa? Yang jazz itu?
2: Oh, Jamalus.
3: Oh, Jamalus.
2: Ya.
3: Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Mm-hmm. Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kak Teddy sama Mas Iksan tuh.
2: Iya. Oh. Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
3: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh. Di situ kita disupport sama Mas Yuki gimana apa? Pola-pola segala macam gitu. Mm-hmm. Kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana apa menjadi yang benar gitu. Bahkan pas dia berangkat dan segala macam. Nah, nggak cuma di situ, kemudian kita ada beberapa proyek. Mas Yuki bikinin lagu, ya. Ingat banget waktu itu ada proyek dari Pak Akito Abimanyu. Mm-hmm. Ya. Dia punya lagu, lagunya dibuatin musiknya sama Mas Yuki. Dinyanyikan oleh
2: Senada. Yang Demi Masa bukan, Mas? Demi Masa?
3: Bukan. Oh, ada itu. Nah, itu lagunya, lagu itu juga tuh tentang, apa, topeng, tentang haji juga tuh. Ada dua kalau nggak salah. Nah, terakhir, lagunya beliau dari apa Pak Gito itu zamannya COVID tuh, bahasa kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu ya, bekerja keras untuk apa namanya menangani COVID waktu itu. Nah itu kita buatin lagunya juga. Nah alhamdulillah tuh ya sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Biki sampai terakhir kita di lagu Tobat ya,
2: Tobat yang kemarin rilis bulan Ramadan.
3: Nyanyi bareng di apa ada di Alfa.
2: Iya betul.
1: Baik
3: banget.
2: Alhamdulillah ya.
1: Ini masih ada beberapa pertanyaan kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas kegiatan atau di luar kegiatan musik? Ya. Kegiatan lainnya di luar musik.
3: Nah, Kang Teddy itu dia seorang pemain film.
2: Aktor, jadi dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan yang sangat viral itu.
3: Beliau juga bikin beberapa apa film.
2: Film pendek. Yang terbaru judulnya apa, Kang Teddy?
3: Yang terbaru itu ini nggak apa-apa ya saya sebutin.
2: Ya, Mimpi Kecil Untuk Berkurban ya. Untuk
3: sekali. Mimpi Kecil Untuk Berkurban.
2: Project Idul Adha.
3: Itu beliau yang sutradarakan. Ada juga film layar lebar yang dia di. Terus ada Mas Iqbal kerja di apa PP di
2: apa di bank ya, sebuah bank.
3: Bank. Lupan beliau apa wira swasta, kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan, dia guru vokal,
2: guru vokal,
3: musik. Ya. Saya sendiri Mas sebagai corporate trainer.
1: Siap.
2: Aduh, personilnya senada luar biasa.
1: Kemudian ada Ayu di Maluku tadi. Cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
2: Mas Edwin.
3: Itu Kang Teddy ini.
2: Iya.
3: Ini lagu apa? Saya nggak tahu sainnya.
2: Iya, jadi gini Mas Erwin, itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, jadi itu kan lagu memang Senada udah pernah bawain versi Senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin, aku bilang sama Kang Teddy, yuk Kang, buat apa untuk mengingat kembali kita kolaps yuk di lagu Taubat, kebetulan kan ciptaan Mas Diki sama Mas Teddy. Hayu, ya udah jadilah
1: ya kan.
2: Pas kita kembali ke Jakarta langsung rekaman, langsung bikin video klip. Akhirnya rilis pas Ramadan kemarin.
1: Begitu ceritanya ya.
2: Iya, ceritanya begitu.
1: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
2: Dari album pertama sampai sekarang, Kang.
3: Kalau album tuh kita ada sekitar 17-an.
1: 17 ya?
2: Belasan.
3: Kalau satu album aja ada
1: 10?
3: 7 per 8 ya tinggal dikali aja tuh.
1: Ada sekitar 78 kali 17 ya.
3: 80-an lah ya.
1: Oh, siap. Baiklah kalau begitu.
3: Belum single ya? Single juga kan.
1: Single juga banyak ya.
2: Pastinya banyak lah.
3: Kita enggak tahu. Dia sekitar enggak sampai 100 sih nanti adalah.
2: Puluhan ya kan pastinya puluhan.
3: Puluhan.
1: Oke. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat dan Taubat. Kalau kalian sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
2: atau WhatsApp di 0811797272 ditunggu.

itu. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan melakukan apa yang paling dicintainya, demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Desmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Halo.
1: Salam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigo, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Mianas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita, Mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga
1: Yogyakarta.
0: Kang Teddy mana ini, Mas Erwin? Kita terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Sama Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya.
2: Cantik.
0: Silakan langsung ya.
1: Selamat malam Bidan Luis.
0: Udah malam soalnya Bidan Luis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota Madinah.

0: jalanku. Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton? Atau keduanya?
1: Nanti siap, akan dijawab ya, Bidan Louis ya.
0: Ya. Siap, masuk album keberapa dia? Salamnya ada tiga, nanti Kak Yudi bilang kalau maaf.
1: Silahkan
0: Bidan Louis. Salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke, terutama Hai Jakarta.
2: Siap, Bidan Louis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin, selamat malam. Oke. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo,
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi. Suaranya kurang keras, Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
1: Ya,
2: halo.
3: Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya, silakan Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, padahal saya bilangnya tentang lagu-lagu religi ya, apalagi ada opik gitu ya, sering apa duetnya gitu, la ilaha illallah, gitu juga teman sejati gitu ya. Halo Bang,
1: pertanyaannya Teddy. Bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk Senada?
3: Ya sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, nah, melalui The New Music and Video di kanal YouTube-nya ya, Sobat Official gitu ya.
1: Iya Bang.
3: Nah itu aja dari saya Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Oke Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya, Teman Sejati dari
1: Teman Sejati
3: Senada ya.
2: Oh, oke, okay. Siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi semua Ibu Bidang Louis, teman Tiara di Kendari.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Govinda.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam, tabi pun assalamualaikum, Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya? Ya,
4: pertanyaan cuma simpel aja. Saya mudah-mudahan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
2: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala karirnya gitu aja.
1: Amin.
2: Doa lah ya.
4: Ya, penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Waikanan Lampung, RRI Singaraja, dan RRI Mataram.
2: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan orang Bali.
2: Baik. Okay, terima kasih.
4: Terima kasih. Terima kasih kembali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka tetap merdeka. Juga.
2: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan ini pertanyaan dari Bidan Louis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Louis, lagu
1: antara apa? Lagu Senada yang mana ya? Yang judulnya apa?
2: Materi? Antara apa? Antara Mekah dan Madinah ya?
1: Halo Mas.
5: Ya, betul. Madinah.
2: Ya, ya. Oke. Okay. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
1: Ya. Mungkin harmonisasinya itu lo.
5: Kan kita nih di vokal ada dua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
2: Oke.
5: Okay. Nah, itu kebetulan dua-duanya tenor.
2: Tenor ya.
5: Nah, nanti saya yang sama saya sebenarnya ya di Senada tuh yang bariton sama saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela. Jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
1: Jenis suara betul.
5: Nah, oke. Okay. Jadi di Senada itu ada Kang Ika, Teddy, Iqbal sama Mas Lukman tuh dia di tenor. Saya di bariton. Iksan
1: dibas.
2: Siap. Jadi, kalau begitu.
1: Semuanya merupakan perpaduan.
2: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
5: Keberapa ya Kang Teddy? Ya. Itu judul albumnya Di Pintu Langit.
2: Di Pintu Langit.
1: Pintu Langit.
2: Oke. Okay.
1: Aduh, judulnya.
5: Kalau enggak kan 2006 ya. Itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kita begitu kita berangkat haji.
2: Siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu, saya Jagat
1: Muhammad dari situ Bondo, Jawa Timur, ingin bertanya sejak kapan kumpulan nasyid senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan Brothers dan Hijaz. Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
2: Ditunggu nanti di, udah disiapin ya. Nah, silakan.
5: Lagi itu tuh yang apa kita kolaborasi dengan teman-teman brothers dari Malaysia.
1: Malaysia ya.
5: Punya apa nama sejati itu di album Ria Falawak itu. Jadi apa kita berkolaborasi dan ada apa karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Nah, kita dibuatkan video klipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma apa suaranya aja. Itu kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama
1: Rehan. Sering ya, sama Rehan juga ya.
5: Rehan sering.
2: Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya, ini ada Zul di Bau-Bau.
1: Di Bau-Bau Zul, Bang Zul.
2: Senang sekali dengan grup musik senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zen dan Ineng
1: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
2: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada. Betul. Kita dari tadi nggak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar.
1: Para penelpon.
2: Sekarang kita pengen nanya. Nah ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Solawat
1: yang viral di medsos.
2: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Gimana? Silakan.
5: Kang Teddy, silakan Kang Teddy.
1: Mangga Kang.
2: Kang Teddy suaranya nggak ada lagi. Nih. Ada kenapa Kang begitu Kang Teddy?
1: Kang Teddy suaranya nggak ada.
2: Soalnya Kang Teddy hilang lagi.
1: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya
5: ini, ya coba. Saya boleh mungkin. Ini ya, saya boleh apa wakili. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok apa namanya lagu ini kemudian muncul lagi terutama Pak Neo Solawat yang mandarinnya gitu. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah. Karena bertepatan dengan apa musim hajai dengan maksudnya bulan suci Ramadan. Itu gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh. Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa kita dipanggil sampai dipanggil sama Pemprov DKI untuk nyanyi lagu itu gitu, di DKI. Dijanjiin gitu.
1: Wah,
5: luar biasa. Senang banget gitu ya dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan apa Gen Z ya.
1: Gen Z
5: gitu ya mereka mengenal kembali oh ada loh solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Terkadang senang banget. Karena sesuai dengan apa namanya moto kita sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu yang kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya, harusnya memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lainnya sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan Rasulullah.
2: Siap tes. Oke, masuk.
1: Nah,
2: Kang Teddy.
1: Ya, Kang Teddy. Ya, mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
6: Iya, karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu senada ya, biasalah. Ya. Kalau nggak tahu, taunya setelah itu viral baru. Oh ini kan nyanyi lagu Solawat Cina. Kamu kan nyanyi Solawat Cina ya. Kamu nyanyi Solawat Cina ya. Sampai anak kecil tuh diminta Mungkin tolong dong buat anak kecilnya gitu nyanyi Ya Allah K-Woman Tian Han sebulgar gitu. Oh iya ini gitu.
1: Luar biasa.
2: Begitu ternyata.
1: Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih, Senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus, hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
2: Gimana-gimana tuh?
1: Memperkenalkan musik nasyid.
6: Tantangannya sebetulnya... Sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya, Susi. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
2: Gitu ya.
1: Ya, hampir itu semua ya.
6: Tantangannya ya, adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya
1: Ramadan. Tidak hanya pas Ramadan aja, kan, iya betul.
6: Iya, nada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
2: Gitu ya.
1: Puasanya 11 bulan.
2: Ya ya ya ya ya ya. Ya. Maksudnya begitu.
6: Pengennya 12 bulan buka terus.
1: Iya gitu ya, benar Kang. Jadi kan itu makanya itu kan menjadi tantangan besar buat Senada, betul.
2: Oh.
5: Iya. Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih di Januari 2006 ya, di awal tahun ini kita ini dapat berkah. Apa namanya lagu kita Jagalah Hati itu dipakai untuk
1: iklan.
5: Campaign iklan.
1: Iya loh, di Thailand loh, mereka syuting di Thailand loh, luar kita. Biasa.
5: Itu alhamdulillah tuh syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
2: Oke.
5: Okay. Nah, apa syuting di sana kita di Siat lah, alhamdulillah gitu ya. Dan sejalan dengan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
1: kan, sampai ke Thailand juga.
2: Kang Teddy.
6: Dan nanti tanggal 2 Agustus Senada akan konser Nasyid Nostalgia.
1: Di mana, Kang?
6: Di Menara Kuningan. Kita di depan di seberang Pasar Festival, Menara Kuningan, bersama dengan Nasyid yang lain, di antaranya Soter Harota, Lufiker, sama Senada.
1: Wih, mantap, 2 Agustus ya. Wah,
2: nonton kita ya.
1: Nonton kita pastinya. Dan nonton juga dong. Lainnya
2: ya,
1: yang di Jabodetabek.
6: Kita cari dana buat Palestina juga.
2: Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya, Kang ya. Buat ngomongin yang konser itu.
1: Iya dong.
6: Boleh dong.
2: Ya sudah. Kita break lagi, kita dengerin karena tadi ya, banyak yang request yang teman sehat sejati ya. Kita dengerin ya.
6: Ada yang baru dong, Win, teman sejati.
5: Itu udah yang baru.
2: Ini nggak tahu ini di yang baru apa yang lama ini. Ya udah, pokoknya kita dengerin ya.
1: Kita dengerin aja deh.
2: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi.
2: Rindu Memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari dan Senada, Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung, Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita ajak
1: dari
0: ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra pertanyaannya langsung dengan Senada.
1: Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa?
0: Kang Teddy dari Senada.
1: Teddy dari Senada, Nasyid.
2: Oh, salam kenal.
0: Ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan, Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman yang di
0: studio. Mbak Ita tuh sih.
2: Iya, ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insya Allah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan untuk siang hari malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin,
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk Senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo Kang. Loh kok hilang lagi
0: suaranya? Hilang-hilang mulu ya.
1: Kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke.
0: Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke, ya alhamdulillah ya, dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan apa, kita konsisten dan ya, kami semua berharap ya bahwa apa yang kami buatkan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan, khususnya berdakwah di bidang nasib gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audien, dan mereka yang selalu support dengan rakyat nasib, mudah-mudahan selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh, iya. Adalah sekarang ya, ada ya.
0: Ada.
4: Ya, kepada para pendengar RRI, banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya, siap.
4: Ada di bulan puasa.
1: Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh lagu. Karena gini loh, lagu-lagu religi itu ya. Untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka gitu ya. Ya, ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk yang dewasa itu untuk mengingatkan
1: kembali kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Itu aja lihat lagunya. Demikian.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain Taubat kemarin?
4: Insya Allah, kan kita berkarya terus. Kita juga.
1: Mantap.
0: Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan Senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin Senada Junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya, Senada Kids.
0: Senada Kids. Oke.
3: Ada itu, tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka udah pada besar gitu.
1: Oh iya. Oh.
4: Ya, udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga Senada ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
1: Ya.
4: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Oh, anaknya Lukman ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasidsenada dan @nasid ada dua.
0: Oh, Nasid Senada dan Senada Nasid.
1: Senada Nasid. Oke.
0: Kang Teddy, ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya pada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Iya, boleh. Yuk rame-rame kita follow akun
3: Senada Nasional.
0: Erwin Senada. Erwin Senada. Siap.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
0: Senada ya.
1: Siap.
0: Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
1: terima kasih banyak.
0: Sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas jumpa Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 bulan.
1: Sepanjang 12
0: terus bergema.
1: Ya.
3: Amin.
0: Baik kalau begitu.
1: Enggak berasa. Hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak, salam buat teman-teman dan keluarga sebesar
0: Senada. Oke, siap kalau begitu. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Selamat mendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini.
1: Ya.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, inilah Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Tadi sudah kita ikuti bersama Ruang Rindu Nasional untuk malam hari ini dengan bintang tamu yaitu Senada. Dan dapat kembali Anda ikuti pada Rabu depan. Dan Ruang Rindu Nasional Special Idul Adha tadi bersama host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Baik pendengar, di manapun Anda berada, untuk selanjutnya kami akan temani Anda di acara lagu beserta informasi untuk malam hari ini untuk menemani istirahat malam Anda.

0: Digital Digital. Sebuah program acara yang akan memberikan informasi dan edukasi tentang perkembangan terbaru di dunia ekonomi, digital, teknologi, dan informasi bisnis. Acara ini juga akan menambah wawasan bagi pelaku usaha, generasi milenial, profesional muda, serta masyarakat umum yang akan bergelut dalam dunia ekonomi berbasis teknologi. Ikuti acara Portal Digital setiap hari Jumat pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM. Portal Digital.
1: Kamu Yasmin kan?
2: Ya.
3: Kamu sayang nggak sih sama diri kamu sendiri?
2: Ya sayang lah.
3: Sama. Aku juga sayang sama kamu.
4: Awas jatuh cinta.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cinta aku menyerah dari dikta. Pendengar, mengkonsumsi daging dalam jumlah besar kerap meningkat saat perayaan Idul Adha. Meski menjadi bagian dari tradisi, memakan daging secara berlebihan tentunya juga dapat memicu rasa yang tidak nyaman ya. Contohnya, kolesterol meningkat serta gangguan pencernaan. Nah, untuk menetralisir dampak tersebut, disarankan untuk menyeimbangkan asupan dengan makanan yang tinggi serat. Jangan lupa pendengar, kalau tadi Anda sudah sibuk memasak olahan daging ya, seperti rendang, atau pada malam ini mungkin Anda memanfaatkan untuk membuat hidangan sate barangkali ya, Anda juga harus menyiapkan beberapa makanan segar lainnya seperti sayur dan juga buah untuk membantu memperlancar pencernaan serta mengikat lemak berlebih di dalam tubuh. Dan selain itu memperbanyak minum air putih juga sangat penting pendengar. Gunanya yaitu untuk membantu metabolisme dan mengurangi efek berat setelah mengkonsumsi daging dalam jumlah besar. Aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki juga dianjurkan setelah makan. Dan cara ini efektif ya, membantu tubuh untuk membakar kalori dan menjaga keseimbangan energi. Karena di sisi lain, metode pengolahan daging juga perlu diperhatikan. Menggunakan atau menghindari menggunakan santan berlebih serta mengurangi gorengan akan dapat menekan asupan lemak jenuh. Tak kalah penting, sebaiknya perhatikan pula porsi makanannya. Jangan sampai kalap ya pendengar ya. Daging sate memang enak, tapi jangan sampai kelebihan ya. Harus diimbangi. Nah, tradisi menikmati hidangan daging tetap dapat Anda lakukan tanpa mengabaikan kesehatan. Ya, baik pendengar, sembari Anda menikmati sate yang Anda makan pada saat sekarang ini, hidangan sate yang mungkin kerap disajikan pada saat perayaan Idul Adha atau menjadi makanan favorit yang Anda buat pada saat perayaan Hari Raya Idul Adha ya. Tetap perhatikan jumlah porsi Anda dan juga selingi atau imbangi dengan sayur dan juga buah segar.

seputar Piala Dunia. Pertama di tiga negara. Meksiko, Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Pertama dengan jumlah negara peserta terbanyak 48 negara. Jadilah saksi tim kesayangan anda berlaga di Piala Dunia 2026 bersama RRI Bukit Tinggi. Kami akan hadirkan pertandingan-pertandingan seru Piala Dunia 2026 mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. RRI Bukit Tinggi, sekali di udara tetap.

Bersyukur kepada Allah dapat diwujudkan dengan berterima kasih kepada manusia. Karena setiap panggilan kebaikan pada hati nurani manusia bersumber dari bisikan Allah padanya. Berterima kasihlah pada manusia, doakan kebaikan yang lebih kembali pada mereka.

yang hangus, hati selalu bertanya, apalagi kita punya, berapakah harga cinta? Di bumi yang hangus, hati selalu bertanya, kita harus pergi kemana? Di mana rumah kita? Di bumi yang hangus, hati selalu bertanya, hari ini maut giliran siapa?

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

Selamat malam pendengar, dimanapun Anda berada masih bersama kami Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kita masih lanjut di acara musik dan informasi untuk temani istirahat malam Anda ya. Tanpa terasa kebersamaan kita di malam hari ini sudah sampai ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lebih kurang 60 menit ke depan kami masih akan hadir untuk menemani Anda hingga nanti kita akan sama-sama beristirahat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya pendengar, baik, masih dengan lagu-lagu pilihan kita. Untuk lagu berikut ada Judika dengan lagu yang berjudul Putus atau Terus.

0: Lidah itu kecil, lidah itu ringan. Walaupun kecil dan ringan, tapi dia bisa mengangkat derajatmu ke derajat tertinggi sebagai manusia. Atau sebaliknya, lidah bisa menjatuhkanmu ke derajat terendah sebagai seorang manusia. Maka berpikirlah sebelum bicara. Akan tetapi, jika kamu ragu untuk berbicara, maka diamlah. Daripada bicaramu bisa membuat orang lain terluka. Semoga Allah menuntun kita untuk selalu mengeluarkan lisan yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari omongan yang bisa menghancurkan orang lain.
1: Indonesia adalah bangsa terbesar keempat di dunia. Tapi kenapa ya bangsa kita masih belum maju seperti negara-negara maju lain? Padahal dari sumber daya dan potensi yang dimiliki, negara kita tidak kalah dengan negara lain. Ternyata, sikap kita yang lebih bangga menggunakan produk negara lain merupakan salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan industri dalam negeri. Tapi itu semua bisa berubah jika kita menanamkan rasa bangga dan cinta dengan produk dalam negeri. Saat ini pemerintah memberikan perhatian dan mendorong pertumbuhan produk lokal agar dapat bersaing dimanapun. Kita pun juga bisa ikut berkontribusi untuk memajukan negeri dengan membeli dan menggunakan produk lokal. Kita tidak hanya memperkenalkan, tapi juga menjadikannya sebagai unggulan. Yuk cintai produk buatan Indonesia.

Minangkabau tak hanya dikenal dengan kekayaan budaya dan tradisi, namun juga syarat filosofi. Salah satunya pada penyajian makanan yang sering kita temui di rumah makan Padang. Biasanya, pelayan akan membawa lauk dengan hanya mengandalkan tangan sebelah kiri yang bisa mencapai 13 jenis dalam sekali bawa dan membentuk 2 hingga 3 tingkat susunan di lengannya yang dikenal dengan istilah manatia. Manatia memiliki filosofi yang tinggi bagi masyarakat Minangkabau, bermakna kecepatan dalam menghargai tamu sehingga tamu tidak menunggu terlalu lama, serta penyajian seluruh menu makanan di hadapan pengunjung menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau tidak mengenal perbedaan antara kaya dan miskin, di mana ketika mereka dihidangkan makanan, mereka bebas memilih makanan yang mereka inginkan.

0: Berabad-abad yang lalu, Sumatera Barat pernah menjadi salah satu daerah sasaran agresi militer Belanda. Perjuangan dan pengorbanan tidak hanya dilakukan oleh para tokoh dan pejuang, namun juga kalangan masyarakat. Mereka turut berkontribusi dalam pembelian sebuah pesawat terbang untuk kepentingan bersama. Berdiri kokoh di Negari Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, sebuah replika pesawat Avro Anson RI-003 menyimpan cerita sejarah tersendiri. Ya, pesawat Avro Anson adalah pesawat ketiga yang dimiliki Indonesia. Direncanakan untuk diterjunkan dalam misi-misi khusus guna menyelamatkan Republik Indonesia. Seperti yang diungkapkan Datuk Manjo Enda, salah seorang tokoh masyarakat Gadut.
1: Pesawat Avro Anson ini menandakan atau menceritakan bahwa di sini ada pelabuhan udara dulu waktu zaman penjajahan Jepang. Pesawat ini adalah prakarsa dari Bapak Bung Hatta Proklamator, itu mengumpulkan dana bagaimana supaya bisa terbeli pula pesawat waktu zaman Jepang itu. Untuk pembelian pesawat ini adalah iuran dari masyarakat atau ibu-ibu atau amai-amai yang ada di Bukit Tinggi dan di Kabupaten Agam. Maka dibelilah pesawat tersebut. Jadi menurut ceritanya pesawat ini berangkat dari sini menuju ke Melaka atau ke Malaysia, jatuh di sana. Waktu itu kalau tidak salah Halim Perdana Kusuma sebagai pilotnya. Maka untuk mengenang kembali daripada sejarah bahwa ada pesawat di Gadut ini, berdirilah pesawat tersebut dan inilah monumennya yang dikatakan dengan Avro Anson 003.
0: Untuk mengenang perjuangan dan pengorbanan para warga, tidak hanya replika pesawat Avro Anson RI-003 yang didirikan, namun juga ada patung-patung yang menyimbolkan bahwa semua pihak turut berjuang saat itu, serta menyimbolkan bahwa pesawat terbang itu sedang mengangkasa menunaikan tugasnya. Enam figur yang berada di sekitar pesawat adalah simbol perjuangan dari Niniak Mama, alim ulama, cadik pandai, perempuan, tentara, dan para pemuda.
1: Nah, dan di bawahnya ada berupa patung-patung, yaitu terdiri dari Niniak Mama, alim ulama, cadik pandai, dan juga Bunda Kanduang, tentara, dan juga ada sipil yang menjadi patung di sana.
0: Monumen ini juga disempurnakan dengan adanya relief yang mengitari dinding penopang replika. Relief tersebut menggambarkan rangkaian peristiwa bersejarah di tanah yang sempat menjadi pangkalan militer saat itu. Mulai dari pertemuan berbagai kalangan yang memunculkan ide untuk menyumbang pesawat terbang sebagai bentuk pengabdian non-senjata. Gambaran ibu-ibu yang mengumpulkan sumbangan dari masyarakat, yang kemudian diinventarisasi dan dimusyawarakan. Selain itu juga terdapat relief yang menampilkan keberangkatan Bung Hatta, penghadangan pasukan Belanda, suasana pengungsian, ibu-ibu yang berperan dalam membantu pejuang, bahkan menunjukkan kekejaman Belanda terhadap rakyat, dan bagaimana perlawanan rakyat terhadap Belanda. Di sisi lain, juga terdapat relief yang menggambarkan semangat juang rakyat lewat penggemblengan, seolah menunjukkan betapa kekalahan adalah hal yang tidak mereka inginkan.
1: Relief di bawah pesawat itu melambangkan waktu agresi Belanda. Nah, jadi relief-relief yang ada itu adalah waktu Belanda menguasai kembali, itulah lambang-lambang yang ada atau relief yang ada di sekitar monumen.
0: Keberadaan monumen pesawat Avro Anson tidak hanya membuktikan betapa kuat tekad para pendahulu agar Indonesia tetap ada, namun juga membuktikan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia didasarkan atas persatuan dan kesatuan dari berbagai kalangan. Indonesia adalah tanah yang basah oleh berbagai bentuk perjuangan yang disuburkan oleh semangat menjaga, mempertahankan, dan memajukan. Dari Monumen Avro Anson RI-003, terbungkus pesan bahwa saat ini kita tidak lagi berurusan dengan tombak dan senjata, namun dengan nurani dan kesadaran, sudah sedalam apa kita mencintai Indonesia. Saya Andi Dini Zaputri, terima kasih dan sampai jumpa.

Thomas dan Elsa, pendengar, Idul Adha adalah hari raya besar umat Islam yang mengandung makna pengorbanan, keikhlasan, ketaatan, dan kepedulian sosial. Hari raya ini berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang bersedia mengorbankan putranya Nabi Ismail alaihissalam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena keikhlasan dan keteguhan iman mereka, Allah menggantinya dengan seekor hewan kurban. Dan makna utama dari Idul Adha yang pertama yaitu ketaatan kepada Allah. Idul Adha mengajarkan bahwa seorang hamba harus taat kepada perintah Allah. Kemudian yang kedua yaitu keikhlasan serta pengorbanan. Berkurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga belajar mengorbankan ego, keserakahan, sifat sombong, dan hal buruk dalam diri. Kemudian yang ketiga yaitu untuk kepedulian sosial. Daging kurban dibagikan kepada masyarakat, terutama yang membutuhkan, yang mengajarkan kita untuk berbagi, tolong-menolong, dan mempererat tali persaudaraan dan silaturahmi. Rasa syukur di momen Idul Adha, momen bersyukur atas rezeki dan nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah kurban merupakan bentuk ibadah untuk meningkatkan ketakwaan dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan nilai yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu ikhlas membantu orang lain, rela berbagi dengan sesama, patuh kepada orang tua dan ajaran agama, kemudian tidak egois dan lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Jadi Idul Adha bukan hanya tentang penyembelihan hewan kurban, pendengar, tetapi juga tentang bagaimana manusia belajar menjadi pribadi yang taat, ikhlas, peduli, dan bersyukur.

seputar Piala Dunia. Saat ini, Haiti sedang dalam krisis. Kasus kekerasan di mana-mana. Tangis warga lokal tak ada hentinya. Dan nyawa seperti tak ada harganya. Namun di balik semua itu, Haiti meraih satu prestasi yang membanggakan. Lolos ke Piala Dunia 2026. Di bawah asuhan Sebastian Migne, pelatih asal Perancis, Haiti bermain humble dan berusaha menjalani setiap laga dengan hasil maksimal. Dalam 4 pertandingan, Haiti meraih 3 kemenangan sebelum akhirnya dihajar habis-habisan oleh Curaçao dengan skor 5-1. Meskipun demikian, Haiti tetap lolos ke ronde ketiga sebagai runner-up di grup C. Ronde ketiga jadi cobaan sesungguhnya ketika Haiti kembali menempati grup C, namun kali ini satu grup dengan 2 tim unggulan, Costa Rica dan Honduras, serta Nicaragua. Haiti bukan hanya menghadapi tim kuat, tapi juga menghadapi kemustahilan. Costa Rica dan Honduras adalah tim langganan Piala Dunia. Mengalahkan kedua tim ini tak pernah ada dalam benak mereka. Bahkan untuk berharap pun, tampaknya Haiti tak mampu. Namun Tuhan punya rencana lain yang dititipkan melalui Sebastian Migne, sang pelatih membawa pemikiran baru. Migne mengubah rasa insecure menjadi bahan bakar untuk para pemainnya, menjadikan tim yang diremehkan artinya tanpa beban berlebih. Itu yang membuat Haiti akhirnya bisa membawa 11 poin dari 3 kemenangan dan 2 hasil imbang lainnya. Costa Rica yang kerap jadi mimpi buruk bagi lawan, bahkan tak mampu menang atas Haiti. 11 poin sudah cukup untuk membawa Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 dengan status juara grup C. Ini jadi kali kedua Haiti menuju ke Piala Dunia setelah terakhir kali pada tahun 1974 atau 52 tahun yang lalu.

seputar Piala Dunia. Pertama di tiga negara. Mexico, Amerika Serikat, Mexico dan Kanada. Pertama dengan jumlah negara peserta terbanyak 48 negara. Jadilah saksi tim kesayangan Anda berlaga di Piala Dunia 2026 bersama RRI Bukit Tinggi. Kami akan hadirkan pertandingan-pertandingan seru Piala Dunia 2026 mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. RRI Bukit Tinggi, sekali di udara tetap

0: sampai di sini lagu-lagu pilihan untuk malam hari ini. Inarawi, untuk apa? Untuk lagu yang terakhir. Dan sampailah juga kita di penghujung acara untuk malam hari ini, pendengar. Terima kasih Anda bersama kami di malam hari ini. Dari tadi hingga malam pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sebelum kita berpisah, kita akan dengarkan terlebih dahulu renungan malam.
1: Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

untuk menghargai setiap kebaikan kecil yang telah kita lakukan. Sedekah harian yang kita lakukan dengan tulus akan menjadi perisai bagi kita dari berbagai musibah yang tidak diinginkan. Allah berjanji akan melipat gandakan setiap kebaikan yang dilakukan oleh hamba-Nya dengan niat yang murni karenanya. Mungkin kita merasa pemberian kita hari ini tidak seberapa jika dibandingkan dengan kekayaan orang-orang besar di luar. Namun di mata Allah, nilai sebuah pemberian ditentukan oleh tingkat keikhlasan dan pengorbanan yang ada di baliknya. Teruslah menebar manfaat, meskipun hanya dengan hal-hal sederhana yang mungkin terlihat sepele bagi orang lain. Tidurlah dengan senyuman, karena kita telah berhasil menjadi saluran rahmat Allah bagi sesama manusia pada hari ini. Energi positif yang kita tebarkan akan kembali kepada kita dalam bentuk ketenangan batin saat sedang beristirahat. Jangan pernah merasa rugi karena telah berbagi waktu, tenaga, atau materi kepada mereka yang sedang membutuhkan bantuan. Sedekah tidak akan pernah mengurangi harta. Justru ia akan memberkahi apa yang tersisa di dalam genggaman kita. Biarkan kebaikan-kebaikan kecil tersebut meresap ke dalam mimpi-mimpi indah kita dan menjadi tabungan di akhirat. Mari kita niatkan agar esok hari kita bisa melakukan lebih banyak lagi kebaikan bagi orang-orang di sekitar. Menjadi pribadi yang dermawan akan membuat hidup kita terasa lebih bermakna dan jauh dari rasa kesepian. Orang yang suka memberi akan selalu mendapatkan jalan kemudahan dari arah yang sama sekali tidak pernah ia duga. Allah adalah Sang Maha Pemurah, dan Dia sangat menyukai hamba-Nya yang memiliki sifat pemurah dalam keseharian. Jadikanlah setiap hari sebagai kesempatan untuk menabung pahala melalui berbagai jenis sedekah yang bisa kita kerjakan. Selamat beristirahat. Semoga esok hari kita diberikan kelapangan rezeki agar bisa terus menjadi tangan di atas yang memberikan manfaat. Tidurlah dengan nyenyak, karena hati yang dermawan biasanya akan jauh lebih tenang dari penyakit iri hati. Biarkan malaikat mencatat niat mulia kita untuk selalu membantu sesama tanpa mengharapkan pujian dari manusia manapun. Sampai jumpa di pagi hari yang penuh berkah. Selamat malam, semoga Allah selalu melindungi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Hari Rabu tanggal 27 Mei tahun 2026. Selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pukul 4.45 menit waktu Indonesia Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bukittinggi.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan gelombang 97,2 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Hari Kamis tanggal 28 Mei tahun 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan dan merdeka.

Masih dari jalan Profesor M. Yamin SH nomor 199 Argon. Ini program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Dedi Putra kembali menemani Anda di edisi hari ini Kamis 28 Mei 2026, bertepatan juga dengan 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Pendengar di pemancar FM 97,2 MHz mengudara di pukul 4.55 sampai dengan pukul 24 diperkuat dengan gelombang MW 15-12 kHz dari jam 4.55 sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, di pagi hari ini kita buka dengan mutiara pagi, diawali dengan pengajian pagi yang akan disampaikan atau dibacakan oleh Rahmi, membacakan surat Az-Zukhruf ayat 68 sampai 81 dan sari tilawah Reni. Dan nanti kita akan ikuti juga ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Syafrizal dengan tema pagi ini, pembelaan Rasulullah kepada umatnya. Dan pendengar, nanti di pukul 6 kita akan ikuti warta berita daerah dan lanjut dengan warta berita nasional, nanti bergabung dengan program 3 Jakarta. Dan pukul 8 ada bincang pagi bersama rekan Ihsan, dan itu rangkaian acara kita nanti hingga nanti pukul 10. Baik pendengar, masih menemani Anda di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas pagi hari ini, dan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga kisah dari pengorbanan baginda Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihissalam dapat kita ambil hikmahnya dan bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik pendengar, kita awali di pagi hari ini dari Nyaga Mawan dengan Assalamualaikum.

Baik pendengar, di pukul 5.15 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita ikuti bersama pengajian pagi yang akan disampaikan atau dibacakan oleh Rahmi dan Sari Tilawah oleh Reni. Membacakan surat Az-Zukhruf ayat 68 sampai 81.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai hamba-hambaku, tiada kekhawatiran terhadapmu pada hari ini, dan tidak pula kamu bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, dan adalah mereka dahulu orang-orang yang berserah diri. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan istri-istri kamu digembirakan. Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala, dan di dalam surga terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Di dalam surga itu ada buah-buahan yang banyak untukmu, yang sebagiannya kamu makan. Sesungguhnya, orang-orang yang berdosa kekal di dalam azab neraka jahanam. Tidak diringankan azab itu dari mereka, dan mereka di dalamnya berputus asa. Dan tidaklah kami menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Mereka berseru, "Hai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja." Dia menjawab, "Kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Sesungguhnya, kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu. Tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu. Bahkan mereka telah menetapkan satu tipu daya yang jahat. Maka sesungguhnya, kami menetapkan pula, apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya, kami mendengar. Dan utusan-utusan malaikat-malaikat kami selalu mencatat di sisi mereka. Katakanlah, jika benar Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak, maka akulah Muhammad, orang yang mula-mula memuliakan anak itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Adapun orang yang kikir akan jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Maka dari itu, jadilah manusia yang pemurah, karena begitu mulia balasannya, dan jangan pernah menjadi golongan orang-orang yang kikir.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan. Mendekatkan.

0: Baik pendengar, selamat pagi tentunya. Dan pendengar di pukul 5.36 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan di momentum ini kita mengambil hikmah dari Magda dari Berkorban. Dan pendengar, selanjutnya kita ikuti ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Syafrizal dengan tema pagi ini pembelaan Rasul kepada umatnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Segenap para pendengar radio RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau kita selalu bersyukur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji dan bersumpah di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Sungguh, kalau kamu pintar bersyukur, maka nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepadamu, nikmat itu akan aku tambah. Tetapi kalau seandainya engkau kufur, mengingkari, maka nikmat-nikmat itu akan aku kurangi, bahkan aku akan cabut dari dalam dirimu. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sang pembela kita dari dunia sampai kita nanti berada di atas siratal mustaqim sampai masuk ke dalam sorga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu cinta kepada kita umatnya. Di setiap saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan takzir, memberikan peringatan, memberikan wejangan-wejangan dan nasihat. Yang semua itu tujuannya adalah untuk menjadikan kita manusia yang bahagia di alam dunia dan sejahtera di alam nirwana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membela kita sekalipun nyawanya sudah hampir dicabut oleh malaikat Israel. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menghadap sang pencipta, dikala itu Rasulullah berkata, Ummati, yang diingat oleh Rasulullah adalah bagaimana nanti umatku. Lalu diceritakan di dalam hadis qudsi dan di dalam berbagai macam hadis, dikala terjadi yang namanya kiamat, seluruh makhluk meninggal dunia, malaikat meninggal, binatang mampus, seluruhnya meninggal dunia, hanya tinggal Allah sendirian. Dikala itulah Allah menyombongkan diri. Dan memang Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Allah mempunyai sifat sombong pantas. Karena Allah maha kaya, karena Allah maha mendengar, karena Allah maha mengetahui Allah segala-galanya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala pantas untuk sombong. Ketika terjadi yang namanya kiamat, manusia sudah habis, seluruhnya sudah meninggal, disitulah Allah menyombongkan, "Hei Fir'aun, mana engkau yang mengagut Tuhan? Hei Namrud, mana engkau?" Dan semuanya tidak ada satupun lagi yang berbicara. Semua itu hanya Allah sendiri yang hidup. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan malaikat Jibril. Dan juga menghidupkan malaikat Israfil, malaikat Mikail. Dan di saat itu dibentuklah panitia akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, "Hai Jibril, cari ruh kekasihku yang bernama Muhammad." Di alam padang mahsyar yang sedemikian rupa, malaikat Jibril, malaikat Israel, Mikail, Israfil tidak bisa menemukan yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat ini mohon kepada Allah, "Ya Allah, ya Rob, aku tidak bisa menemukan yang namanya kekasih engkau bernama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong ya Allah, di mana Nabi Muhammad itu sekarang berada?" Dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka malaikat ini menemukan yang namanya jasadnya dan juga tubuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat berkata, "Ya Rasul, aku diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membawa engkau ke sorga." "Oh begitu, baik. Pergilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para malaikat menuju sorga." Sesampai di sorga, Rasulullah ini agak gelisah dan sepertinya orang yang kurang betah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan teguran dari sang pemilik sorga. "Ya Rasul, ada apa ya Allah? Kamu tidak suka ya masuk ke dalam sorga?" "Suka ya Allah. Tapi kenapa? Kamu seolah-olah seperti orang linglung dan bingung." Rasulullah menjawab, "Aku lagi memikirkan umatku bagaimana ya Allah. Umatku bagaimana?" Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai Muhammad, kamu jangan risau, jangan takut, jangan khawatir. Ini haramtu. Aku mengharamkan surga dimasuki oleh umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Isa, sebelum umatmu masuk ke dalam surga." "Oh begitu, baik." Lalu para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita berbaris di atas siratal mustaqim, di situ Rasulullah berdoa, "Ya Allah, ya Rabb, salim, salim, salim, selamatkan umatku ya Allah, ya Rabb." Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah pembelaan-pembelaan Rasulullah kepada kita umatnya. Nah sekarang ini kita juga harus membela saudara kita, membela orang-orang yang sudah meninggal dunia. Lalu bagaimana cara kita membela mereka-mereka tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu pedoman. Suatu seketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabat. Lalu dikala itu sahabat memuji, oh itu jenazahnya sholatnya bagus, puasanya bagus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wajabat alaihil jannah. Orang itu insya Allah masuk ke dalam surga. Lalu datang lagi jenazah yang kedua. Para sahabat berkata, waduh ini ibadah bajingan tengik. Suka mencuri, suka maling, dan lain sebagainya. Dikala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wajabat alaihin nar. Orang itu jelas akan masuk ke dalam api neraka. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikala itu para sahabat bertanya, ya Rasul, ada apa? Ketika jenazah yang pertama lewat, engkau katakan masuk surga. Lalu ada lagi jenazah yang kedua lewat, engkau katakan masuk ke dalam api neraka. Kenapa ya Rasul? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, antum syuhadaullah fil ard. Kamu ini, kata Rasulullah, adalah saksi-saksi Allah tentang manusia-manusia yang hidup di alam dunia ini. Kalau seandainya kamu menyaksikan mereka itu yang baik, soleh, dan lain sebagainya, maka persaksian kamu itu akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar almarhum kita bela. Maka dari itu para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika jenazah sedang berada di dalam masjid untuk disolatkan, kita disunahkan dan dianjurkan untuk membela jenazah itu seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah membela kita bersama. Pembelaan kita apa? Pembelaan kita dikala itu kita memberikan saksi dan berkata kepada segenap kerabat, berkata kepada segenap orang yang hadir melayat jenazah, oh ini loh, bapak saya ini tahajudnya bagus, puasa Senin Kamisnya bagus, semua perbuatan dia yang baik-baik, hendaklah dikala itu kita ucapkan dan kita ceritakan kepada manusia yang ada di sekitarnya. Dan alangkah lebih baiknya kalau seandainya ada protokol atau pembawa acara di kala itu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua, ketahuilah bahwasannya tadi pagi jam 12.30 telah meninggal dunia Fulan bin Fulan. Almarhum ini merupakan jemaah masjid kita yang sering sholat berjamaah, yang sering mendengarkan ceramah. Ini adalah perbuatan yang bagus dan disukai oleh Allah. Untuk itu mari sama-sama kita menyaksikan annahu min ahlil khair. Dan para jemaah yang lain hendaklah berkata khair. Lalu disebutkan lagi kebaikan-kebaikan yang lain. Oh, jemaah ini sudah taat dan patuh kepada Allah dan sudah pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Ini perbuatan yang baik. Annahu min ahlil khair. Khair. Kemudian dikatakan lagi, oh jemaah kita ini sering menyumbang untuk masjid, sering menyumbang untuk madrasah. Ini perbuatan yang disukai oleh Allah. Ini perbuatan yang dicintai oleh Allah. Annahu min ahlil khair. Kita bela itu jemaah. Kita bela itu jenazah. Dengan ucapan-ucapan yang seperti itu, insya Allah dia akan aman di alam barzah. Tidak sampai di situ Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita pembelaan. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waghfir lana walahu. Ini adalah bentuk-bentuk pembelaan yang disampaikan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para pendengar yang mulia, pembelaan kita kepada jenazah selanjutnya adalah kita melaksanakan sholat dengan melebihi 3 shaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dan memberikan pedoman kalau seandainya seorang jenazah disolati melebihi 3 saf, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sugesti agar kita membela jenazah, membela almarhum dan almarhumah dengan memberikan sugesti orang-orang yang menyolatkan jenazah, maka dia akan mendapatkan pahala 1 qirat. Dan orang yang disolatkan tersebut, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali kita menyolatkan jenazah, pahalanya 1 qirat. Kemudian orang-orang yang mengantarkan jenazah ke liang kuburnya, ya Allah ya Rabb, jenazah itu senang kalau diantarkan ke alam barzah seperti kita pergi haji diantarkan ramai-ramai. Seperti kita melaksanakan pernikahan diantarkan oleh sanak saudara, keluarga, sahabat. Oh, bangganya bukan main. Begitu juga orang yang sudah meninggal dunia senang dan bangga kalau seandainya banyak yang mengantarkan menuju alam barzah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sugesti kalau orang mengantarkan jenazah, dia akan mendapat pahala 1 qirat. Jadi pahala sholat 1 qirat, pahala mengantarkan jenazah 1 qirat. Dikala itu para sahabat bertanya, ya Rasul, wa mal huwal qirat? Apa itu qirat ya Rasul? Qirat itu adalah 2 gunung emas. Jadi kalau seandainya kita mengantarkan jenazah, mendapatkan pahala sebesar gunung, gunung itu terbuat dari emas. Kalau kita menyolatkan jenazah, kita akan mendapatkan pahala, pahala itu sebesar gunung emas. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu pembelaan kita yang selanjutnya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memberikan ingatan kepada orang-orang yang akan bertemu dengan malaikat mungkar dan nangkir. Para pendengar, ketahuilah bahwasanya 7 langkah kaki kita meninggalkan alam kubur saat almarhum almarhumah kita antarkan ke alam kubur. Kemudian setelah kita meninggalkan alam kubur, maka datanglah malaikat mungkar dan nangkir bertanya, marabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka, dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan itu kita diajarkan dan diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar memberikan informasi kepada almarhum. Maka kita sering di atas pusara itu ada yang berbicara yang disebut dengan talqin mayit. Talqin mayit ini merupakan suatu hal untuk membela almarhum dikala berada di alam kubur. Wahai Fulan bin Fulan, kalau datang kepada engkau malaikat mungkar dan nangkir, jawablah dengan lidah yang fasih, marabbuka rabbi Allah. Ingat, Jawab, Rabbi Allah. Waman nabiyuka, siapa nabimu? Nabi Muhammad. Ingat, jawab, Nabi Muhammad itulah pembelaan-pembelaan kita kepada orang yang sudah meninggal dunia terakhir. Hadirin, salah satu riwayat menyebutkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di suatu kuburan, datanglah WA dari malaikat Jibril, ya Rasul, itu jenazah yang berada di alam kubur sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah merasa hiba, merasa sedih karena umatnya disiksa di alam kubur. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan pembelaan. Dia ambil pohon kurma, lalu pohon kurma itu ditanam di atas kuburan orang yang sedang disiksa tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasbih hadhihi syajarah." Tasbihnya pohon ini akan meringankan siksa orang yang berada di alam kubur. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita di kala ini bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

erat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang mana RRI akan melaksanakan pada hari Kamis tersebut, yaitu dengan 2 ekor sapi.
1: Kalau Kabupaten Agam layak untuk diinikan. Jadi ada yang sudah tanam, ada yang baru siap, ada yang semai benih sekarang.
2: Serangkaian berita aktual yang akan kami sampaikan pagi ini diantaranya, RRI Bukit Tinggi kembali menggelar pemotongan hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Pemerintah Kabupaten Agam terus mengebut pelaksanaan program gerakan tanam atau GERTAM. Selengkapnya dibacakan oleh Dedi Putra.

0: Bukit Tinggi kembali menggelar pemotongan hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah sebagai bentuk kepedulian sosial dan mempererat hubungan dengan masyarakat. Berikut laporan Nofri.
1: RRI Bukit Tinggi kembali menggelar pemotongan hewan kurban dalam rangka Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman kantor RRI Bukit Tinggi pada Kamis 28 Mei 2026. Panitia menyembelih 2 ekor sapi yang merupakan donasi dari keluarga besar RRI Bukit Tinggi. Peserta kurban terdiri dari karyawan, karyawati, dan pensiunan. Untuk penyaluran, panitia menyiapkan 150 kupon yang dibagikan kepada karyawan dan warga sekitar. Kasubag Tata Usaha sekaligus Ketua Panitia Sri Susila Hastuti mengatakan, kegiatan kurban ini merupakan wujud kepedulian sosial RRI Bukit Tinggi terhadap masyarakat. Dirinya menjelaskan, proses pembagian daging dilakukan secara swadaya oleh karyawan RRI. Menurut Sri Susila Hastuti, daging kurban disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan di lingkungan sekitar kantor. Dirinya menyebut, kegiatan ini juga bertujuan mempererat hubungan silaturahmi antara pegawai RRI Bukit Tinggi dengan warga setempat.
2: Yang mana RRI akan melaksanakan pada hari Kamis tersebut, yaitu dengan 2 ekor sapi. Pada pelaksanaannya itu, ya ada 2 ekor sapi. Dari peserta kemarin ini kan dari karyawan RRI saja ya. Sekarang kita masukkan pensiunan. Jumlah semua kupon yang akan dilaksanakan yaitu sekitaran 150. Mudah-mudahan untuk tahun depan bisa lebih dari 2 ekor sapi.
1: Kasubag Tata Usaha juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kurban. Dirinya berharap RRI Bukit Tinggi dapat melaksanakan kegiatan serupa secara rutin setiap tahun, dengan jumlah hewan kurban yang terus bertambah pada tahun-tahun mendatang. Nofri melaporkan.
0: Masjid Raya Sumatera Barat menyiapkan sekitar 800 kupon pembagian daging kurban untuk Idul Adha 2026. Kupon tersebut akan dibagikan kepada warga sekitar masjid, kaum duafa hingga panti asuhan. Kepala Sekretariat Masjid Raya Sumatera Barat, Herius Nasur, mengatakan melalui

0: Sistem kupon, masyarakat menerima manfaat nantinya tinggal membawa kupon saat pengambilan daging kurban di lokasi yang telah ditentukan oleh panitia. Elius menilai sistem kupon membantu proses distribusi agar lebih tertib dan tepat sasaran. Pembagian juga dilakukan untuk menghindari kerumunan saat pengambilan daging kurban. Pemerintah Kabupaten Agam terus mengebut pelaksanaan program gerakan tanam atau GERTAM di wilayah saat ini agar selesai pada bulan Mei tahun 2026. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
1: Pemerintah Kabupaten Agam menyatakan komitmennya dalam merealisasikan program gerakan tanam atau GERTAM 50 ribu hektar secara nasional yang dicanangkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian Kementan Republik Indonesia. Hal ini disampaikan Bupati Agam Beni Warlis bahwa wilayah Kecamatan Tanjung Raya dipercaya menjadi salah satu lokasi pusat pelaksanaan GERTAM yang sudah berjalan sejak 30 April 2026 secara nasional. Menurut Bupati Beni, percepatan program GERTAM 50 ribu hektar ini perlu didukung secara penuh dalam rangka menjaga stabilitas produksi pangan nasional. Dalam kesempatan itu, Bupati Agam Beni Warlis merinci bahwa pihaknya telah memiliki sekitar 1.700 hektar lahan dan saat ini ada 300 hektar yang sudah dikerjakan. Meskipun pemerintah Kabupaten Agam tidak menutup kemungkinan akan mengusulkan segera tambahan 200 hektar untuk perluasan. Melalui program GERTAM 50 ribu hektar Kementan RI di wilayah Kabupaten Agam, dikatakan Bupati Beni, akan didukung tidak hanya lahan namun juga sejumlah alat penunjang seperti bantuan ekskavator dan traktor, bantuan benih serta kolaborasi lintas sektor.
2: Setelah kita lihat lokasi-lokasi kita di beberapa lokasi, tiga lokasi sekarang, memang kita sendiri pede lah kalau Kabupaten Agam layak untuk dinikan. Jadi ada yang sudah tanam, ada yang baru siap, ada yang semai benih sekarang. Nah, semuanya itu kita targetkan, Mei itu semua selesai.
1: Sementara itu, kelompok tani Lakuas Pakat Bayua Jorong Sungai Rangeh, M. Rizal memastikan pihaknya akan proaktif dan siap melaksanakan amanat serta kesempatan emas yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Agam untuk mensukseskan program gerakan tanam 50 ribu hektar di wilayahnya saat ini.
3: Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Bupati, instansi yang terkait. Dalam semuanya ini kami melaksanakan bantuan dari Bapak Bupati dan arahannya, insya Allah kami laksanakan.
1: Sebagaimana diketahui, Kementan RI menargetkan 50 ribu hektar dalam program GERTAM nasional yang terdiri dari optimalisasi lahan atau OPLAH pada tahun 2024 seluas 20 ribu hektar, OPLAH tahun 2025 sebesar 18.800 hektar, CSR 2025 seluas 10.322 hektar, serta rehabilitasi pasca bencana seluas 1.116 hektar. Sedangkan khusus di Sumatera Barat, lahan terdampak bencana yang telah direhabilitasi dan ditanami mencapai 2.026 hektar. Dari Kabupaten Agam, Awal Matpauza, NRRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menyatakan perbaikan lahan sawah rusak ringan terdampak bencana alam sudah selesai dikerjakan secara swakelola. Pelaksanaan tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Pasaman Barat Afdal mengatakan seluas 172 hektar sawah rusak ringan telah selesai diperbaiki mulai dari konstruksi fisik, jaringan irigasi menuju sawah, olahan lahan, dan juga tambahan benih. Afdal menambahkan 172 hektar tersebut berada di Kecamatan Rana Patahan seluas 95 hektar di 5 kelompok tani dan 77 hektar di Kecamatan Talamau pada 3 kelompok tani. Selain itu, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat juga telah mengusulkan tambahan alokasi dana rehabilitasi lahan persawahan yang terdampak bencana alam ke Kementerian Pertanian. Program Gerakan Tanam Padi Serentak Nasional yang telah dijalankan Kota Payakumbuh beberapa waktu lalu sebagai bagian dari strategi besar menuju swasembada pangan melalui optimalisasi lahan di Payakumbuh Selatan, pemerintah setempat siap bersinergi menjaga ketersediaan pangan di tengah tantangan perubahan iklim. Berikut laporan Irsyad.
4: Pemerintah Kota Payakumbuh menyatakan komitmennya untuk mendukung program swasembada pangan nasional melalui gerakan tanam padi serentak di lahan non-rawa. Kegiatan itu merupakan bagian dari program nasional yang menargetkan optimalisasi lahan seluas 5.000 hektar di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Sumatera Barat, pelaksanaan gerakan tanam serentak ini dipusatkan di kawasan persawahan Gadihangi, Kelurahan Kapolokoto Ampangan, Kota Payakumbuh. Lahan yang digunakan dalam aksi tanam di Kota Payakumbuh itu mencapai luas 7,25 hektar. Program optimalisasi lahan ini secara nasional berpusat di Sukabumi, Jawa Barat dengan tujuan utama memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan produksi beras. Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elza Daswarman, menyampaikan bahwa pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan. Dirinya menyampaikan harapan agar Kota Payakumbuh dapat bertransformasi menjadi salah satu lumbung pangan yang mampu menyokong kebutuhan daerah maupun nasional.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elza Daswarman, Wakil Wali Kota Payakumbuh, mendukung optimalisasi 50.000 hektar tanaman pertanian. Payakumbuh berjanji 3 kali tanam tahun 2006 sebelum musim kemarau datang. Alhamdulillah kekompakan kami terhadir oleh Ibu Direktur BMRP di Sumatera Barat, Kepala Dinas Pertanian, Babinsa, Kepala Dinas Pertanian, dan salah seorang ketua kelompok tani kita. Saya yakin dan percaya dengan semoga terpaduan, insya Allah Payakumbuh tahan pangan akan kita wujudkan.
4: Selain itu, Wakil Wali Kota Payakumbuh Elza Daswarman menambahkan bahwa langkah strategis ini sangat penting untuk menjaga ketersediaan pangan pada perubahan iklim. Irsyad melaporkan.
0: Data kota layak anak atau KLAT belum tuntas. Bukit Tinggi kejar peringkat terbaik tahun 2026. Berikut laporan Joni Marbeta.
6: Kepala Bappelitbang Kota Bukit Tinggi Ade Mulyani SMM sekaligus saat ini sebagai Ketua Gugus Tugas Kota Layak Anak KLA menegaskan pentingnya komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam pemenuhan indikator Kota Layak Anak KLA di tahun 2026 ini. Ade Mulyani menyebutkan bahwa pemenuhan data dan indikator KLA tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dikeroyok melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah dan stakeholder terkait. Ia menekankan pemenuhan hak-hak anak merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya satu institusi semata, sehingga diperlukan komitmen kolektif yang kuat. Namun demikian, hingga saat ini masih terdapat 17 instansi yang belum melengkapi pengiriman data pendukung, dan secara keseluruhan Kota Bukit Tinggi telah mengumpulkan 876 kelengkapan data yang saat ini menempatkan kota tersebut di posisi ketiga di Sumatera Barat setelah sebelumnya berada di peringkat pertama 2025 lalu. Ade Mulyani berharap seluruh pihak dapat bekerja keras untuk meningkatkan capaian tersebut atau tidaknya mempertahankan posisi yang ada dengan memperkuat sinergi lintas sektor instansi.
7: Bagi saya, rapat gugus tugas pelaksanaan evaluasi Kota Layak Anak. Artinya ada komitmen yang melibatkan semua unsur atau stakeholder dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan anak. Nah, bagaimanapun ini sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk pelaksanaan. Artinya penyelenggaraan atau pelaksanaan Kota Layak Anak ini lintas stakeholder dan lintas SKPD serta lintas pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan itu sendiri. Pelaksanaan Kota Layak Anak ini tidak bisa parsial-parsialkan secara keroyokan. Nah, artinya kalau tidak naik, sudah perfect di sana. Paling tidak saat ini kita pertahankan. Kita komit bagaimana upaya kita mencapai tingkat yang utama itu tidak turun, minimal tetap.
6: Sebagai gambaran, terdapat 9 komponen kunci yang menjadi indikator penilaian KLA. Salah satunya kemitraan antara organisasi perangkat daerah dalam pengembangan Kota Layak Anak KLA, dan untuk itu seluruh instansi terkait segera melengkapi data yang dibutuhkan serta memperkuat koordinasi agar upaya pemenuhan hak-hak anak di Kota Bukit Tinggi ini dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri siaran berita daerah ini, kembali kami sampaikan berita utama. RR Bukit Tinggi kembali menggelar pemotongan hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Pemerintah Kabupaten Agam terus mengebut pelaksanaan program gerakan tanam atau GERTAM. Sekian berita daerah pagi untuk hari ini, Kamis 28 Mei tahun 2026. Berita daerah selanjutnya disampaikan nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat dalam berita daerah Bahasa Minang. Selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pagi, selamat memulai aktivitasnya pagi hari ini ya, dan juga selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan pendengar, kali ini kita lansir dari laman resmi rri.co.id tentang konsumsi daging kurban ya, yang biasanya meningkat pada saat hari-hari raya Idul Adha ini ya. Namun pendengar, masyarakat diimbau nih tetap bijak mengatur pola makan agar kadar kolesterol tetap terjaga ya. Berdasarkan data kesehatan, setiap jenis daging memiliki kandungan kolesterol yang berbeda-beda. Dalam setiap 100 gram daging domba mengandung sekitar 97 mg kolesterol, daging sapi sirloin ya 92 mg, daging kambing 75 mg dan daging sapi tanpa lemak sekitar 71 mg. Meski demikian nih pendengar, masyarakat tidak perlu sepenuhnya menghindari konsumsi daging kurban, di mana daging tetap mengandung protein, zat besi dan juga nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang perlu diperhatikan adalah jumlah konsumsi serta cara pengolahannya. Masyarakat dianjurkan memilih bagian daging tanpa lemak dan menghindari konsumsi yang berlebihan. Selain itu, pendengar, metode memasak seperti merebus, mengkukus, atau memanggang dinilai lebih sehat dibandingkan digoreng. Ya. Dan pendengar, mengkonsumsi daging juga sebaiknya diimbangi dengan sayuran dan juga buah-buahan agar asupan gizi tetap seimbang dan kesehatan tubuh tetap terjaga selama perayaan Idul Adha tahun ini. Ya. Baik, pendengar, itu adalah dari laman resmi kita rri.co.id.

0: Ekonomi kreatif di Indonesia lagi naik daun. Banyak anak muda yang sukses jadi pengusaha kreatif, bikin bisnis dari hobi mereka. Misal, bikin produk-produk unik, kayak kerajinan tangan, desain grafis, atau bahkan makanan dan minuman yang punya konsep yang kece banget. Dengan memanfaatkan media sosial dan internet, kita bisa jualan produk ke seluruh dunia. Selain bikin kantong jadi tebal, ekonomi kreatif juga punya dampak sosial yang besar. Banyak pelaku ekonomi kreatif yang peduli sama lingkungan dan masyarakat sekitar. Mereka menciptakan produk-produk yang berkelanjutan dan memberdayakan komunitas. Jadi, gak cuma soal bisnis, tapi juga soal bikin perubahan yang lebih baik.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Lalu lalang kendaraan berpacu dengan terik matahari yang cukup panas siang ini. Di ujung flyover, sayup terdengar suara penjajah makanan, saut menyaut memanggil para pejalan kaki yang melintas, menggelitik hati untuk singgah.
1: Bebek cabai ada. Abusu, tunjang, gaji bu.
0: Food Street Kramat, tulisan besar terpampang di atas kios, dihiasi ijuk melengkung dan runcing ke atas, khas gonjong atap rumah adat Minangkabau, seakan menyambut setiap orang yang melewati kawasan ini. Puluhan kios yang tertata rapi menjajakan nasi kapau dan makanan khas Minang lainnya seperti lemang tapai, membuat pengunjung seakan tak sadar bahwa sebenarnya mereka tengah berada di pusat ibu kota, tepatnya di Jalan Kramat Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Langkah pun terhenti di sebuah kios nasi kapau yang mengklaim bahwa nasi kapau yang disediakan asli kapau Kabupaten Agam. Sembari kami berbincang dengan penjualnya, Mas Suaro.
2: Asli kapau.
3: Sejak tahun berapa, Mas?
2: Ya, itu sejak tahun 70-an dari zamannya masih Pertoromak zaman dulu.
0: Para pedagang nasi kapau di kawasan Senen merupakan para pedagang Minang yang telah mengadu nasib sejak tahun 70-an. Rata-rata, usaha nasi kapau mereka saat ini diteruskan oleh anak dan cucu mereka.
2: Cuma sekarang udah ganti-ganti ini, generasinya. Yang tentunya orang tuanya udah meninggal, ya penerusnya anaknya.
0: Lauk ditata di dalam nampan-nampan aluminium berukiran sedang secara bertingkat. Banyak variasi menu yang ditawarkan, bisa mencapai puluhan, di mana setiap kios nasi kapau memiliki menu spesial tersendiri.
2: Yang paling orang cari gitu, tambusu, bebek hijau, dendeng balado, balado merah, balado dendeng batokok.
3: Sekarang ada berapa menu sih di sini?
2: Ya banyak lah, saya juga bingung.
3: Ada berapa? Ada lebih 20 berapa sih?
2: Ya lebih lah. Lebih, ini deretannya berapa? Ayam aja kan berapa macam, ada ayam pop, ayam gulai, ayam bakar, ayam goreng, ayam rendang, terus ada tunjang, ada pala kakap, ada babat usus, telur ikan, sama cumi, otak juga ada.
0: Harga yang ditawarkan juga tidak terlalu mahal, tergantung lauk apa yang dipilih.
2: Kalau pakai ayam, pakai rendang, pakai itu 25. Paling mahal 45. Nasi bebek, nasi pala kakap, nasi sop itu paling mahal. Ya paling murah nasi telur 15. Nasi bergedel paling 10.000.
0: Namun, apa yang membedakan nasi kapau yang berada di kawasan Senen, Jakarta Pusat ini dengan nasi kapau yang ada di Sumatera Barat?
2: Bedanya, ada macam-macam ditambahin-tambahin apa. Kadang-kadang kita kalau orangnya minta milih sendiri, ya kita kasih pilih sendiri. Kita kasih nasinya aja, kita ngasih sayur gitu. Ntar orang pilih sendiri. Kalau nggak ada yang pilih sendiri, kita ambilin gitu.
3: Jadi tetap ini ya, nggak pakai centong yang panjang gitu ya?
2: Nggak. Masalahnya kan kalau di Padang kan gitu, ininya kita di tengah-tengah kan, gitu.
0: Memenuhi selera pasar tanpa harus kehilangan originalitas merupakan kunci bertahannya makanan ini di ibu kota.
2: Kalau kita di sini kan menyesuaikan lidah. Dari orang makan di sini itu bukan orang Padang doang gitu. Dari segala kalangan lah, dari Jawa, mana aja lah udah, Jawa, Sunda, Padang, termasuk orang Barat juga lah.
0: Hal ini juga diamini oleh Anwar Effendi Datuk Putih, Wakil Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Padang Pariaman, yang kebetulan sedang santap siang sepiring nasi kapau di lokasi ini.
4: Sama, itu kan masaknya sama, karambinya mungkin dari Padangnya kan. Jadi yang masak itu biasanya masakan Padang, jadi kan santannya lama ya. Acuk sih gue ya, pokoknya dari masakan kapau ya, atau masakan Padang umumnya. Cocok jadi dakwah, banyak nasi kapau atau masakan Padang yang lain lah pokoknya, termasuk Pariaman. Kapapun yang merantau, ciri khas daerah tidak adanya tinggalkan dah. Baik cara masakan, bumbu dan segala macamnya, mempertahankan bagaimana citra rasa Minang dulunya itu tetap dipertahankan turun temurun. Itu membuat satir masakan Padang digemari oleh seluruh suku, bukan hanya Padang saja. Masakan Padang hampir seluruh warga suku menyukainya karena bumbu itu tidak bisa ditiru dengan lainnya.
0: Walau tetap menjaga keaslian rasa, namun para karyawan yang bekerja di kios-kios nasi kapau ini tak semua berasal dari Sumatera Barat.
2: Kalau di sini mah mayoritas ya Jawa Sunda aja.
3: Karyawannya?
2: Karyawannya.
3: Pemiliknya Minang?
2: Pemiliknya Minang. Ada yang masaknya? Kadang-kadang pemiliknya ada yang orang Jawa, tapi yang masaknya orang Padang, orang Minang.
0: Uniknya, dari puluhan kios nasi kapau di sini rata-rata buka nyaris 24 jam dengan menerapkan sistem shift bagi karyawannya.
2: Ini buka dari jam 7:30, nah kita nyampe pagi, maksudnya kita aplus 24 jam. Subuh tutup, ntar jam 7:30 kita buka lagi, ada shiftan.
0: Dibina langsung oleh Dinas Koperasi UKM serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, sentra nasi kapau ini aman dari pengusuran, walaupun berada di pinggir jalan raya, seperti yang dituturkan oleh Ibu Eni yang sudah berjualan sejak 21 tahun lalu di lokasi ini.
5: Nggak ada, udah dari dulunya nasi kapau ini diperbolehkan. Jalan Keramat Raya ini, semuanya kan pada dikusur. Kalau ini udah khasnya, berarti sini emang di Jakarta Pusat.
0: Namanya hidup tentu ada pasang surut. Begitu juga penjual nasi kapau di kawasan Senen.
5: Yang jadi kendala dari pengurangan yang pembeli. Kalau lagi rame ya ramenya ketolongan. Bulan puasa rame banget orang makan. Ya harapannya ya pengen lancar selalu gitu. Biar kita nggak terhambat dengan apalah gitu, apapun.
3: Pas
5: gitu.
3: Covid kemarin buka nggak?
5: Alhamdulillah buka, belakang. Tapi yang layanin itu aja, online.
0: Makanan adalah budaya, kebiasaan, keinginan, dan identitas. Makanan yang baik tentu dimulai dengan produk yang baik.
4: Ya, Panambo, kepada seluruh yang membuka usaha kuliner, baik itu nasi kapau, itu nasi Pariaman, dan Padang Sumbar umumnya, pertahankan kehalalannya. Karena seluruh sindik kehidupan awal harus bersandi ke situ. Itu lah tradisi dari mereka bawa. Kan orang Minang pasti Islam. Itu mogok ini ada wacana dari gubernur bahwasanya kalau bisa nanti seluruh makanan Padang itu ada sebikin halal.
0: Nasi kapau, salah satu makanan tradisional Indonesia, memiliki cerita tersendiri dalam filosofi dan identitas budaya Minangkabau. Selalu memiliki tempat di hati penikmatnya.
3: Enak banget, favorit aku nih.
6: Wah, nasi kapau tuh rancak banget, enak banget. Karena memang saya suka dengan sayur kacang panjang. Jadi di dalam sayur kapau itu ada kol, nangka, dan kacang panjang.

0: Selamat pagi pendengar. Tahukah Anda kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang update dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu sapi itu cuma 2 kilo sekali makan, itu cuma malam. Siang makanannya pokok itu semburan.
2: Jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Daerah 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya air matang diminumnya.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya air matang diminumnya. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang digantung itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit. Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Kalau pagi siang pakannya pokok itu cemburan.
2: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
3: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer itu